0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Okay, sobat budaya, dan lanjut lagi kebersamaan kita di acara Barik Basa. Monitor juga deh Mbak Ji, tidak sempat makapan, telepon sibuk. Baru sudah masak mau pergi terima rapor. Iya. Okay. Ibu Dahniar. Terima kasih sudah monitor ya, Pro 4, dan untuk semua pendengar dimanapun berada ya. Siapa lagi nih biasa, Deliwang juga di Deliwang di Jalan Nuri ya. Nah jadi sahabat budaya, saya lanjut lagi kebersamaan kita. Nah tadi ada saya bacakan ya, hadirkan ini tentang sebagai pengingat bagaimana talu capa itu melekat pada manusia Makassar atau orang Makassar ya. Nah jadi dari putra dari Sultan Hasanuddin yang tentunya telah di yang setelah dikalahkan Belanda, ini Deng Mangale ini pergi ke Siam dan meminta suaka kepada Raja Siam atau sekarang yang disebut Thailand ya. Permintaan ini dikabulkan oleh Raja, Raja Narai, bukan hanya diberi suaka. Deng Mangale juga disebut, lidah Prancis menyebutnya Deng Maale, beserta para pengikutnya diberikan tempat di ibu kota raja yang kelak dikenal sebagai Makassar. Nah ini ya sahabat budaya, Deng Mangale gugur ya. Seorang pendeta Perancis mengabadikan gugurnya Deng Mangale bersama prajurit Makassar dalam sebuah catatannya. Menurut sang pendeta, keberanian tentara Makassar hampir tidak masuk di akal. Nah, kekaguman Raja Siam ini terhadap keberanian Deng Mangale menjadikan dua putranya, yakni Deng Tulolo dan Deng Ruru, diampuni Raja Siam dan dibawa oleh kapten tentara Perancis menghadap raja dan menetap di Perancis. Kedua pangeran Makassar itu dikirim ke sekolah akademi elit tentara di Perancis, dan Ruru kemudian berganti nama menjadi Louis Pierre de Makassar, sementara Deng Tulolo menjadi Louis Dupin. Mereka pada waktu itu tanggal 7 Maret 1687 ini diberikan nama ya di negara Perancis waktu itu. Dan pendengar sahabat budaya, Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Nah kemudian tentunya talu capa ini sebagai benteng moral ya. Dan tentunya ya, ini sebagai orang Makassar kita perlu untuk menelaah kembali filosofi moral Toriolotae. Falsafah moral ini selainnya selalu menjadi benteng untuk menghalau serangan-serangan pikiran negatif yang mengarah kepada perilaku yang tidak sesuai dengan pangadakang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
3: Nah, dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman.
4: Sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
3: Lah, terus gimana dong?
4: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti, pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah. Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu. Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan. Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
3: Wah, untung kamu ingetin ya, kalau nggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
4: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.
5: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Baik sahabat budaya, terima kasih banyak kebersamaan Anda di Bari Basa Kabar Pagi Berlan Santai ya. Terima kasih untuk sahabat budaya juga yang sudah bergabung melalui line telepon, WhatsApp dan juga di TikTok kami ya. Nah, saya Yuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, bagi sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, momen 10 Muharram atau Hari Asyura tidak hanya diperingati dengan puasa sunnah atau menyantap bubur Asyura. Ada sebuah tradisi unik yang telah mengakar turun-temurun, yaitu berbondong-bondong membeli perabot atau alat-alat dapur baru seperti panci, wajan, hingga sendok sayur. Pasar tradisional dan toko kelontong mendadak ramai dipadati emak-emak yang berburu barang-barang tersebut. Kepercayaan lokal menyebutkan bahwa membeli perlengkapan memasak pada hari baik ini menyimbolkan harapan agar dapur mereka selalu ngebul dan membawa keberkahan serta kelimpahan rezeki bagi keluarga sepanjang tahun ke depan. Secara filosofis, tradisi ini bukan sekedar ajang konsumtif, melainkan wujud rasa syukur dan doa yang dikemas dalam aktivitas sosial. Alat dapur dipilih karena merupakan simbol dari pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan domestik sebagai rumah tangga, sebuah rumah tangga. Menariknya, fenomena tahunan ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi para pedagang perabot lokal yang omsetnya melonjak drastis dalam sehari. Melalui perpaduan antara nilai spiritual, harapan akan masa depan yang lebih baik, dan geliat ekonomi warga, tradisi 10 Muharram ini tetap lestari dan menjadi warna tersendiri dalam kekayaan budaya Nusantara.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Mas Nil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita?
1: Pernah sih, Jum. Kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti.
0: Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada.
1: Benar juga sih. Kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan?
0: Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting, kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin.
1: Setuju tuh, aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain.
0: Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil, kita bisa jadi perubahan besar.
2: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan

0: Kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: laporin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Raka, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Oh, jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
6: Oh, cuma debuli. Nanti juga sembuh kok.
5: Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
6: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
5: Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain.
7: Program penuntasan tuberkulosis bersama Wujudkan Indonesia Bebas Tuberkulosis.
8: Pernahkah Anda membayangkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform global virtual travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga belajar lebih dalam tentang budaya kuliner Jepang, menjadikan pengalaman virtual ini lebih hidup dan personal. Melalui inovasi ini, Jepang menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat berpadu dengan tradisi, menghadirkan pengalaman yang hidup, mendalam, dan meninggalkan kesan yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak.

0: Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
0: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa, harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Na Pro 4. Sobat Budaya, belanja perabot dapur di 10 Muharram bagi sebagian masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Tentu momen 10 Muharram atau Hari Asyura tidak hanya diperingati dengan puasa sunnah atau menyantap bubur Asyura. Sebuah tradisi unik yang telah mengakar secara turun-temurun yaitu berbondong-bondong membeli perabot atau alat-alat dapur baru seperti panci, wajan hingga sendok sayur, pasar tradisional dan toko kelontong mendadak ramai dipadati emak-emak yang berburu barang-barang tersebut. Kepercayaan lokal menyebut bahwa pembeli perlengkapan memasak pada hari baik ini menyimbolkan harapan agar dapur mereka selalu ngepul dan membawa keberkahan serta kelimpahan rezeki bagi keluarga sepanjang tahun ke depan. Secara filosofi, tradisi ini bukan sekedar ajang konsumtif, melainkan wujud rasa syukur dan doa dikemas dalam aktivitas sosial. Alat dapur dipilih karena merupakan simbol dari pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan domestik sebuah rumah tangga. Menariknya, fenomena tahunan ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi para pedagang perabot lokal yang omsetnya melonjak drastis dalam sehari. Melalui perpaduan antara nilai spiritual, harapan akan masa depan yang lebih baik, dan geliat ekonomi warga, tradisi 10 Muharram ini tetap lestari dan menjadi warna tersendiri dalam kejayaan budaya Nusantara.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan Teras UMKM. Teras UMKM Pro 4 kali ini menghadirkan salah satu industri kreatif yang tentunya bergerak dalam bidang modelnya. Tentunya kali ini kita akan bersama dengan Naval Modesty Taylor, di mana kita akan membahas mengenai bagaimana mengemas kearifan lokal ke pasar digital dunia. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sudah bersama dengan brand owner fashion Naval Modesty Taylor, yaitu Insinyur Irtani Ibar Soleng STMT IPM. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya. Saya panggilnya dengan
2: Intan.
1: Intan ya.
2: Ya, salam okay. Kenal dari saya Intan.
1: Oke, ini kali pertamanya ya di Pro 4 Tera di Makassar.
2: Iya. Kali ini, pertama kalau untuk langsung ke studio ya.
1: Oke, baik. Mungkin sedikit perkenalan dulu ke pendengar kita ini. Kemudian salah satu usahanya itu di bidang tailor ya.
2: Iya.
1: Artinya di usaha
2: fashion.
1: Nah, oke, silakan.
2: Oke, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Intan. Ya, saya owner fashion dari Naval Modesty Taylor. Jadi Naval Modesty Taylor ini salah satu brand fashion yang kita bangun dari tahun 2019. Toko kami atau brand fashion kami ini bergerak di fashion etnik Toraja. Jadi secara skala keseluruhan di bisnis fashion kami ini mengangkat tenun asli Toraja dan juga tenun etnik Nusantara serta kreasi fashion etnik Nusantara.
1: Wow.
2: Seperti itu.
1: Okay.
2: Alamat kami ada di Sudiang ya, di Kompleks Purnawirawan TNI Angkatan Udara Pai 1, dan juga ada di Kabupaten Tanah Toraja, pastinya di Kota Makale ya.
1: Yeah.
2: Di Kompleks Pasar Sentral Makale lantai 2 nomor 11. Jadi dua toko saya ini bergerak semuanya di bidang fashion dan tentunya mengangkat kearifan lokal budaya khas Tanah Toraja.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi memang ini memang sebuah tantangan ya, karena di tengah perkembangan model sekarang ini, tapi tetapnya mengemas kearifan lokal itu sendiri ya.
2: Iya.
1: Nah, mungkin ada sedikit gambaran sejak 2019 ya mau mulai usaha ini.
2: Benar.
1: Nah, gimana sih membuat sebuah usaha fashion seperti ini? Apalagi ini kan tantangannya agak-agak begitu berat ya, karena mengangkat kekhasan lokal gitu.
2: Iya, benar. Iya. Jadi sebenarnya tuh 2019 itu kan saya 2018 tepatnya saya balik dari perantauan untuk kuliah di S2 tepatnya di Teknik Perkapalan Unhas.
1: Yeah.
2: Jadi waktu saya pulang dari perantauan itu posisi saya nggak kerja. Jadi memang disuruh orang tua fokus untuk kuliah. Jadi output dari kuliah itu ada sesuatu yang saya impikan, tapi ternyata perjalanan kuliah saya yang biasanya saya sudah terbiasa dengan bekerja, saya dikasih challenge sama kebetulan papa saya. Dikatakan bahwa kamu kalau pengen kerja buka usaha. Kalau kamu pengen kerja buat sesuatu yang menarik seperti itu. Nah, posisi saya waktu itu nggak tahu ya harus bikin apa. Waktu itu memang saya suka fashion ya. Paling senang banget saya pakai baju tabrak warna, kadang warna merah di atas, di bawah kuning, tapi kita padukan. Jadi dasarnya fashion itu sudah ada.
1: Memang itu ada sedikit bekalnya dari fashion ya. Kemudian tapi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan sih ya,
2: kalau
1: insinyur dengan fashion itu agak-agak
2: jauh banget ya. Jadi di perjalanan saya menyelesaikan pendidikan saya, waktu itu menyusun tesis ya, ada tersirat dalam pikiran saya bahwa kayaknya aku harus punya usaha. Aku diberikan satu challenge dari papa, saya berikan kamu satu ruangan kosong, isi ruangan kosong ini untuk apa. Akhirnya bapak saya bilang, coba kamu menjahit. Nah, awalnya aku nggak tahu namanya menjahit itu gimana, tapi karena keinginan dan kebesaran hati pengen punya bisnis sendiri, pengen buka lapangan usaha untuk teman-teman, akhirnya coba kursus di BLK. Jadi dari situ saya kursus, akhirnya 2019 adalah toko saya di Naval Multistitel, tapi ya namanya pemula ya. Masih ada jenjangannya lagi.
1: Nah itu kan kalau nggak salah 2019 itu kan lagi mulai COVID juga ya.
2: Iya.
1: Nah itu tantangannya pasti lebih besar
2: banyak
1: juga.
2: Banyak banget. Jadi padahal kita baru merintis. Ya, jadi toko Naval sendiri ini, jadi Naval Multistitel itu di 2019 bulan 2 itu sudah saya bentuk ya. Pemasaran saya pertama itu dengan digital marketing. Jadi nama Naval sendiri itu ada sejarahnya juga. Jadi karena di Naval Modesty Taylor itu sendiri, Naval artinya perkapalan. Perkapalan itu adalah bidang studi ilmu saya di S1, S2 dan pendidikan profesi. Jadi kebetulan suami saya juga dari perkapalan. Jadi Naval ini gak bisa kita
1: lepaskan dari brand,
2: Brand. Jadi orang mengatakan apalah arti sebuah nama ya kak ya.
1: Betul.
2: Kalau saya di Naval, perjuangan saya dalam menempuh pendidikan di universitas itu adalah hasil kerja saya, dan saya harus perlihatkan ke banyak orang bahwa seorang anak teknik ya, kalau kita biasa disebut dulu antek ya, antek tuh bisa juga loh modis gitu. Nah antek juga harus, memang identik kalau anak teknik tuh harus pintar-pintar gitu kan. Kita kerja di lapangan. Saya kerja di lapangan tuh di perusahaan pelayaran udah lama, dari 2010. Jadi karena dipanggil pulang, saya dulu anak rantau di Banjarmasin. Bapak panggil pulang. Bapak nggak mau aku di sana terus, jadi disekolahin. Ceritanya panjang sih.
1: Ini menarik sekali karena seorang yang tentunya kalau bicara tentang perempuan ya, dengan teknik perkapalan itu memang agak-agak sedikit, kebanyakan mungkin laki-laki yang di situ ya. Tapi
2: ya benar.
1: Tapi kalau dari sisi sebenarnya sudah ada background dari fashion dulu, kenapa kok tidak kepikiran ambil sekolah fashion aja saat
2: pertanyaan,
1: itu?
2: Pertanyaannya yang mungkin kesekian banyak orang bertanya sama saya kak. Pertanyaan menarik. Jadi kenapa nggak dari dulu aja ngambil? Jadi impian seorang Intan di masa lalu tuh nggak pernah ada bermimpi bahwa pengen jadi seorang penjahit. Seorang penjahit tuh biasanya kita pikir bahwa nanti-nanti aja deh. Tapi ternyata kehidupan mengajarkan kita bahwa kalau kita nggak punya keterampilan, itu kita nggak bisa banyak membuat suasana baru atau membuka lapangan kerja baru bagi orang. Nah sekarang ini sebenarnya saya dinas ya, di Kementerian Perhubungan. Saya dosen di Politeknik Pelayaran Barombong. Selain dosen, saya juga buka bisnis di Naval ini. Nah di Naval Modesty Taylor ini kita buka bisnis dan banyak bermitra sama kita. Jadi dulu sih pesan ayah, jadi berkat ya bagi orang. Jadi itu sih, jadi masih sebenarnya masih merintis dan masih berbenah juga. Kalau sekarang.
1: Baik, Kak Intan, kayaknya menarik sekali ini, banyak hal yang kami ingin bahas nanti. Tentu ingin kita kami tahu juga bagaimana seorang Kak Intan ini bisa menjadi seorang, termasuk masuk dalam kategori desainer juga ya nanti.
2: Iya, saya mendesain sendiri.
1: Baik, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya.

0: Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam Pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.
1: Baik, Sobat Budaya masih bersama di obrolan teras UMKM. Tadi ada beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Kak Intan ya. Nah, Kak Intan tadi mengawali usaha ini tahun 2019 ya. Artinya ini sudah berapa tahun ini? Kurang lebih 5 tahun.
2: 5 tahun.
1: 5 tahunan ya. Iya. Namun kalau kita lihat sebenarnya kan Naval Modesti ini dikenal dengan memadukan kain etnik Toraja dengan desain modern nih. Nah, bagaimana cara tak supaya memberikan edukasi dan panduan kreatif bagi tim desainer, atau memang dikerja sendiri nih, atau sudah ada anggota tak yang mungkin kerja untuk menjahitnya ini, atau seperti apa?
2: Oke. Kalau untuk mendesain sendiri itu langsung yang saya lakukan ya, untuk mendesain, pemilihan warna, terus pemilihan kain, itu semuanya langsung saya dan suami. Jadi kalau untuk yang menjahit, saya punya tim sendiri, tapi saya juga bisa menjahit. Jadi selain bisa mendesain atau menggambar, biasanya saya yang mempersiapkan desainnya, baru saya berikan kepada penjahit-penjahit kami, seperti itu.
1: Nah, boleh tahu awalnya itu kan tidak ada kemampuan untuk menjahit, berbekal modal kursus di BLK, kemudian kepercayaan diri untuk membuka tailor itu sendiri butuh suatu keberanian juga ya.
2: Benar.
1: Karena ini kan berkaitan dengan bagaimana kita mempertaruhkan reputasi kita di langganan kita. Nah, bagaimana sih awalnya dulu itu? Apakah kita juga memanfaatkan orang yang memang pintar dalam dunia desain, atau memang dengan keberanian sudah punya modal kemampuan untuk menjahit dari hasil kursus itu langsung buka fashion itu sendiri?
2: Kalau dari pengalaman saya sendiri, langsung buka. Saya percaya diri bahwa saya bisa. Karena yang saya percaya bahwa kalau sesuatu kita sudah memulai, kita belajar, kita konsisten, pasti di hasil akhirnya pasti ada hasil yang baik. Seperti itu. Memang tantangan besar bagi saya sebagai seorang perempuan, mau mengurus satu toko dan menyatukan banyak kepala. Seperti itu. Jadi awal buka toko itu yang stay bersama saya itu saya dan adik saya dan suami saya yang memang betul-betul bergandengan tangan. Apalagi masa itu menuju ke COVID-19, di situ juga masa di mana saya harus menyelesaikan tesis dan proposal. Tapi pada saat itu tantangan terbesarnya adalah saya sementara itu hari ngambil penelitian di Ambon ya. Tapi waktu penelitian tuh sudah mulai bangun digital marketingnya itu, website. Kuat di website dulu, perkenalan lewat website, terus biasanya juga lewat online Facebook live. Anak muda kayak kita ini harus lebih cekatan untuk digital. Seperti itu. Jadi awalnya itu aku gak mau dibantu sama bapak, padahal bapak yang ngarahkan. Jadi prinsip saya mencoba dulu pakai dana sendiri. Bagaimana nantinya minta tolong orang tua. Tapi ya puji Tuhan di sini, waktu saya sudah selesai kursus, kan kita kalau habis kursus nggak praktek percuma.
1: Yeah.
2: Aku nggak punya mesin, sama sekali nggak punya mesin.
1: Yeah.
2: Zaman itu ada OLX kan, jadi beli OLX mesin jahit 700 ribu.
1: Yeah.
2: Masih ingat banget.
1: Luar biasa.
2: 700 ribu.
1: Ini sangat menginspirasi sekali ya, karena istilahnya mau mandiri dengan di atas kaki sendiri dulu ya. Yeah. Artinya mengawali sebuah usaha kan, dan merintis itu memang agak-agak berat. Tapi memang ini mungkin juga bisa di-share juga ke pendengar kita nih. Banyak pendengar kita mungkin yang punya keahlian dalam hal menjahit, tapi gak tahu bagaimana strateginya untuk membuka usaha sendiri. Kebanyakan punya kemampuan nih, tapi lebih banyak ikut ke orang, apakah itu ikut menjahit atau apa, tapi gak ada keinginan seperti Mbak Intan yang katakan tadi. Kak Intan tadi kan ingin mandiri dan mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan di kursus BLK sendiri tadi itu.
2: Iya.
1: Bahkan menjadi lebih besar lagi. Nah itu gimana sih, apa yang seharusnya kita dulu lakukan? Bahkan

0: terbuka pemikiran bahwa kalau kita sudah memiliki keterampilan, kita asah kita punya keterampilan itu. Caranya mengasah ya ulang berulang terus. Nah, selain itu kita perluas kita punya kapasitas. Nah, kapasitas yang bagaimana? Kapasitas untuk kita komunikasi ke banyak orang. Terus kapasitas kita cari relasi yang lebih banyak lagi. Selain itu ya cari mode-mode dan tren-tren fashion terbaru yang mana bisa menjadi ikon dari produk-produk fashion kita. Dan yang pastinya yang paling utama dari sebuah bisnis adalah dukungan orang-orang terdekat. Karena tanpa dukungan orang-orang terdekat, apakah itu suami, orang tua, adik, anak, itu rasanya gimana ya? Karena menjalankan bisnis itu kak kadang di atas, kadang di bawah. Kalau lagi proyek banyak, waktu ini pengalaman saya proyek banyak, ya banyak. Pas lagi sepi-sepinya pas corona, nah itu tantangan besar kami di Naval itu. Kita udah standby nih, corona ada.
1: Jadi bisa dikatakan corona membawa
0: berkah.
1: Nah ini saya ingin tahu nih, waktu awal mulanya mungkin pertama kali ada produknya, kemudian mungkin customer pertama kali itu mungkin itu lewat direct silent atau lewat media sosial?
0: Enggak, lewat media sosial, langsung depan
1: langsung
0: mata.
1: Langsung depan mata ya.
0: Jadi junior saya. Jadi kan saya kuliah S2, adik junior ini kan S1 ya. Namanya Yuli. Jadi Yuli itu kutawarin, kamu udah punya baju wisuda enggak? Padahal waktu itu aku belum terlalu bisa yang bikin pola cepat, masih pola-pola koran. Kalau sekarang sih ya bisa langsung gelar kain, langsung gambar di kain bisa. Waktu pertama kali lewat junior itu, dan lewat adik junior saya di perkapalan inilah yang membuat saya jadi percaya diri bahwa kalau kita membuat sesuatu produk, walaupun masih pertama itu lama banget saya buat ya, tapi hasilnya pasti bisa. Dan dia pakai untuk wisuda S1-nya dia. Jadi dari situ yang membuat saya percaya diri ternyata saya bisa.
1: Terus gimana kesan pelanggan pertama itu, apakah waktu ini kan pastinya wah kira-kira puas enggak ya dengan hasil karya saya?
0: Jadi yang pertama itu saya tanya, gimana bajunya dek? Pas kak, tapi agak mau di press body karena kan saya suka press body. Jadi oh boleh, saya langsung permak waktu itu ya. Jadi itu hasil karya pertama saya di situ.
1: Nah tadi memang juga aktif ya untuk ikut belajar lah ya. Tapi ya, kalau boleh tahu, pernah nggak ikut berkolaborasi dengan Dekranasda atau mungkin di dinas provinsi atau di kota? Dan menurut Kak Intan sendiri, seberapa penting sih jejaring atau networking ini bagi perkembangan Naval Modesty?
0: Oke, jadi untuk Dekranasda kami dari Provinsi Sulawesi Selatan ya, bagian dari Dekranasda Provinsi. Sampai hari ini di tahun 2023 yang lalu kami join masuk di Dekranasda, dan sampai hari ini produk-produk fashion etnik Toraja yang ada di galeri UMKM di Gubernur itu produk UMKM dari Naval Modesty Taylor untuk fashion etnik Toraja ada dan juga di Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi desain-desain yang saya buat, produk-produk yang saya buat, puji Tuhan sudah masuk di galeri Dekranasda. Dan biasanya juga dari event-event dari Dekranasda, seperti kemarin ada ulang tahun Dekranasda di Solo, terus di tuan rumah di Kalimantan Timur, dan banyak tempat biasanya produk-produk fashion kami juga berangkat. Itu.
1: Oke, sejauh ini kan sudah kurang lebih 5 tahun ya produk yang diproduksi oleh di Nafa ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang paling best sellernya di situ di Nafa Modesty?
0: Kalau bicara best seller sebenarnya banyak, tapi best seller untuk penjualan terbanyak itu adalah produk fashion seragam orang tua pengantin. Jadi kisah ke seragam orang tua pengantin itu kak, kita sasarnya ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang atau kakak-kakak yang ada rencana untuk menikah di beberapa bulan ke depan. Jadi mereka biasanya orang-orang Toraja ya. Kita susur ke Toraja dulu. Mereka biasanya cari informasi mengenai baju adat Toraja. Nah, kalau kita buka di Google, informasinya langsung kita di nomor satu sih begitu.
1: Wah, itu paling menarik.
0: Jadi itu kekuatan sosial media apa website juga itu yang membuat toko kami ini bisa kenal banyak orang.
1: Nah, saat ini kita memarketing daripada produk-produk ini lewat apa nih? Instagram, Facebook.

0: atau semuanya kita masuk?
1: Semuanya, cuman kita ngikutin tren masa kini. Yeah. Jadi kalau kita mensusur orang tua, semisal usia 45 sampai 65 tahun, biasanya mereka main di Facebook.
0: Di Facebook. Yeah. Yeah.
1: Jadi tetap produk kami ada di Facebook juga. Kalau kita kakak-kakak milenial, biasanya di Instagram. Tapi kalau untuk adik-adik milenial yang heboh, Gen Z ya, TikTok sekarang ya, di TikTok. Tapi memang sekitar 5 bulan terakhir portofolio penjualan dari produk kami itu lewat TikTok yang paling banyak. Jadi kalau saya lihat masyarakat kita itu lebih senang lihat video yang memang tampilan depan belakang seperti itu kita tampilkan dibandingkan foto. Ataukah masyarakat kita lebih senang kalau produk fashion yang kita hasilkan itu kita pakai dan kita posting. Itu kayaknya lebih terpercaya dibanding manekin seperti itu. Jadi kita rubah strategi, selain itu di website juga ada. Karena toko kita lebih banyak dikenalnya lewat website.
0: Website ya. Iya. Oke.
1: Seperti itu.
0: Nah, kalau apa namanya dari sisi pengelolaan website atau media sosial lainnya, itu ada tim khusus enggak atau memang Mbak Intan sendiri yang juga terjun langsung ke sana?
1: Jadi awal-awal tuh pas buat, pas buatnya itu gratis ya, ikut pelatihan. Jadi di situ diajarin. Jadi kalau saya prinsipnya kita UMKM ini kan masih merintis pelan-pelan. Kalau ada sesuatu yang gratis untuk pengembangan usaha kita, kenapa nggak kita ambil gitu? Nanti kalau memang harus berbayar ya sudah. Kalau memang kita butuh kita berbayar. Jadi membuat website lalu itu gratis dari Diskop ya. Habis itu kita kelola pelan-pelan. Pertama yang kelola media sosial itu saya. Belajar. Jadi kalau anak-anak muda datang ke toko saya atau kalau di kampus saya sama mahasiswa bertanya gimana caranya bikin TikTok, gimana cara itu diajarin. Jadi pas tahu jadi pelan-pelan learning by doing. Belajarlah ya kan.
0: Menarik sekali ya, karena memang di sisi lain kita harus menghandle di bagian produksinya, tapi di sisi lain juga kita menghandle bagian pengelolaan marketingnya ya.
1: Iya, kalau sekarang udah terstruktur lah. Maksudnya,
0: kalau boleh tahu saat sekarang ini sudah berapa
1: karyawan? Pecitun udah 7.
0: 7 orang.
1: 7 untuk tim produksi, 1 untuk tim sosial media marketing. Biasanya langsung dihandle sama suami saya.
0: Iya. Okay. Nah, sejauh ini yang paling banyak produk itu terjual lewat langsung atau lewat online gitu?
1: Online saya rasa, media sosial. Kadang juga orang lihat postingan pengen beli, cari tokonya dulu. Kadang kan biasanya ini ada nggak tokonya, jangan sampai online tapi bodong. Nah, jadi kita jual di sosial media tapi di butik kita juga ada. Jadi mereka bisa pesan dari sosial media, bisa juga lewat langsung dari kami. Marketplace Facebook ada, direct message Instagram, pokoknya semua sosial media yang bisa menarik pelanggan kita coba.
0: Okay. Berarti gitu. Dua-duanya penting ya, ada toko online tak, ada toko fisiknya. Karena kadang-kadang kan orang biasa hanya sekedar punya toko online, tapi kalau dilihat mungkin dari rumah aja tidak dibuatkan toko, itu biasanya kepercayaan publik juga agak-agak.
1: Nah, sebenarnya toko online itu bagus juga, apalagi zaman sekarang ya. Tapi kebetulan juga ya, puji Tuhan kita punya toko online, kita punya toko fisik. Nah, toko online pun kalau ada, kalau kita kelola dengan bagus akan mendapatkan omset yang bagus ya. Kalau kita kelola nafal untuk pemesanan online, artinya produk online tuh lebih banyak terjual dibandingkan yang masuk di toko. Kadang juga kita live TikTok.
0: Gitu. Nah, ini kalau misalnya ada pelanggan nih yang pesan atau request, itu misalnya kalau dia mau belanja lewat online, itu gimana sih caranya untuk menyesuaikan ukuran badannya?
1: Bisa.
0: Apakah memang ada?
1: Jadi customer kami tuh sampai di Nusa Tenggara ada. Papua. Penjualan terbanyak itu ke wilayah Irian sama Kalimantan. Sejauh ini. Tapi 2-3 tahun terakhir dari 2023, 2024 sampai 2025 kita sudah menjual produk kita sampai Malaysia dan Brunei, ada terakhir di Hong Kong.
0: Sudah tembus dunia. Luar negeri ya, Masya Allah.
1: Pemesanan itu yang mereka pesan itu memang yang spesifik fashion etnik Toraja yang saya bilang tadi, seragam orang tua, apakah itu jas dengan bahan kain tenun. Jadi yang memang best seller di toko kita itu adalah baju Toraja yang berbahan kain tenun Toraja atau etnik Nusantara.
0: Oke, kayaknya ada yang ingin bergabung nih, kita coba terima dulu. Halo, selamat pagi, selamat siang. Waduh, malu-malu. Saya kira mau pesan
1: pesan baju.
0: Nah, sejauh ini Kak Intan, kalau lihat dari ya mungkin customer Thai yang sudah pesan ya, ini memang apakah memang orang-orang Toraja yang memang hanya sekedar memesan, atau memang ada juga sih orang-orang bukan Toraja tapi dia tertarik dengan corak dan motif dari Toraja ini sendiri?
1: Iya, jadi kalau kita bisa, saya bisa mengatakan 85% ini pelanggan customer kami itu orang Toraja. Sisanya dari luar Toraja. Tapi kalau kita menghitung portofolio dari Sulawesi Selatan, teman-teman yang berhijab juga banyak pesan di produk-produk kami. Karena biasanya mereka mempersiapkan baju adat untuk persiapan semisal 17 Agustus. Jadi daripada mereka sewa-sewa terus setiap bulan, mending punya sendiri. Ataukah ada wedding-wedding, mereka dapat seragam jahit di kita.
0: Oke, nah ini tantangan sebenarnya untuk Naval Modesty ya. Mungkin kalau misalnya nih ke depan punya target pasar lebih luas lagi ya, bukan hanya sekedar orang Toraja, karena memang kan corak dan motif dari Toraja itu khas banget ya. Kalau mungkin bukan orang Toraja belum tentu tertarik dengan motifnya, tapi di sisi lain juga sebenarnya menarik ini. Antara memadukan, tapi ada yang mau bergabung dulu, saya coba terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Malu-malu. Halo, selamat siang. Oke, mohon maaf kita putus dulu. Kita lanjut ke Intan ya. Nah, tadi memang tantangannya itu karena itu tadi, kalau 85% itu adalah customer orang dari Toraja, tentu ada keinginan supaya bisa diterima oleh seluruh etnis mungkin ini. Entah itu Bugis, Makassar, atau bahkan di luar dari Sulawesi Selatan. Apa yang kira-kira yang nanti perlu dimodifikasi nih?
1: Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi berbicara mengenai baju adat Toraja, pasti kita tenun asli. Nah, kalau hari ini saya datang di studio menggunakan baju tenun dan juga outer sarita. Nah, outer sarita ini adalah model fashion etnik Toraja dengan modifikasi. Nah, penjualan kain sarita ini atau baju-baju sarita itu merambah banyak pasar. Entah itu orang Toraja, Makassar, Bugis, siapapun bisa beli. Dan ini merupakan penjualan banyak dari toko kami. Di selain produk asli Toraja ya, tenunnya, ini merupakan produk kreasi Nusantara yang kami bilang. Nah, produk-produk baju-baju sarita atau desain kombinasi itu banyak terjual dan semua kalangan bisa beli, mau laki-laki, perempuan. Jadi bukan di toko kami cuma baju Toraja tok, tapi di toko kami banyak produk etnik desain Nusantara yang seperti yang saya pakai sekarang. Mungkin
0: nah, ini kayak kita betul ya, kalau kita yang pakai ini kan memang kekini ya, artinya apa ya, kekinian, tapi kita masih bisa tahu wow, ini kayaknya
1: Toraja.
0: Toraja. Ya, karena tidak tetap tidak hilang ini khasnya Toraja ya. Oke.
1: Jadi sengaja kemarin mau bawa patung enggak ya, atau kita pakai aja. Jadi selain pakai kain ini, saya bawa juga tenun mamasa, terus ada sarita, dan di dalamnya inilah tenun Toraja. Nah, kalau saya modifikasi ini lengan baju Toraja saya ini pakai brokat. Supaya lebih kekinian. Kita memodifikasi.
0: Oh, ini motif dari mamasa yang
1: selain. Ini mamasa, ini Toraja. Ini Toraja sarita.
0: Luar biasa ya. Jadi kalau sahabat budaya menyaksikan lewat media sosialnya Perempat kami live, mungkin kita bisa lihat seperti apa ya produk-produk dari Naval. Oke. Baik, sahabat budaya, kita masih berlanjut nanti setelah kita mendengarkan dulu satu persembahan berikut ini.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Isi paket.
6: Tunggu mas. Paket yang mana ya? Oh skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
7: Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
6: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
8: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
9: Pro 4 FM,
10: Suara Budaya,
9: Sulawesi Selatan.
11: Baik, sahabat Budaya, masih bersama di obrolan teras UMKM. Masih tentunya bersama narasumber kita, Kak Intan ya. Nah, dari banyak cerita tadi yang disampaikan oleh Kak Intan, tentu menarik sekali, ini menginspirasi bahwa untuk memulai satu usaha itu tidak perlu harus ada modal dulu ya, Kak ya. Artinya ada keinginan dulu untuk memulai. Terkadang ada orang yang mau buka usaha tapi mikir modal dulu.
12: Keinginan dan doa
11: ya. Oke, Kak Intan, ini kan tadi ada juga semacam produk dari Naval Modesty itu menggunakan kain sutra asli.
12: Sarita
11: ya. Itu apakah memang diambil sendiri, dibikin sendiri, atau memang memberdayakan masyarakat di Toraja itu yang memang kerjanya untuk menenun?
12: Iya. Jadi kita ini kerjasama sama beberapa penenun yang ada di Kabupaten Tanah Toraja atau Toraja Utara.
11: Yeah.
12: Produk-produk terbanyak dari Naval itu biasanya customer kami ambil dari Sadan. Jadi di sana memang sentra pengrajin untuk tenun asli Toraja.
11: Yeah.
12: Jadi kita berdayakan para pengrajin yang ada di sana dan kita berkolaborasi. Jadi mereka menyiapkan kain, kami olah, kami bentuk dan desain kain itu menjadi produk baju. Jadi ada namanya sustainable ya. Kita sama-sama mereka supaya kita bagaimana caranya kita masing-masing sesuai dengan versinya kita masing-masing mengangkat budaya Toraja ini supaya budaya Toraja ini khususnya tenun asli Toraja ini banyak orang kenal seperti itu. Jadi di Sadan itu banyak pengrajin-pengrajin yang memang mereka kerjanya menenun ya. Dan produk-produk hasil tenunan dari Tanah Toraja, apa, Sadan Toraja Utara itu memang produk-produk yang orang biasa bilang produk kain terbaik untuk tenun, kami ambil dari sana. Nah, kita bekerja sama, kita berkolaborasi sampai kainnya di toko kami, kami bentuk dan desain jadi produk fashion yang lebih menarik lagi seperti itu, Kak.
11: Wow. Jadi kalau sejauh ini gimana minat pasar terkait dengan kain tenun asli yang Toraja ini?
12: Kalau kita berbicara pasar, memang kalau tenun asli itu lebih spesifik ya, lebih spesifik. Dan harganya memang ekspensif, mahal dibandingkan tenun-tenun yang buatan mesin. Karena kalau tenun Toraja sendiri itu dipintal ya. Jadi ukurannya itu sudah ada. Kalau biasanya standar ukuran kain tenun yang masuk di toko kita ya, memang standarnya di panjang kain 4 meter, lebarnya 70. Nah, itulah tantangan bagi kita. Jadi dari jadi seorang desainer dan penjahit, mendesain gambar itu untuk menjadi baju, karena kainnya itu sangat lebarnya kecil tapi panjang.
11: Yeah.
12: Nah, keunikan lagi dari suatu tenun asli Toraja, masing-masing kain di tenun asli itu sudah ditentukan bagian badan depan baju mana, bagian badan belakang baju mana, rok depan, rok belakang yang mana, sama lengan. Nah, kalau dibawa di penjahit yang memang bukan dalam artian nggak begitu memahami cara menjahit tenun, itu bisa berabe jadinya. Maksudnya jangan sampai dibawa di penjahit yang tidak sesuai dengan bagaimana teknik potongnya. Karena masing-masing kain itu saya rasa pengrajin sudah tentukan bagian depan baju yang mana, itu harus kita gambar di situ supaya motif dan modelnya itu nggak salah. Jadi begitu.
11: Nah, kalau di apa namanya, nah kalau modis ini sendiri, kalau tika ada misalnya customer yang memesan itu, apakah memang motifnya itu atau stylenya itu memang requestan dari customer sendiri atau memang sudah ada memang yang disiapkan modelnya?
12: Okay. Kalau biasanya pengrajin sudah ada siapkan, tapi kalau semisal customer kepengen request, kita bisa buatkan. Jadi dia minta contohnya gambarnya ada namanya rumah tongkonan parang-parang dan lain sebagainya, itu kita bisa gambarkan dan kirim ke pengrajin. Jadi pengrajin buat biasanya 2-1 bulan atau bisa jadi lebih, tergantung project mereka. Seperti itu.
11: Ya, baik. Kaitan karena waktu yang sangat terbatas sekali, sebenarnya masih banyak hal yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan usaha Ta ini, sangat menginspirasi sekali. Karena begitu adanya keinginan untuk memulai usaha itu langsung action ya, artinya tidak mikir panjang begitu.
12: Jadi pada prinsipnya juga kalau apa yang bisa kita buat buat daerah sendiri. Saya anak Toraja, tapi gak tinggal di Toraja. Pengen juga membuat sesuatu yang bermanfaat bagi daerah kampung saya. Tapi kebetulan kita di Makassar, kita bisa mempromosikan produk-produk fashion, produk-produk kain tenun dari pengrajin untuk kita bentuk jadi fashion yang lebih kekinian dan lebih dikenal banyak orang. Jadi saya sebenarnya bangga banget ya jadi desainer dan bisa memasarkan produk-produk tenun asli Toraja itu ke khalayak orang.
11: Baik, terakhir Kak, mungkin pertanyaan ini, sudah pernah ada event-event apa namanya fashion show yang sudah diikuti atau seperti apa?
12: Kalau untuk event fashion show kemarin sempat kita desain baju, tapi untuk kegiatan di Miko Hotel. Cuman saya nggak sempat pergi karena bersamaan dengan kegiatan kampus. Tapi modelnya yang pakai fashion kami. Harusnya ini ikut nih di Toraja 19-20-21 nih ada event terbesar tuh tentang tenun. Cuman karena waktu yang terbatas, kita di Makassar di Toraja ya nggak bisa ikut.
11: Kebetulan tadi tim dari RRI juga sudah berangkat ke Toraja nih.
12: Karena
11: event tadi itu ya.
12: Event
11: yang banyak yang tentunya digelar di kampung Bupati Toraja. Baik Kak Intan, terima kasih. Inspiratif sekali obrolan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi untuk seluruh pendengar kita bahwa apapun skill yang kita miliki, coba dikembangkan lah ya. Siapa tahu bisa memberikan sesuatu yang terbaik, dan yang paling penting adalah jangan sampai melupakan identitas kita.
12: Betul.
11: Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Budaya, demikian perbincangan kita di acara Teras UMKM bersama dengan owner daripada Naval Modesty. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar.

Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun usikum bitaqallah faqad fazal muttaqun faqad qala rabbuna jalla jalaluhu fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد. فيا أيها الحاضرون حاضرين سيدنا جماعة جمعة يا semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita walaupun kadang kita tenggelam dalam kelalaian. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak pertaubatan agar kita menjadi seorang hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dicintai dan diridainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang Nabi yang memberikan perhatian yang sangat besar kepada umatnya, yang menginginkan mereka mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mengingatkan manusia ittaqallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan sebab-sebab yang apabila seorang hamba menempuhnya, ia akan menuju ke jurang kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat." Ada di antara perkara yang binasakan dan disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang binasakan tersebut, sukhun muta, wahawan mutabi, wa ijabul mar'i binafsih. Tiga perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah sukhun muta, kekikiran yang senantiasa diikuti. Ya, dan ini tentunya adalah perkara dari perkara-perkara yang membahayakan. Kemudian yang kedua, wahawan mutabi. Ya, hawa nafsu yang senantiasa dituruti, senantiasa mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'ijabul mar'i binafsih. Ya. Seseorang yang senantiasa membangga-banggakan dirinya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang menjadi sebab seorang hamba menuju ke jalan kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dari perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekikiran. Dan diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqusukh, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian kekikiran." Ya. Fa innasukha ahlaka man kana qablakum. Karena kekikiran adalah perkara yang dapat menjadi sebab ya, kaum-kaum terdahulu mereka menuju kepada kebinasaan. Jadi, semenjak dahulu orang-orang yang jatuh dalam kekikiran itu adalah perkara yang menjadi sebab kebinasaan. Ya. Karena dengan sebab kekikiran seseorang berani melakukan kezaliman. Dengan sebab-sebab kekikiran seorang hamba berani melakukan maksiat, berani melakukan perbuatan dosa. Bahkan tatkala ia melakukan kebaikan pun sulit baginya untuk melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang hamba tidak berusaha untuk berhenti dari kekikiran, maka dia akan menuju kepada dosa-dosa yang mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amarahum bil qati'ah.
Kekikiran adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang hamba berani memutuskan hubungan. Ya. Dan ini adalah perkara yang dari perkara yang mengerikan. Memutuskan hubungan silaturahim dengan orang tuanya, dengan kawannya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Sehingga para ulama menjelaskan, kadang sebagian manusia mereka menjalin hubungan baik dengan orang tuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nasabah niat para lunna min umuri dunya. Mereka menjalin hubungan baik dengan orang tuanya karena ada kepentingan-kepentingan yang diinginkan dari kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan duniawiyah. Tidak enak sama tetangga, tidak enak sama teman, tidak enak sama saudara. Ya, atau bahkan ia berbuat baik kepada orang tuanya disebabkan karena menunggu warisannya. Jamaah akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala ia menjalin hubungan pertemanan, maka sulit baginya untuk membangun hubungan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang terjerumus dalam penyakit kekikiran, ia akan membangun hubungan pertemanannya hanya karena adanya keuntungan-keuntungan duniawi semata. Sehingga kadang kita saksikan, ya, sebagian manusia ada di antara mereka nampaknya seperti kawan sejati. Ya, nampaknya seperti kawan sejati. Namun dengan berlalunya waktu, tatkala temannya sudah tidak memberikan keuntungan dunia baginya, maka ia menjadikan teman menjadi musuhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kekikiran adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Kekikiran adalah perkara dari perkara yang membahayakan. Ya, akan menjadi sebab seorang hamba terjerumus dalam perbuatan durjana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, wa amarahum bil fujur fa fajaru. Ketika seorang hamba tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit kekikiran pada dirinya, kikir dengan hartanya, kikir dengan tenaganya, kikir dengan ide-idenya. Kadang sebagian manusia dia tahu ada ide-ide tertentu yang dapat menjadi sebab kawannya mengalami kemajuan, tapi dia tidak ingin kawannya maju. Iya. Demikian pula tatkala ia melihat ada tetangganya membutuhkan bantuan tenaga angkat barang yang berat, namun cuman ia lihat dari dalam rumahnya. Iya. Kikir. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa amarahum bil fujur fa fajar. Kekikiran adalah perkara yang dapat mendorong seorang hamba berani melakukan perbuatan dosa, berani berbuat zalim, berani menyakiti, berani merendahkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihdharu minasyuf. Hati-hati kalian dari kekikiran, karena ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab kebinasaan. Jamaah akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di antara hal yang sangat mengerikan tentang kekikiran. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ul iman wasukh fi qalbi 'abdin abadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul dua perkara dalam diri seorang hamba. Apa itu? Keimanan dan kekikiran. Karena ketika seorang hamba benar-benar beriman, maka ia akan terjauhkan dari penyakit kekikiran. Dan tatkala kekikiran ada pada diri seseorang, sehingga keimanan itu hanya menurut perasaannya. Dan perkara yang mengerikan, tatkala seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah, menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa ma anta minal mu'minin," engkau tidak termasuk dari orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abadan, selama-lamanya. Keimanan dan kekikiran tidak mungkin bisa bersatu. Iya. Karena itu seorang hamba yang ingin benar-benar beriman, jauhkan diri dari berbagai bentuk kekikiran. Kekikiran dengan hartanya, kekikiran dengan tenaganya. Iya. Kekikiran dengan ide-idenya yang cemerlang yang dapat menjadi sebab kemajuan untuk saudaranya. Jamaah akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang dapat menjadi sebab kebinasaan, wa hawan mutabi. Ya, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Ya, dan ini adalah perkara yang mengerikan pula. Ya, karena keharusan bagi seorang hamba bukan mengikuti hawa nafsunya, tapi dia mengarahkan hawa nafsunya
kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas. Ya, lihat. Siapa mereka yang melampaui batas? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa? Tatkala diperhadapkan dengan kepentingan agamanya dan dunianya, wa athara hayatad dunya, ia senantiasa mendahulukan kepentingan-kepentingan dunia daripada urusan-urusan yang berkaitan dengan agamanya. Kadang tatkala sudah ada kumandang azan, ya, sudah ada seruan, panggilan untuk menunaikan sholat, ya, ada yang mengingatkan pula, kawannya sudah mengingatkan, itu sudah ada azan, sudah ada panggilan penunaian sholat, ya, apa yang keluar dari lisannya? Sinam pepi, nianji wat tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang hendaknya diingat, menunda-nunda amalan ketaatan termasuk di dalamnya adalah menunda-nunda pelaksanaan salat, ini adalah kebiasaan orang-orang munafik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Dan ayat ini adalah salah satu ayat yang digunakan musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Mereka menyebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Kemudian di dalam ayat lain menyebutkan aqimus salat, dirikan salat. Ya. Mereka menyebutkan ini kayaknya ayat bertentangan. Yang satu memerintahkan untuk salat, yang satu menyebutkan orang yang salat apa? Celaka. Ya. Sehingga kadang ada di antara mereka ketika disebutkan fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Ya. Kemudian ditambah sesuatu dari perkara dunia, mereka berani meninggalkan agamanya. Ya. Padahal jawabannya ada di kelanjutan ayatnya. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin, ya, menyebutkan tentang orang yang celaka di dalam salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Dan para ulama menyebutkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyia-nyiakan waktunya, menunda-nunda ibadahnya. Sudah waktunya masuk salat, sinam pepi. Masih rapat. Sebentar pi, sinam pepi, ni sinam pepi, nah ini jiwa tua. Ya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang munafik di dalam melawan salatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik ketika melaksanakan salat, mereka melaksanakan salat tersebut dengan malas-malasan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengikuti hawa nafsu adalah perkara dari

di atas Islam, mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak, maka dia akan menuju kepada kebinasaan yang mengerikan. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang dapat menjadi sebab kebinasaan, wa ijabul mar'i binat. Senantiasa ayah itu si fulan, kalau bukan karena saya enggak jadi orang itu. Saya itu begini-begini, saya itu. Dan ini ada penyakit, dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Membangga-banggakan diri yang mengarah kepada penyakit kesombongan. Dan kesombongan itu adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang hamba terlalu mudah merendahkan kehormatan saudaranya sesama kaum muslimin. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang itu menolak kebenaran, sulit menerima nasihat. Sulit menerima masukan. Kemudian wa ghamtun nas akan mudah baginya untuk merendahkan kehormatan seorang muslim. Dan tentunya merendahkan kehormatan seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman ayudhayyi ma yakut. Bi hasbi mar'in nashar ayah kira akhul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan pelaku kejahatan, pelaku kejelekan tatkala ia merendahkan kehormatan seorang muslim. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita masing-masing introspeksi diri. Tidak usah nunjuk si fulan si alan, tapi arahkan jari kita ke arah diri kita masing-masing. Apakah saya sudah selamat dari penyakit-penyakit yang dapat menjadi sebab kebinasaan? Dan senantiasa isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjadi sebab kebinasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di dalam khutbah yang kedua, khatib mengingatkan perkara dari perkara-perkara yang penting yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari tiga hal yang mengerikan tadi. Ya. Kewajiban seorang hamba tentunya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin dicintai oleh Allah, jauhi sifat kekikiran menuju kepada kedermawanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha al-jawad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah itu Maha dermawan dan Allah cinta terhadap orang-orang yang dermawan. Ya. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang menjauhkan diri dari mengikuti hawa nafsu dan ia mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang benar-benar bertakwa. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan makam Rabb-nya, yaitu seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahaha an-nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Dia yang mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembalinya. Kemudian setiap orang tentunya ingin masuk surga. Setiap orang tentunya ingin masuk surga. Dan siapa yang ingin masuk surga? Jauhi suka membangga-banggakan diri yang mengarahkan kepada penyakit kesombongan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la yadkhulul jannah al-kibr. Mangkana fi qalbin mal kibr walau mithqala dzarrah. Tidak masuk surga seseorang yang pada diri terdapat penyakit kesombongan, walau mithqala dzarrah, walaupun hanya sebesar biji sawi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemerintah kita, kepada kaum muslimin dan muslimat di mana pun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang binasakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua berada di atas kesabaran, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa taala, dan sabar di dalam menghadapi berbagai ujian.

أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

Sahabat Badai dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar. Saat ini kita bersama kembali di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Waratna Pro 4. Sahabat Budaya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Sahabat Budaya, bahasa daerah yang eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulsel kini berada dalam bayang-bayangan kepunahan, dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakan dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulsel, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah Sulsel, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo, Pegunungan, kemudian Lemolang dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran mata lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis, Makassar dan Tanah Toraja ini dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam satu hingga dua generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
2: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
1: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
2: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
1: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datuk Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datuk Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong,
3: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengandung..."

0: pengalamannya sendiri.
1: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengadu kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah tinggal dia bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu adalah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau itu dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya, tempurannya di kawasan itu, karena si Maipah dia mati juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar dia kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh yang Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik kakanda atau daingku saja yang datu yang bunuh saya, istilahnya dia baik datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya siapa itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah, jadi kuburannya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya mulai dari tadi itu kan yang disebutin baik Pak Bupati, itu legenda yang ada bahwa Datuk Musen itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
2: Yang bunuh Datuk Musen itu kadang-kadang ya Som. Yang bunuh Datuk Musen kadang-kadang ya Som. Tadinya dia kebal kan, Datuk itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan kadang-kadang ya Som, yang kebutuhan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Musen dibilang, silakan kadang-kadang ya Som, tusuk saya. Dan suruh tusuk dirinya, tembus, mati. Kadang-kadang ya Som yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datuk Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
2: Terusan, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya, itu tidak dia tidak sudah perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu, baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Musen tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan dinas kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datuk Musen yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

Kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Sepatu Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombat Daerah di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menghadirkan beberapa selingan lagu-lagu untuk Anda nikmati di siang hari ini ya. Jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, wow, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, warga di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menerima bantuan 18 unit tong sampah pilah dari PT Bank IBK Indonesia. Bantuan ini diserahkan di halaman kantor Kelurahan Pluit dan akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya mendukung program pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Surabaya meluncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Kota setempat tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kota kelahiran sekaligus tempat awal perjalanan hidupnya. Pada Kamis kemarin di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa buku tersebut ditulis oleh Purnawan Basundoro Samidi Yayan Indrayana dan Kuku Yuda Karnanta sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Menurutnya, buku ini juga menjadi penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangan dan semangat yang diwariskan kepada generasi penerus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Pok masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayam udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayam mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu, halo, selamat siang Tata, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis
1: ya. Iya, bergema ya, tipis.
2: Lagi bantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak.
1: Panas banget. Sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu gitu aja. Ya. Oke, okay, iya. Siap.
2: Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Iya, kebuah larinya kebuah. Iya. Oke okay, deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Yeah, oke, okay. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya, Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga identitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga ada Busu Irwansyah ya. Halo, Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang hari ini. Ya?
3: Ya, yes, sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan, Ti?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih. Karena Orkes Tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, Orkes Tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai, Bahari. Orkes Tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat, kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu itu ada 2-3 alat, tapi yang utama adalah kalau di Tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja. Karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas, nah, seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu?
3: Iya, jenis musik tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu, apa ketipung itu, seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya?
3: Pelengkap, ya. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil gitu ya.
2: Berarti mirip suatu band, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan, tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung, seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya, ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri, di petikannya ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya beda.
3: Kemudian
2: kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kusuk.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Dato, Kai, Bapak, itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tengrong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya yang di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bu Susu sendiri, apa yang jadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
3: Iya, kalau keunik betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI sama Rinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga sudah mulai membumikan tingkilan ini. dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membutuhkan menyetel lah bahasa, menyetel lagunya Tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah Tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi ada di kalangan kami juga. Orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
1: Iya,
3: keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan Tingkilan tadi.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut ya?
3: Bukan, ya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya Orkes Tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke K-pop atau band-band metal tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian Tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya Orkes Tepian Mahakam sebagai visinya membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggara khususnya.
3: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
3: Pertama ya kita masuk ke sana. Pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena Tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
3: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah Orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
3: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau yang membentuk tim anak-anak sekolah otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan, artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang, habis itu yang dewasa cuma satu orang. Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai, tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini, ada macam-macam kan. Di situlah kami menjelaskan, jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa, meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event, mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih Gus Ruf?
3: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepi Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, nggak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Pian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus, tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah.
2: Beda sendiri gitu ya.
3: Beda sendiri. Ya.
2: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
3: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut tidak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, tidak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu. Nah saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu tidak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, tidak bakalan jalan. Seperti itu. Jadi terus saja dipaksakan.
2: Optimis ya.
3: Iya, optimis saja.
2: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
3: Iya.
2: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
3: Siap.
2: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
3: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepi Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus untuk bisa

0: ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
0: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami, alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
1: Oke. Kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa ya banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali apa menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya. Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 0517272652 atau 736152.
2: Bisa kalo diulang lagi.
1: 0811. Oh ya.
2: Iya. Yeah.
1: Sebentar ya, Pak ya.
2: Yeah. Lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kontak telepon biasa 0417772656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812-1124928. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tara ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Bu Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Pak. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan Bu Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tami pun. Siapun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Kabar apa? Apa kabar, Bo?
2: Kabar baik, Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin nanti mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
1: Siapun.
3: Sehat, Bo?
1: Alhamdulillah.
3: Menyapa ini dulu, Busu Muhammad Irwansa, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, mau bertanya nih, Busu.
4: Iya.
3: Kan tadi Busu generasi keempat dan kelima ya, Busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih, Busu, yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes pincilan ini selalu menonjol budayanya gitu, Busu. Itu satu. Yang kedua itu apa ya, tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes pincilan Peti Mangatam ini gitu. Nah, itu aja, Busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya, Manana. Assalamualaikum, Tadiku.
1: Assalamualaikum. Bok Nana. Bok Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: mati ya teleponnya.
1: Oke, kalau gitu silakan Bu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Bu Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya gitu. Ya. Iya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato' Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum, masih kecil mungkin atau yeah, masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan bapak ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan nggak ada motor, cuman ada sepeda, itu mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa, aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kamal, lumayan jauh.
2: Jauh ya.
4: Senian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu Bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh Bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini, mereka mengangkat budaya ini. Dari, kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi Bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman, mereka mengikuti event-event itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di sini di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album, masih ada album saya itu, kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka saya juga harus berjuang nih, mempertahankan. Karena generasi tiga sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita. Karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak. Tapi ini perjuangan dari tempo hari, gitu kan. Diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih, Bu Su?
4: Iya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepi Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepi Mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana?
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk sama Rinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Yeah. Halo, salam muda ya.
5: Hai.
2: Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Mbok.
5: Mbok Tata.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Di dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walikotanya, Mbok Tata.
2: Oke, Mbok Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Halo, Pak Nova. Halo, Cik Ayu. Ya, Pak Nova sehat ya. Saya amin. Langsung ke Busu
2: Irwan ya.
5: Buat Busu Irwan, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, Busu ya. Saya buatkan semua ya tentang tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi besar gitu ya untuk Orkes Tingkilan sejauh ini seperti apa sih ya, maksudnya kemudian juga untuk tetap agar tetap mempertahankan identitas Tingkilan tersebut. Oke. Okay. Saya terima kasih ya.
1: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tati jemput.
1: Iya.
5: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar.
1: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di... Kita tadi dengar.
1: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
1: Ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami yang besar. Yang pertama, kalau juara, kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu.
1: Mm-mm.
4: Tapi dengan adanya kami muncul di dalam kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
1: Yeah.
4: Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepi Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival.
1: Mm-mm.
4: Memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
1: Jarang
4: ada. Ya. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
1: Amin. Semoga ya.
2: Oke.
1: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
2: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
1: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepi Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
1: Cacu.
4: Apa itu alat?
1: Uh-uh.
4: Alat apa? Gitar kecil itu nah.
1: Oh. Nah,
4: gitar kecil cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa.
2: Ukulele.
4: Jalan itu.
1: Iya.
4: Ukulele.
2: Ah, kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua. Ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kalian bilang tuh namanya juk dan tenor.
1: Mm-hmm.
4: Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan.
1: Mm-hmm.
4: Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan kayak di
1: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
1: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jemporan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacuk atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
2: Oke, baik. Baik, Mbok Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
1: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya ya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
1: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
1: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
2: Ponova.
6: Ya Ponova, halo si Cak Ponova si Bambla Santri
2: Kasra Banda.
6: Ya Allah. Iya. Ini Bapak Mbok Tata kalau kita panggil dia ini ininya passwordnya Mbok Nova ya.
1: Okay.
6: Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktu harus apa lagi sama Rinda ya bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah kalau kenal ya Bapak ya. Jadi Guria ya Pak Imam, ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya Maraya prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkestra kita ini. Sapian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mengadakan acara lomba-lomba apa yang tepat tampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan sejauh mana yang ada di apa nih di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak muda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Bukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Bapak ya. Irwan, Muhammad Irwansa, Tata, juga Bapak Pak juga ya. Sekarang buat tugas apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke, siap.
6: Salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bu Suni.
4: Iya. Untuk kesenian tingkilan ini apa untuk di orkes tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya,
1: iya.
4: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan, undang-undangan itu terus berjalan, mm-hmm. sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai, mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun, artian setelah dari ketua bahasa kami, mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ya anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak, mm-hmm. yang peningkil. Mereka akan pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-hmm. Zamannya ketika anak-anak menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu. Iya. Yeah. Otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini ada undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya tepian makam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk namanya untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya, karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55, mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan, silakan.
4: Oh iya. Harapan ya mungkin ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam perkembang apa dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan TNI banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Iya. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar, kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan. Karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam, gitu kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Su Irwan terima kasih, Mbok Tarta juga terima kasih ya. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Madrite jam 14.
1: Abang Po Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Akademi Urban Farming dengan tema Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Pendamping Beras di Aula MH Tamrin, Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan yang diikuti 30 pelaku urban farming di Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Urban Farming sekaligus upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai budidaya pertanian perkotaan. Pada Kamis kemarin, Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta, Iwan Idrianto mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk bimbingan teknis untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait urban farming yang terus berkembang di Jakarta.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Na Pro 4. Songkorca penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelapah daun lontar. Bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuh emas atau pamiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun, lebih dari sekedar sekat kelas, ayaman, rapat, dan koko pada songkorca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bersama di acara Siri Napace, Senandung Lirik Lagu Napro 4 Jazz yang sementara monitor di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Boleh gabung di sini di 0811 400 9250. Langsung saja kita buka dulu penelpon pertama nih, dengan siapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Barakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senandung Lirik Lagu Napro 4 Jazz.
0: Bunda, gimana kabarnya Bunda Sopi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Oke. Baik, kita mau pilih lagu yang mana nih? Ada lagunya Sirina dari Yudi KDI, ada Mudokoi Mi Aleku Ridwan Sau, Saring Saringku Dian Ekawati, Rantena Bineku Anca Mahendra.
1: Dian Ikawati
0: Sare Saringku. Oke, Bunda. Kita mau cerita sore hari ini, kita bahas tentang tontonan TV di zaman dahulu ya, misalnya era 90-an atau 80-an. Kita mau ngajak nostalgia kembali dengan tren masa lalu nih. Nah, kalau Bunda, tontonan TV zaman dulu itu apa nih Bunda yang paling kita kesanin ya, paling teringat?
1: Iya, awal saya nonton kan masih hitam putih ya televisi.
0: Iya.
1: Makanya saya tertawa.
0: Iya. Yeah.
1: Karena awal-awal nonton TV itu hitam putih. Terus tontonan itu kan ada banyak macam ya. Karena saking lamanya sampai lupa. ada apa itu yang apalagi pemainnya ya. Ada Tinetron dulu, Siti Nurbaya.
0: Oh, Siti Nurbaya. Ada Samsul kan, Bahari.
1: Cuma terkadang adik-adik ponakan sukanya mau nonton yang kartun.
0: Iya. Apa itu dulu film kartunnya itu yang paling suka dulu anak-anak itu?
1: Apalagi itu ya. Pokoknya ada yang
0: Si Unyil. Si Unyil kan bukan kartun ya.
1: Bukan kartun kayaknya si Unyil.
0: Si Unyil film anak-anak, kartun.
1: Film anak-anak. Ada film film kartun antara tikus dan kucing itu.
0: Tom dan Jerry.
1: Pokoknya bertengkar, ada yang sukanya mau nonton ini, ada yang mau nonton Tom and Jerry karena dia rasa lucu itu kalau Tom and Jerry. Dera salut itu pokoknya tidak berhenti ketawa. Waktu itu jujur ya. Kita di rumah belum ada televisi, jadi anak-anak itu berlarian ke tetangga, jadi pool itu di rumah.
0: Iya. Seru banget.
1: Tapi alhamdulillah tetangga juga senang kalau anak-anak pada nonton.
0: Yeah.
1: Itu karena dia bilang jangan dilarang karena memang kasihan ya, saatnya kita kasih kesempatan anak-anak menonton ya, syukur alhamdulillah.
0: Oke, balik Bunda. Makasih.
1: Sehat selalu, sukses selalu bersama keluarga, bahagia bersama anak-anak semua. Makasih ya Mbak Ruslan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Sophia. Ternyata teringat film Siti Nurbaya ya, yang suka di jodoh-jodohin zaman itu ya, karena memang film ini sampai terkenal ya. Zaman sampai berlaku nih bilang zamannya Siti Nurbaya, berarti zaman dijodohin ya sama orang-orang tua. Oke, kita terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Lagu Napro 4 Jazz.
0: Oke, dari Pak Radin di Bantimurung. Pak Radin, kita mau pilih lagu dulu ini. Lagu mana nih yang kita mau pilih? Lagu Bugis.
2: Tunya lagunya Ridwan Sal tadi itu.
0: Oh, Mudokoi Mi Aleku. Versi Bugis tapi dia ini, karena kan ada versi Makassarnya, ada versi Bugis. Kalau Pak Radin sendiri masih ingat gak dulu waktu masa-masa kecil itu suka nonton TV itu di zaman 80-an mungkin ya, atau 90-an atau bahkan 70-an. Kita paling favorit dulu nonton film apa, nonton TV itu apanya, acaranya?
2: Itu teater itu hitam putih lagi itu. Weng itu ating atau dono itu.
0: Ating.
2: Melawat-melawat itu.
0: Melawat di.
2: Iya,
0: komedi-komedi gitu.
2: Iya, kalau tidak ada itu main bola.
0: Oh, sepak bola di. Oke, okay. Iya. Berarti memang dari dulu kita suka
2: ya,
0: nonton sepak bola. Iya,
2: atau film-film yang dulu-dulu kampung itu.
0: Sri Mula kayak atau apa di?
2: Iya.
0: Oh, iya, iya. Oke, okay, Pak Alek. Iya. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Iya, iya. Selamat bertugas.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina
3: Pace. Senandung lirik lagunya, laguna perompak. Cek.
0: Gue tahu kenapa dia hafal, karena ada tulisannya besar di depan radio.
3: Ya, gue tulis.
0: Iya. Kita mengajak bernostalgia lagi. Kita mau mengajak lagi bernostalgia ini, sahabat budaya kita ini. Mengenai tontonan TV kan sekarang. Tontonan TV sekarang beragam ini, macam-macam nih. Tapi sekarang ini kan dulu kalau kita ingat Pak Haji dulu apa nih yang paling terkesan? Oh,
3: ketawa kalau mulai bicara nonton. Saya suka film India.
0: Oh, di India. Iya, iya. Yang suka datang terlambat, yang selalu datang terlambat polisinya itu nih. Kan film India kan begitu kalau sudah pi kejadian baru.
3: Kalau itu dulu kan dibilang tolok nah. Kalau datang mitolonya dengan anjingnya bertepuk tangan orang. Hidup.
0: Atau kalau lihat lagi taman dia berjoget atau menyanyi.
3: Iya berjoget. Yeah. Kalau dia baru dia berjoget di pohon kelapa.
0: Iya. Yeah. Kuci-kuci hotahe.
3: Kalau film sedih kayak nangin, nangin. Itu ada yang ular
0: saya
3: yang
0: menari-nari. Saya juga dulu suka India itu di zaman saya masih SMA itu. Pas lagi filmnya Kuci-Kuci Hotai sama Mahabharata.
3: Itu Kuci-Kuci Hotai yang di belakang.
0: Oh, belakang.
3: Itu Anjing Bacang.
0: Oh iya, Mahabharata tuh apa kah? Ya Mahabharata.
3: Biskop Dewi.
0: Oh iya, di Amitabha Bachchan.
3: Dewi itu di dekatnya anu, Pelen yang
0: Amitabha Bachchan di yang kalau yang anu kalau yang ini kan Amitabha Bachchan yang tolok. Nah, kalau yang penjahatnya siapa itu di?
3: Tontakur.
0: Sama Tongi ya, Nudi, sama Tongi di Siti Nurbaya itu siapa penjahatnya?
3: Siti Nurbahri.
0: Penjahatnya, penjahatnya.
3: Itu kadang. Tapi kalau film sedih itu kan dulu kita baku bonceng-bonceng, pakai sepeda kumbang. Ih, meninggal dia punya tangan di belakang.
0: Palingan itu Datuk Maringgi ya.
3: Iya.
0: Datuk Maringgi.
3: Cuma kalau film sedih itu bawa sapu tangan.
0: Menangis.
3: Menangis semua penonton.
0: Oh, deh. Ternyata di
3: kadang-kadang juga toloknya mati di bilang sayangnya itu nara mati tolok. Oke, baik.
0: Iya, terima kasih.
3: Saya senang sekali gitu kalau tembus, Kak.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Well, luar biasa ini karena ini acara ini seperti itu aku rasa anu vitamin.
0: Vitamin.
3: Ya, mengganti sel-sel yang rusak. Oke, baik. Dinda. Salam lagi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya selalu memang ini cerita-ceritanya sahabat budaya ini. Kita terima dulu lagi. Assalamualaikum. Siri Napace.
4: Nandung lirik lagunya Praempat Ces.
0: Iya, dengan siapa Ces?
4: Dengan Ibu Nur Intan Ces.
0: Ibu Nur Intan, gimana kabarnya Ibu Nur Intan?
4: Baik.
0: Oke, Ibu Nur Intan dulu masih ingat enggak di era-era tak dulu masa kecil? Mungkin sekitar 70-an atau 80-an nih, tontonan TV apa nih yang paling mengesankan dulu di zaman tak?
4: Yang paling berkesan itu kalau ada Aneka Ria Safari.
0: Wih, Aneka Ria Safari.
4: Saya tuh cepat-cepat mau syarat maghrib.
0: Apa tuh?
4: Saya tidak lihat itu Aneka Safari. Terus itu
0: tahun 80-an di Aneka Ria Safari.
4: Iya, ada itu Tom dan Jerry, ada...
0: Ya,
4: di dalam kaca itu.
0: Ya,
4: masih di dalam anu itu di dalam botol. Botol 80. Banyak sekali
0: bunyi. Ini.
4: Banyak sekali banyak nih kulupa.
0: Iya.
4: Tapi yang paling ku ingat itu Ateng itu Dono Pastino.
0: Bi kita dapat semua itu di. Warkop DKI.
4: Sama, iya, Karya Safari itu. Tapi itu yang paling bagus itu yang masuk di dalam botol itu.
0: Apa itu? Jin Tanjung?
4: Ya.
0: Oh, nada apa. Ibaratnya masih zamanku dulu atau SD itu Jin dan Jun sama
4: Ucin. Saya juga masih sekolah nih.
0: Sama
4: kalau anu, kalau main itu kita lagi sholat nih supaya kita nonton film itu.
0: Iya tahu adik, orang dulu itu memang perhatikan. Iya. Meskipun meskipun sibuk menonton tapi tetap tidak lupa sholat dulu.
4: Iya sholatnya. Nih, sholat dulu. Iya. Kita harus menyembah Tuhan dulu nih. Kalau acara TV itu tidak ada di habis-habisnya.
0: Iya, tapi dulu TVRI sampai jam berapa tuh? Jam 10 malam ya selesai acaranya.
4: Iya, TVRI itu dekat dengan rumah sih di Jalan Kakak Tua.
0: Iya.
4: Karena saya tinggal di Jalan Badak.
0: Iya. Yeah.
4: Masih hidup orang tua aku, tapi sesudah berkeluarga terpencar lagi.
0: Lama ki berarti di Makassar di.
4: Iya lama, berulang.
0: Pantas kita bisa.
4: Nanti karena terpencar lagi.
0: Pantas berani.
4: Kita dekat dengan KTR itu, Jalan Kakak Tua itu.
0: Iya Kakak Tua, berarti kita di adik tuanya di, kakak mudanya.
4: Yeah.
0: Kan di Jalan Kakak Tua TVRI kita berarti di kakak mudanya.
4: Menurut banget.
0: Iya, Pak.
4: Lucu banget sih.
0: Iya. Oke, Pak. Makasih Ibu Intan
4: selalu. Selamat bertugas ke Bundeslan. Siap selalu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu kelongnya sobat budaya. Sare-sarengku dari Dian Yagawati. Selamat ki mendengarkan.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Masih bersama di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Kita buka telepon kembali di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sirina Pace. Ih, deh putus, kok bisa putus ya? Dicoba kembali ya, terlalu semangat ke tadi. Oke, minta maaf Ibu Dewi kayaknya tadi ya. Mudah-mudahan bisa tembus lagi Ibu Dewi ya di acara Sirina Pace. Kalau baru mau sebut password langsung putus. Ya, kita coba kembali lagi. Terlalu banyak yang mau bergabung. Oke, kita coba lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo
0: Sirina Pace,
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya Jazz. Jazz. Pilih lagu yang mana nih Jazz? Kita mau pilih lagunya Bugis.
1: Iya Jazz. Baru kan monitorin nambok jadi saya kurang begitu mun.
0: Iya balik.
1: Gak tau kalau lagunya aku dong.
0: Saya bisa sebutkan dibaca dulu. Ulang. Iya saya baca ulang dulu di. Ada lagunya Rantena Beneku Anca Mahendra. Kuka ngaku mas kuka mase Udin Leaders Itaneng Tenribolo Pitriani Amaku Anto Sarro Engka moga diceku Udin Leaders Kato Bateku Ngai Rikau Rio Reski.
1: Ya itu mau tadi Bateku Ngai Rikau.
0: Oke baik, kita cerita tentang ini. Tontonan masa lalu. Tontonan yang TV ya. Kalau dulu paling suka nonton TV apa nih? Kalau di tahun 80-an 70-an mungkin ada acara-acara televisi yang paling berkesan.
1: Oh, acara TV ya, Mbok?
0: Iya, acara TV dulu waktu zaman masa ramai.
1: Acara Ani Karya Safari itu tahun berapa, Di?
0: 80-an, 80-an. Oh. Yang
1: itu Miko
0: yang menyanyi-menyanyi itu. Yang menyanyi-menyanyi,
1: Di. Di situ muncul lagu-lagu baru tuh, baru lagu-lagu kenangan banyak.
0: Iya.
1: Di situ yang paling suka aku tunggu itu Ani Karya Safari.
0: Coba dengar kini.
2: Safari.
1: Ya itu mi. Nggak tahu nambo. Astaga. Iya,
0: zaman itu dulu kalau nonton gitu ndak mau nonton ki bergeser dari depan TV tadi.
1: Iya, itu mi kutungguin nonton sampai jam berapapun itu pasti kutungguin.
0: Terus yang
1: ini nyarin ini sore.
0: Terus itu zaman dulu itu tidak berkelahi dengan yang lain. Wah, saya mau nonton ini. Ada yang suka.
1: Kalau itu kan arek Ani Karya Safari agak malaman mi tombo. Oh. Jadi adik-adik injo tidur.
0: Tidur mi.
1: Iya.
0: Seru nah itu.
1: Paling suka begadang itu suka nonton itu.
0: Iya. Tapi dulu zaman itu memang cuma satu di siaran di TVRI atau mungkin ada siaran swasta
1: juga. Iya, TVRI belum ada piano apa tuh? TPI toh.
0: Oh,
1: belum
0: iya,
1: masih TVRI.
0: Jadi aman jadi memang acaranya itu satu siaran jadi enggak dipindah-pindah kayak sekarang.
1: Nah, kalau sekarang nih banyak sekali enggak ditahu yang mana channel mau nonton.
0: Oke, Valek, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, Mbok. Iya, makasih banyak, Mbok. Lanjut tugas ki selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum. Sirina Pace.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace
0: penandung diri lagunya
1: Pro 4C. Iya,
0: dari SD Nompo.
1: S-nya ini Safari Anikarya atau apa?
0: S-nya.
1: Oh.
0: Ke S-nya itu nama panggilan.
1: Oh, nama panggilan.
0: Iya. Nah, nama panggilan kalau lebih itu dari saya. Iya.
1: Oke, pilih lagu dulu. Tadi penelpon keberapa kini? Kedua toh?
0: Kedua.
1: Oh iya, karena pertama tadi putus kodong. Ada lagunya Bateku Sirina dari Unika DI, Rantena Beneku, Ancama Herba.
0: Itu mah Rantena Beneku.
1: Rantena Beneku.
0: Okay. Lagu Bugis itu kan?
1: Iya, lagu Bugis.
0: Iya, memang saya suka itu lagunya. Rantena Beneku.
1: Nah, kalau kita dulu zaman-zaman masa remaja, tonton nanti apa nih yang paling menarik, yang paling berkesan?
0: Yang paling disuka.
1: Yang paling disuka di zaman-zaman 80-an, 70-an.
0: Saya
1: kesukaannya
0: Roma.
1: Oh, Roma Irama, berkelana itu, sampai berkelana itu.
0: Iya, pas semuanya kalau filmnya Roma itu saya tidak pulang. Walaupun tinggal mana kan.
1: Pahlawan Kesatria.
0: Atau biasanya itu kan selesai juga ya.
1: Coba sedikit lah actingnya.
0: Hah?
1: Coba sedikit actingnya kalau kita betul-betul suka dulu filmnya Roma.
0: Ya, tapi tidak bisa kayaknya. Kau kini Anis?
1: Iya, betul sekali.
0: Ada tujuh itu penuntur itu dia di atas kuda.
1: Ah?
0: Ada tuh kedengar dulu itu yang dibakar rumahnya.
1: Oh.
0: Istrinya orang buta.
1: Yeah.
0: Ya itu paling saya suka itu.
1: Iya.
0: Dibakar rumahnya baru istrinya sendiri juga. Itu yang paling suka punya Roma.
1: Wah.
0: Kalau itu saya biasa dipanggil tidak mau karena suruh juga.
1: Siapa pasangannya Roma Irama dulu netamani acting? Nah, lupa.
0: Kayaknya banyak tapi saya tidak.
1: Nah, yang paling kita suka itu pasangannya siapa?
0: Paling suka itu
1: Ani. Iya, Tio Octavia.
0: Ani itu paling. Jadi Ani itu actingnya. Ya. Biasa romantik sama Roma.
1: Cece Mibi yang pemainnya ini kan Yati Oktavia ya, kalau nggak salah ya?
0: Iya, kayaknya.
1: Kayak.
0: Kami namanya pelengnya Rika itu.
1: Ani, kau harus mengerti Ani.
0: Iya, sayang.
1: Tapi Ani.
0: Itu Pak Guru yang ini apa namanya?
1: Cukup Roma. Cukup.
0: Ini mah acara kira-kira acara
1: kita ceritanya ini bernostalgia. Kita kan mau mengajak sahabat budaya itu supaya ingatannya itu kembali ke masa lalu.
0: Banyak suka itu dulu filmnya Roma.
1: Kita suka filmnya Roma.
0: Iya.
1: Oke, Pak Le. Ditunggu lagunya di. Iya. Yeah. Ditunggu mi lagunya Rantena Benemu.
0: Iya,
1: Rantena Benemu. Benemu, kamu bukan Beneku, Benemu.
0: Rantena Benemu, baru saya tidak istri.
1: Iya, oke Pak Le. Oh, belum punya istri.
0: Terima kasih, Pak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Siri dapat C.
2: Senandung lirik lagunya Prompat Ces.
1: C, Sinten Niki.
2: Siti Nurbaya.
1: Siti Nurbaya. Kebetulan tadi nostalgianya film Siti Nurbaya. Pasti orang tuanya dulu terinspirasi dengan filmnya Siti Nurbaya ini. Makanya dikasih
2: bukan
1: nama.
2: Kakekku.
1: Kakek ta yang kasih nama.
2: Yang kasih nama karena suka nama aku dulu bukan Siti Nurbaya.
1: Siapa Pale?
2: Gak tahu terus kakekku suka sakit-sakitan. Terus kakekku bilang gini, ganti aja namanya itu Siti Nurbaya.
1: Tapi memang namanya di KTP itu Siti Nurbaya ya?
2: Iya tetap Siti Nurbaya. KTP waktu sekolah dulu.
1: Iya.
2: Ada yang namanya Samsul Bari sampai dijodoh-jodohkan.
1: Lah. Betul.
2: Iya, SMP di Surabaya sana, Mujahidin sana. Dijodoh-jodohkan sama orang dari Madura.
1: Jadi yang ketemu di Maros ini bukan Samsul Bari, Samsul Alam ya?
2: Datuk Maringgi.
1: Datuk Maringgi, kementeri.
2: Yang sekarang. Siti Nurbaya kan Datuk Maringgi.
1: Nda, yang bapaknya di Maros ini yang kita temani menikah. Bukan di Samsul Alam.
2: Bukan.
1: Samsul Alam.
2: Datuk Maringgi.
1: Oh, Datuk Maringgi.
2: Kan orang dari Sidrap.
1: Namanya Datuk Maringgi?
2: Bukan.
1: Oh, siapa Palek?
2: Udin.
1: Oh, Udin. Jadi Samsul, Samsul Udin berarti Samsudin. Iya, iya, iya. Oke, Palek. Lagunya mengikut begini karena penelpon. Kalau selain apa nih acara-acara TV dulu? Acara-acara TV dulu yang kita suka
2: itu
1: nonton.
2: Itu yang lagu lama itu apa sih namanya yang
1: Safari.
2: Safari yang apa yang penyiarnya laki-laki yang gagal itu yang sudah meninggal.
1: Oh, Aneka Ria Safari bukan?
2: Iya mungkin, pokoknya lagu lama.
1: Oh, lagu lama.
2: Dia gitu. Kok tiap acaranya malam minggu kayaknya.
1: Iya, iya.
2: Dulu kan TV-nya masih TV, bukan masih hitam putih.
1: Iya, hitam putih. Fotonya saja dulu, zaman dulu itu masih hitam putih.
2: Gak ada, iya masih hitam putih.
1: Iya, iya, iya. Oke.
2: Itu tadi, Omay Rama loh, saya juga suka itu filmnya Omay Rama.
1: Kalau India enggak suka?
2: Oh, suka.
1: Oh, suka juga?
2: Sri Devi. Sri Devi, saya paling suka kalau filmnya Sri Devi.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Sri Devi sama siapa gitu ya. Pokoknya inget tuh Sri Devi.
1: Iya, iya. Oke, Palek. Siti Nurbaya.
2: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saking sukanya dulu zaman Siti Nurbaya dulu ya. Kakeknya sampai ganti namanya. Siti Nurbaya. Oke. Baik, yang lain yang masih ingin bergabung kami nantikan di 0811 400 9250 ya, Sahabat Budaya. Saya ingin tahu nih cerita nostalgianya Sahabat Budaya nih. Kita berbicara tentang kenangan tahun 80-an, 70-an terkait dengan tontonan favorit Anda di era saat itu ya. Nah, mungkin ada yang suka sinetron. Ada dulu juga sinetron yang paling terpanjang itu, tapi sudah siaran, bukan siarannya negeri ya, tapi swasta. Ada film yang sampai berepisode-episode dulu itu. Waduh, rasanya kalau tidak ikutin sampai tersandung, Ki. Judul lagu, judulnya itu kalau gak salah Tersanjung. Tersanjung terus. Oke, silakan yang mau bergabung, kami masih nantikan di 0811 400 9250 ya. Tadi ada Bu Dewi. Bu Dewi boleh dicoba kembali ya, siapa tahu bisa tembus kembali di acara Siri Napace Senandung Lirik Lagu Napro 4 Jazz ya. Mau telepon biasa juga boleh. Pokoknya saya buka terus mini. Mudah-mudahan saya tidak lupa untuk buka line telepon biasa supaya yang lain bisa bergabung lewat itu ya. Dua jalur ini ya, lewat WA dan juga telepon biasa. Oke, di 0811 400 9250 sebelum kita hadirkan lagunya. Tapi kalau tidak ada, langsung saja dulu kita kasih Kelong Rio Reski Basir dengan judulnya Bateku Ngairi Kau.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dek.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Masih bersama di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Prombace. Silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250. Kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Prombace.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ashar di Bone.
0: Iya, Ashar, gimana kabarnya? Sehat?
1: Kabar panas.
0: Panas. Kenapa kok bisa panas? Enggak hujan di daerah Bone.
1: Enggak hujan beberapa hari ini.
0: Pilihan lagu dulu ini. Itana Tenribolo dari Fitriani Adi Babilkis Siri.
1: Itu mi
0: Itana Tenribolo.
1: Ya.
0: Oke, kalau dulu zaman-zaman dulu Ashar di masa-masa kecil dulu paling suka nonton apa nih?
1: Film di.
0: Yo, film. Boleh film, boleh hiburan, boleh.
1: Oh, anu ja, animasi yang saya paling ingat itu di ini kan saya lahir di akhir 1999.
0: Oh, masih bunga.
1: Ya, jadi ya tahu. Bisa dibilang anak 2000-an.
0: Anak 2000-an. Jadi tontonan apa 2000-an? Dragon Ball.
1: Ah,
0: Dragon Ball atau apa nih, Popeye atau
1: bukan,
0: apa?
1: Bukan, sinetron Indonesia.
0: Oh, sinetron Indonesia. Apa nih?
1: Ada film Indonesia itu Dilan.
0: Dilan. Wuih, Dilan di.
1: Sama anu, sama Rano Karno itu Dul anak
0: sekolahan.
1: Anak Betawi.
0: Oh, anak Betawi, anak sekolahan ya, yang cita-citanya mau jadi gubernur itu. Cita-citanya mau jadi gubernur, akhirnya kebawa betul jadi wakil gubernur di.
1: Iya itu sekarang.
0: Luar biasa, dulu kan di filmnya itu cita-citanya mau jadi gubernur, tapi ternyata jadi wakil gubernur kita. Wah.
1: Iya.
0: Rano Karno di.
1: Anu juga itu kalau animasi kartun yang saya paling mencolok ingat itu Doraemon. Doraemon sama anu itu.
0: Balim-balim bambu.
1: SpongeBob. Baling-baling bambu.
2: Nopita.
0: Kita tahu pengisi suaranya Doraemon itu.
1: Enggak tahu siapa.
0: Salah satu penyiar RRI.
1: Oh iya, ya itu kah?
0: RRI.
1: Siapa?
0: Pengisi suaranya Doraemon.
1: Enggak tahu siapa itu deh.
0: Masa tidak tahu?
1: Itu dari Jepang itu, kalau SpongeBob itu dari Amerika. Kalau sinetron fantasi itu saya paling ingat itu sinetron itu awal-awalnya itu anu, sinetron dari Jawa Barat itu Raden Kian Santang kerajaan.
0: Ya. Oke.
1: Ya itu yang. Ya oke, mi pilih ambo.
0: Iya, ditunggu.
1: Kalau penyiar bilang oke mi, ya tandanya itu. saya monitor itu hari.
0: Terus saya jadinya suaranya apa? Harusnya seperti apa kalau bukan oke?
1: Ah?
0: Apa harusnya?
1: Ya terserah penyiarnya aja. Oke sih atau kalau bahasa daerah.
0: Iya. Kalau namanya tadi itu pengisi suara karakternya Doraemon Nurhasana Iskandar, penyiar RRI.
1: Oh, itu kah?
0: Iya, penyiar RRI itu. Oh,
1: gak tahu saya.
0: Iya. Tapi dia dulu suka
1: main.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ashar di Boni. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace.
3: Senandung lirik lagunya Prombace.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan
0: tunggu dulu. Putri. Saya sudah bilang oke. Oke, dengan siapa berarti?
3: Dari Sumi Putri Leo.
0: Okay. Nabilan tadi Ashar, kalau Nabilan yang penyiar oke itu tandanya?
3: Tandanya berhenti.
0: Sudah dipakai.
3: Sudah dipakai. Lalu sepenyar dia bilang oke.
0: Oke.
3: Sudah dikasih topik.
0: Delumu, pilih lagu dulu Delumu. Kita mau pilih lagunya apa nih? Engkau mau gede cengku, Tanrau Pujita. Engkau mau deceta. Iya. Ada juga Emakku dari Antok Sero. Itu Midi.
3: Iya.
0: Yang kamu dicengku. Oke, kalau boleh tahu nih dulu zaman-zamannya Delukmu masa-masa remaja, film apa nih, tontonan apa yang paling disenangi?
3: Film India.
0: Wih, film India, apa nonton film India atau apa?
3: Iya, apalagi kalau di Dasar Dewi.
0: Coba nyanyikan dulu satu lagu India nih. Rap namo.
3: Hah?
0: Rap namo atau apalah, sedikit mau lirik lagu India dulu kita nyanyikan.
3: Oke, apa Indianya?
0: Ngapa nang judulnya ji itu gue judul film itu gue juga coba tumpah seae yuk muskurahe tu meneja nija abut yuk muskurahe so apalagi. Oh, oke, okay, Pak. Terima kasih Delu Mudi. Ditunggu lagunya.
3: Iya, selamat beraktivitas.
0: Iya.
3: Sehat kesehatan.
0: Waalaikumsalam.
3: Sukses selalu. Sukses selalu.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di film bioskop India di dulu ternyata India masuk juga di bioskop. Pantas. Zaman-zaman dulu itu kalau sudah masuk di apa nih di bioskop memang seru. Baik, ya masih mau bergabung kami nantikan di 08114009250 ya. Sekali lagi di 08114009250. Oke, kalau begitu karena tidak ada lagi penelpon, kita hadirkan kembali lagu selanjutnya, lagu Bugis berturut-turut ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Baik, sahabat berdaya dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Assalamualaikum. Halo, Sirina Pacci. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Murusa.
0: Iya, Senandung Lirik. Ya,
1: Senandung Lirik lagunya Perompak Jazz.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Pak Saleh dari Rapekali.
0: Oke, Pak Saleh, gimana kabarnya? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Hanya yang tidak sehat aimku bela.
0: Ya, pilihan lagu yang kita mau ini. Amaku Antosaro, Sirina Yudi KDI, Kukana Kemase.
1: Iya, Sirina milik KDI.
0: Oke.
1: Antosaro.
0: Baik.
1: Tersalah.
0: Kalau dulu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa namanya, Rapokaling ya, Pak Saleh di Rapokaling. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Sirina Pace. Iya, akhirnya bisa tembus kembali nih Bu Dewi.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Pilih lagu maki dulu nanti putus kita, wah. Amaku dari
2: Amaku Antosaro.
0: Oh, Antosaro. Oke. Bu Dewi, kalau dulu zaman tak dulu masa remaja, apa nih tontonan yang paling kita suka di TV?
2: Sukukan sinetron Indonesia.
0: Apa judulnya? Apa judulnya dulu kalau kita?
2: Iya, sukukan setiap tahun itu ada sukukan sinetron ditunggu itu.
0: Oh,
2: kalau menjelang tahun baru.
0: Iya.
2: Baru itu hari masih aki dipakai.
0: Aki anu di.
2: Aki pergi ke storong aki karena
0: de berapa lama jadi bertahan itu kalau aki dipakai?
2: Dua hari.
0: Hari
2: dua malam.
0: Aki mobil dipakai kan di yang besar.
2: Tidak ada di sini di Takalar itu tempatnya namanya Pak Cung di situ kan antrian mas storong aki. Baru ke sana itu masih naik sepeki.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau habis ki diganti pergi situ sampai di antri yang ki lagi kodong.
0: Deh, luar biasa perjuangan dia untuk dapat hiburan dulu zaman tak.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Selain itu apa lagi?
2: Ya, apa aneka dia safari juga itu biasa ditunggu, selalu ditunggu Pak Dek.
0: Iya. Deh, Pak, banyak sekali peminatnya itu dia aneka apa? Safari, aneka dia safari.
2: Mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek. Kakek juga.
0: Kalau sinetron enggak, masih ingat enggak sinetron yang paling disukai dulu?
2: Ada itu Carmilla yang diperankan oleh Paramita Sadi sama Teh Disa dan Atala Riksa.
0: Deh, berarti memang umur sudah lewat dari kepala 4 mini kalau
2: sekarang itu kan tahun 90-an apa 80-an ya.
0: Iya. Oke, balik ditunggu lagunya. Makasih Bu Dewi.
2: Iya, makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sahabat budaya masih bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Oke, sahabat budaya masih bergabung di 0811 400 9250 ya. Aduh, semakin sepi nih penelpon. Oke, kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Sirina Pace. Sirina Pace. Dengan siapa?
3: Ya.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Mas Gun MU.
0: Mas
3: Gun.
0: Oh, Mas Gun. Waduh, Mas Gun. Kemarin datang di studio. Gimana Mas Gun?
3: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, kalau Mas Gun mengikuti lagunya di karena dua minggu telepon tadi.
3: Oh, saya.
0: Kalau menurut tak ini apa nih biasa masa-masa remaja dulu tontonan di TV itu paling menyenangkan apa nih?
3: Tadi saya dengar tuh rata-rata begitu, aneka karya safari. Ada juga itu namanya kamera ria khusus untuk TNI itu.
0: Oh, kamera ria artinya?
3: Iya, khusus untuk TNI itu.
0: Oh, siaran khusus
3: TNI. Acaranya TNI.
0: Iya.
3: Acara-acara ragu dan bukti itu dengan ragu-ragu.
0: Iya.
3: Tarik-tarikan itu membawa acaranya. Jadi tentara.
0: Oh, tentara dulu yang bawa acara itu, Dik?
3: Iya.
0: Oh, kalau di RRI kan ada siaran
3: TNI. Kan kalau itu kamera dia tuh rata-rata penonton di situ. Tentara-tentara dihadirkan.
0: Oh, iya, iya, iya. Bagus. Jadi kita tahu.
3: Saya suka itu berita, Dunia Dalam Berita.
0: So. Wah, Dunia Dalam Berita.
3: Ah, lagu itu. Dunia Dalam Berita.
0: Iya.
3: Itu tidak ditama. Panggil andalan dulu itu. Dengan Ben Hart.
0: Iya.
3: Oke, Bu.
0: Iya, oke, terima kasih. Yeah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Gun di MU. Baik, sahabat budaya, kita langsung saja dulu. Oh, masih ada ternyata yang mau bergabung. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Proong Pace.
0: Iya, dengan siapa?
4: Bu Harsina.
0: Bu Harsina. Kenapa Kika tawa? Baru
4: tidak lucu. Ku dengar ningas semua yang lalu-lalu.
0: Anu suka dia anu dulu di.
4: Ku ingat gitu pilingku dulu tahun 70-an masih SD ya.
0: Iya, apa judulnya?
4: Kalau tidak kuliah gitu menangis.
0: Kodong si Unyil.
4: Bukan, oh, ada film anu tuh. Tolong nanti bilangi Dewi.
0: Dewi.
4: Gordong. Baru saya dibilangnya Gordong.
0: Oh, iya, iya.
4: Karena dia muka dulu itu baru model laki-laki.
0: Gordong.
4: Balaki.
0: Kalau saya sukanya dulu itu yang Satria Bajaj.
4: Devil, tiga orang itu sekawangan punya tolona.
0: Tolonya di Mantili kapan?
4: Mantili itu tahun 80-an, ini tahun 70-an masih SD kelas 5.
0: Jadi bagaimana nih kalau menangis kita gitu, lewat film? Gimana caranya dikasih
4: biasa, bangun? Biasa depan televisi anu nah tak tidur kat tidak nak kasih bangun
0: mama
4: menangis.
0: Oh, malam sekali baru malam ke ya.
4: Jam 9.
0: Oh, jam 9, Di.
4: Iya, biasa baru televisi anu di kono pakai aki.
0: Oh, sama minta Ibu Dewi. Ibu Dewi nak bilang, "Deh, susahnya pergi antri wicas aki."
4: Itu kasihan kalau giliran ada film tak main dan tidak ada akinya, pikisin nonton di rumahnya orang.
0: Kodoh perjuangannya.
4: dulu itu televisi di paroko cuma dua ji.
0: Televisi
4: rumah di kakakku sama ada dekat rumah situ di dekat masjid itu ji.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Sesuai kali kodoh kalau makin nonton.
0: Oke. Okay.
4: Ini lagunya apa?
0: Lagunya ini amakku sama Siri nah dari Unika Day.
4: Oh itu mamaku tadi mamaku anu nah.
0: Iya.
4: Tapi tidur ke anu itu tidur. Itu Pak, makasih.
0: Iya.
4: Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
4: Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat budaya sudah empat menelpon. Kita hadirkan dulu dua lagu. Lagu Makassar semuanya, Sirikku dari Unika Day.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memutarkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Oke, masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jasi ya. Masih bersama Anda di acara Senandung Lirik Laguna Perempat. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit ke depan kebersamaan kita. Jadi silakan yang mau bergabung, kami undang ke di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Kita terima dulu penelpon ya. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum salam. Dengan siapa?
1: Dari Pak Ali.
0: Pak Alwi. Pak Alwi di mana, Pak Alwi?
1: Di Sudiang.
0: Wah, Pak Alwi di Sudiang. Barusan saya dengar ini di Sudiang mana, Ki?
1: Selalu mau masuk tapi tidak bisa tembus.
0: Alhamdulillah bisa tembus dengan Ambo.
1: Ada yang selalu keduluan.
0: Oh, selalu ada yang duluan.
1: Iya.
0: Nah, di studio mana Ki ini?
1: Saya di Jalan Dendramang.
0: Oh, sering. Setiap hari saya lewat di Dendramang. Di bagian mana? Di bagian mana Ki Dendramang?
1: Dilewati Sirina Pace.
0: Sirina Pace. Ke mananya lagi?
1: Dekat pesantren Ulu Albab.
0: Oh, setiap hari jalananku itu kalau ke kantor. Kan saya tinggal di Sudia enggak juga. Perumnas.
1: Ada di situ Bu penjahit Samsam.
0: Oh, di situ, Ki.
1: Iya, di samping pesantren Ulu Albab.
0: Iya, dekat iya di situ ya, ada situ. Penjahit.
1: Nanti kalau lewat singgah di tempat jahit ini.
0: Oh iya, siap. Oke. Okay.
1: Menjahit ada celana robek mau dijahit, silakan.
0: Siap. Oke, okay, terima kasih sudah monitor ini Perempat Dek. Oke, okay, lagunya apa?
1: Putar lagu.
0: Iya, yeah, kita pilih mi lagunya Kukana Kamu.
1: Lagunya apa namanya?
0: Dipilih lagunya ada nih.
1: Dulu.
0: Ada nih yang sudah disiapkan lagunya Kukana Kukamase Tanra Upujita. Iya, Tanra Upujita. Ulepek kiro macam ni.
1: Tanra Upojita.
0: Oh iya, Tanra Upojita. Oke. Okay. Baik, ditunggu lagunya ya. Terima kasih.
1: Ya. Oke, okay, terima kasih.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Senandung
0: Lirik
2: Laguna Perempat Ces.
0: Iya. Di Dendramang itu tadi ada Sirina Pace, tapi kuburan. Kuburan Sirina Pace khusus tentara. Nah, kalau ini di Perempat namanya Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Oke, lagunya apa nih kita mau pilih?
2: Lagu Bugis mu.
0: Nah, Ulepek Kiro Macam Ning.
2: Ya, itu mau.
0: Oke.
2: Iya.
0: Kalau dulu zaman-zaman dulu masa kecil dulu apa nih tontonan yang paling mengasihkan?
2: Waktu ku saya kecil lambok itu di hobiku pele-pele pendekar.
0: Oh, anu, si gua, si buta dan ya, gua hantu.
2: Si buta, Wiro Sableng.
0: Wiro Sableng. Wah, oh, iya, andalan dulu memang itu Wiro Sableng nih.
2: Begitu saya.
0: 21.
2: Saya
0: 212.
2: Ya, pendekar 212 Wiro Sableng.
0: Apalagi di film-film yang terkait dengan pendekar itu yang ada tian dari
2: Anglin Dharma.
0: Wah. Itu juga Anglin Dharma juga lamanya dulu film jadi bersambung-sambung terus. Wah, pecinta lagu-laguan film-film laga.
2: Pendekar.
0: Ya, film-film laga-laga Indonesia.
2: Namun saya waktu ku kecil biar itu apa itu bayang-bayangnya itu, bayang-bayangnya pendekar ku cari.
0: Pendekar 212 Wiro Sableng.
2: Ya, Wiro Sableng.
0: Ada juga film mana dulu itu? Yang film Cina. Apakah namanya?
2: Yang Korea.
0: Iya, yang Korea.
2: Itu sering tahu si kuliah di TikTok.
0: Oh, dulu itu ada yang bersambung-sambung itu yang siapa yang
2: ada. Oh, tidak kuliah kayaknya.
0: Oke, lagu Korea.
2: Iya, iya. Oke, Ambo. Iya. Semoga selalu, Ki.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perombat. Yes. Silakan ya, masih mau bergabung nih, ditunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Assalamualaikum Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Wow. Yang itu sekali di Perum Damri.
0: Lamanya baru muncul.
3: Iya, lagi rukun ya, ada di Madi.
0: Iya, putus-putus. Bergeser ke sedikit. Sudah pensiun kayaknya nih. Sudah pensiun kayaknya Pak Idris.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Oh, pantas lama baru bergabung lagi ini.
3: Iya. Oke, okay, mudah-mudahan pensiun sehat-sehat.
0: Amin. Iya. Kita dapat anu dari Pak siapa tadi namanya nih? Ada jangkisnya.
3: Oh iya, sama kanuku itu. Pendekar itu. Pendekar dulu itu.
0: Oh, suka tongki nonton dulu film-film pendekar.
3: Jikumanu 212 212. Wow. Jaga sembung.
0: Oke. Mengikut mungkin lagunya ini Pak Idris Di. Kalau yang acara-acara, kalau acara-acara hiburan masih ingat enggak? Yang dulu sering ditonton. Acara-acara hiburan kah atau atau film kartun?
3: Itu Jenaka.
0: Oh iya. Jenaka. Iya. Ya, oh, iya balik. Makasih. Makasih. Suara tak putus-putus Bella.
3: Ini Rian lagi dicari yang ini karena daerah Malino ini, antara Bilibili dengan Malino.
0: Oh, lagi di. Kurang
3: tinggal di rumahnya keluarga.
0: Oh iya tahu. Iya. Oke balik. Salamku semuanya di sana.
3: Iya Pak. Iya. Lanjut tugas ki. Iya.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris di Perum Damri ya, tapi lagi di Malino, antara Malino dengan mana tadi itu ya. Pokoknya daerah-daerah atas sana, jadi daerah gua ya, sehingga jaringannya tidak terlalu maksimal. Oke. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu yang tadi sudah di request oleh sahabat budaya kita, Tandra Upojita sama Ulepek Kiro Mejening.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Baik sahabat Braille, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Silina Pace Senandung Lirik Laguna Perompat Jazz. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kebersamaan kita tadi dari jam 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah bisa memberikan hiburan untuk Anda, utamanya bagaimana bernostalgia di masa lalu terkait dengan beberapa tadi ceritanya sahabat budaya yang berkaitan dengan favorit tontonannya dari masa-masa remaja, tentunya hingga di era 80-an, 70-an ataupun 90-an. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berlanjut kebersamaan kita nanti di dunia wisata hingga di jam 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongkoh bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja sesarehan atau busara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh, dan mandiri. Sementara itu, barongkoh, kue lembut berbahan dasar pisang dan santang yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajanan kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan, dan ikatan silaturahmi yang erat antara kedua keluarga besar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nusantara Sore, Prompat Makassar.
1: Agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta, yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Kekuburan ini dilakukan pada pohon tara disebut pasiliran, karena anak-anak yang meninggal, bayi yang meninggal itu dikuburkan pada pohon tara disebut todisili.
2: Pasiliran merupakan kuburan khusus yang dibuat pada pohon besar yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Cara mengubur bayi dalam pohon ini merupakan kepercayaan Aluk Todolo atau paham masyarakat terdahulu di Tanah Toraja, dengan harapan sang bayi tetap merasa hangat layaknya rahim seorang ibu dan mendapat asupan ASI dari getah pohon tersebut. Pasiliran bisa ditemui di salah satu objek wisata Kambira, Kabupaten Tanah Toraja, dan objek wisata Kalimbuang Bori yang berada di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
3: Kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi objek wisata Kambira di Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja. Nantinya kita akan melihat pohon besar yang menjadi kuburan bayi yang sudah berumur ratusan tahun.
2: Menuju ke Kambira membutuhkan waktu sekitar setengah jam berkendara dari Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Di dalam lokasi ini terdapat pohon tara atau pohon sukun yang berusia ratusan tahun, berukuran besar, yang memiliki tambalan di setiap sisinya. Di dalam lubang pohon yang memiliki tambalan tersebut bersemayam bayi masyarakat setempat yang telah meninggal dunia. Saat berkunjung ke Kambira, kami berjumpa dengan beberapa wisatawan lokal, salah satunya Nindi. Saat ditanya tanggapannya tentang wisata Baby's Grave di Kambira ini, mahasiswi asal Jakarta itu pun menuturkan baru mengetahui jika ada ritual penguburan bayi di dalam pohon.
4: Ya, cukup kagum ya dengan objek yang ada di wisata Kambira ini. Apalagi ternyata tadi baru tahu kalau ada yang namanya kuburan khusus bayi. Dan lebih uniknya karena ternyata kalau nggak salah itu benar-benar dikubur di dalam pohon gitu. Ini unik sih, karena di tempat lain kayaknya nggak ada deh yang begini.
2: Salah seorang wisatawan lainnya, Fausan, mengungkapkan sedikit merinding saat memasuki objek wisata Baby's Grave di Kambira karena lokasinya yang dikelilingi rimbunan pohon bambu.
5: Kami datang ke Toraja sudah 2 hari yang lalu. Nah, kami dengar di sini ada kuburan khusus bayi. Makanya kami datang ke sini di Kambira ini. Suasananya lumayan ya, bikin sedikit merinding. Karena di sini banyak pohon-pohon bambu. Terus, pohon besar yang ada di sini kan rata-rata pohon yang dijadikan kuburan itu ya.
2: Untuk mengetahui sejarah kuburan bayi ini, kami pun menemui salah satu tokoh masyarakat Toraja yang berdomisili di Rantepao, Toraja Utara, Arnold Suisa. Ia bercerita jika tata cara mengubur bayi dalam pohon ini merupakan kepercayaan Aluk Todolo atau kepercayaan masyarakat Toraja di masa lampau.
1: Sebelum kami menganut agama Kristiani atau agama Islam dan lain-lain, agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta, yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Yang paling utama diatur adalah tata cara bagaimana merawat jenazah sampai pada upacara pemakamannya.
2: Menurut Arnold, dalam kepercayaan Aluk Todolo memiliki pemahaman yakni manusia yang meninggal dunia pantang untuk dikuburkan di dalam tanah.
1: Ini masih dilakukan, praktek ini masih dalam ajaran Aluk Todolo, dijiwai oleh ajaran Aluk Todolo. Jadi dalam Aluk Todolo pantang untuk memakamkan jenazah ke dalam tanah. Nah, alasan teologisnya, tanah ini tempat kita hidup, tidak boleh dikotori. Tapi alasan logisnya adalah Toraja ini adalah daerah pegunungan, otomatis lahan untuk pertanian itu sangat terbatas karena kondisi kontur tanah. Jadi masyarakat Toraja dari zaman dahulu memiliki kearifan lokal untuk memakamkan jenazahnya
6: selain di tanah,
1: di dalam kayu atau di dalam gua-gua alam atau memahat batu yang tidak produktif.
2: Perlakuan yang sama juga dilakukan pada bayi yang baru lahir atau yang belum tumbuh gigi, yang diistilahkan dengan pasiliran, yakni menguburkan bayi di dalam pohon berukuran besar yang dipercaya sebagai pengganti rahim ibunya.
1: Ketika pohon tara itu ditempati untuk memakamkan bayi yang meninggal, kekuburan ini yang ada dilakukan pada pohon tara disebut pasiliran. Karena anak-anak yang meninggal, bayi yang meninggal itu dikuburkan pada pohon tara disebut todisili. Artinya disili, dimakamkan dalam batang kayu yang masih hidup atau tumbuh.
2: Pria 43 tahun itu pun menjelaskan, proses penguburan bayi ke dalam pohon tara atau pohon sukun yang dilakukan masyarakat zaman dulu, mulai dari dimandikan hingga disemayamkan ke dalam pohon tersebut.
1: Setelah bayi itu dibersihkan, yang meninggal itu dimandikan, dibungkus dengan solong. Solong itu pelepah pinang. Dibungkus dengan ari-arinya. Ketika dia baru lahir dan meninggal, itu dimakamkan dengan ari-arinya. Lalu dimasukkan, ditutupi dengan serabut bulu ijuk. Lalu dikancing atau dikunci menggunakan 4 pasak yang dibuat dari karurung supaya tidak berbau dan tidak diganggu oleh hewan-hewan yang bisa merusak pasiliran ini.
2: Arnold menuturkan, pohon tara dipilih masyarakat Toraja kala itu dengan harapan saat pohon itu bertumbuh besar, sang bayi pun ikut bertumbuh bersama doa dan harapan dari keluarganya.
1: Menurut ajaran leluhur, pohon tara ini cocok untuk ditempati memakamkan bayi yang meninggal, karena bayi yang meninggal belum sempat menyusu pada ibunya. Okay. Atau mungkin sudah sempat menyusu pada ibunya tapi dalam jangka waktu yang singkat, lalu dia meninggal. Jadi dia dimakamkan dalam pohon tara yang hidup agar ketika pohon tara itu bertumbuh dan menutupi lubang tempat si bayi dimakamkan, diharapkan doa-doa kepada si bayi itu dia pun ikut bertumbuh dan juga diberikan asupan ASI dari getah pohon tara.
2: Pria bertubuh gemuk ini juga menjelaskan jika dalam melakukan ritual pasiliran, terdapat pantangan yang harus diikuti oleh pihak keluarga, yakni ibu sang bayi tidak diperbolehkan untuk ikut dalam proses penguburan, bahkan untuk menengok kuburan sang bayi.
1: Dalam prakteknya, secara umum di Toraja, ibu dari yang meninggal itu, apalagi ketika baru saja melahirkan dan anaknya meninggal, tidak diperkenankan untuk ikut memakamkan bayinya. Ini ada karena ada 2 aspek, aspek psikologis. Pertama, dia baru saja melahirkan, kemudian kondisi fisiknya belum mampu untuk berjalan. Faktor yang kedua adalah, jangan sampai ketika ibunya ikut dan datang terus-menerus berkunjung, akan mengalami gangguan reproduksi di kemudian hari karena stres.
3: Dalam 1 lubang yang ada di pohon tara ini, konon katanya diisi lebih dari 1 jenazah bayi. Dan di sini ada sekitar 10 lubang pasiliran yang ditutupi ijuk. Jadi bisa dibilang sudah lumayan banyak ya bayi yang dimakamkan di pohon ini. Sedangkan untuk kondisi sekitar objek wisata ini sudah dipasangi pagar besi sebagai pembatas bagi pengunjung yang datang ke objek wisata Kambira.
2: Objek wisata Baby's Grave selama ini menjadi salah satu kebudayaan yang unik di Toraja dan banyak dikunjungi wisatawan dari mancanegara. Namun rupanya fenomena tersebut mulai menurun dari tahun ke tahun, seperti dituturkan dari

0: 1590-an. Nah, kemudian dari tahun 2016 itu berkurang menjadi 1000.
1: Meski demikian, hingga kini masih ada beberapa wisatawan lokal yang berkunjung ke Kambira dan beberapa lokasi lainnya untuk melihat langsung objek wisata Baby's Grave. Bernard menjelaskan karena tradisi menguburkan bayi dalam pohon ini pun perlahan mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Toraja, sehingga lokasi Baby's Grave di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara tidak lagi bertambah.
0: Sejak datangnya pengaruh agama Kristiani dan Islam di Toraja, itu sudah mulai terkikis, mulai perlahan-lahan tidak digunakan lagi. Misalnya kalau ada yang menggunakan lagi, itu berarti orang Toraja yang meninggal ini adalah masih beragama atau menganut kepercayaan leluhur Aluk Todolo. Jadi sekarang ini ya tinggal 1-2 saja pohon yang digunakan untuk menguburkan jenazah atau jasad bayi.
1: Budaya dan adat istiadat di Indonesia memang selalu mengundang decak kagum, meski terkadang di luar nalar. Hal itu tidak lepas dari pengaruh paham atau kepercayaan masyarakat terdahulu yang turut memberi pengaruh di kehidupan manusia saat ini. Layaknya di Tanah Toraja, pengaruh Aluk Todolo atau kepercayaan orang-orang terdahulu masih kental bahkan hingga hari ini. Hal itu dapat terlihat dari objek wisata Baby's Grave di Kambira serta beberapa ritual adat lainnya yang masih dilakukan masyarakat Toraja, yakni pembuatan tau-tau atau patung orang yang meninggal dan erong atau peti mati pada acara Rambu Solo dan beberapa ritual adat lainnya.
2: Ini adalah produk kebudayaan yang kami hidupi sejak kami kecil secara turun-temurun dan nenek moyang kami. Kami melakukan semua ini sebagai wujud cinta kasih kepada Tuhan dan juga cinta kasih kepada leluhur kami. Kami melakukan semuanya ini karena kami menghidupi budaya kami, kami mencintai budaya kami, dan kami menghormati leluhur serta Tuhan yang menciptakan kami dan budaya kami.

0: Bu, minggir. Bu, minggir ki sedikit, Bu. Muka lewat, eh.
1: Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan. Tidak mau minggir lagi.
2: Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan ya. Ini trotoar, tempatnya pejalan kaki, bukan untuk motor.
1: Iya, tapi ini kan macet, Bu. Makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi.
3: Tidak ada alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan roda 2.
4: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat budaya, demikian tadi telah kita ikuti beberapa selingan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Dan tidak terasa sudah jelang pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam Islam, sebagai seorang manusia, sudah sewajarnya jika kita pernah merasakan hati dan pikiran yang gelisah, resah, gelisah, cemas, gundah, gulana. Begitu kira-kira. Bukan hanya kita yang manusia biasa, bahkan seorang rasul pun pasti pernah mengalami hal seperti ini. Resah, gelisah, khawatir, gundah, gulana. Namun hati dan pikiran yang gelisah tidak boleh terlalu lama dibiarkan karena dapat mengikis keimanan. Maka dari itu, kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ada beberapa cara bagaimana mengatasi hati dan pikiran yang resah, gelisah, gundah, gulana, dan cemas sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengatasi hati dan pikiran yang gelisah, yang pertama adalah dengan sabar. Tidak ada cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah selain dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ummil ala'i qalat, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Faqal, abshiri ya ummil ala'i, fa inni maradal muslimi yudhhibullahu bihi khatayahu kama tudhhibun nar khabatha adh-dhahabi wal fiddah." Dari Ummu Al-Ala dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, "Gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala. Sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wal-khina. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladhina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Cara yang kedua mengatasi resah, gelisah, gundah, gulana adalah sholat. Tidak ada hal terbaik yang bisa dilakukan ketika ada masalah selain dengan sholat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, meminta pertolongan lewat doa. Kekuatan terbesar seorang mukmin adalah doa. Maka dari itu, perbanyaklah doa agar mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabbnya, dari Tuhannya, adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud. Hadis riwayat Muslim. Cara yang keempat untuk mengatasi hati dan pikiran yang resah, gelisah, gundah, gulana adalah husnuzon kepada Allah. Cara menenangkan hati dan pikiran yang gelisah
adalah dengan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang diberikan Allah adalah hal yang paling baik untuk kita. Mungkin kita menginginkan sesuatu padahal buruk untuk kita. Maka dengan Allah menjauhkan kita dari keinginan tersebut, kita akan selamat. Hanya Allah yang tahu jalan yang terbaik bagi hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Allah ta'ala berfirman, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi falya dhunna bi ma sya. Allah azza wa jalla berfirman, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, silahkan dia berprasangka kepadaku dengan apa yang ia inginkan. Yang kelima, dengan cara berwudu. Jika hati dan pikiran tidak tenang, resah, gelisah, gundah, gulana, maka segeralah berwudu. Wudu akan membantu menenangkan hati dan pikiran yang gelisah. Dari Atiyah As'adi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an jaddi Atiyah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba min syaitan, wa inna syaitana khulika minan nar, wa innama tutfa'un nar bil ma'i, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Syekh bin Baz rahimahullah menilai hadis ini sanadnya Zaid. Bagus. Yang keenam adalah zikir, dengan cara berzikir kepada Allah. Zikir adalah mengingat Allah. Dengan memperbanyak zikir, maka kita akan lebih sering mengingat Allah. Hati dan pikiran pun akan jauh lebih tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Maka ingatlah padaku, maka aku akan mengingat kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Yang ketujuh, membaca Al-Quran. Selain dengan sholat dan zikir, cara lain untuk menenangkan hati dan pikiran yang resah, gelisah, gundah, gulana adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dapat menyejukkan hati kita yang sedang gelisah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Kabarana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Songkok Reca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar, bukan sekedar pelengkap busana adat melainkan simbol kehormatan, status sosial dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas pamiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya semakin tinggi pula derajat kebangsawanannya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkok reca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapihan budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Hot FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini dan alhamdulillah malam hari ini pula kami sudah bersama narasumber yang hadir di studio kami di acara apresiasi budaya lokal. Dan kita coba menyapa narasumber, kita coba dulu, ini ada namanya Alnur Fatmawati Abdul Fatah SSCHTH CFHA CTC CPS CFPP. Beliau adalah founder Steve In Education, juga Anthurium Foundation serta Silver Shiny Corporation. Hari ini kita akan bicara terkait dengan budaya mendidik anak menjaga fitrah. Kita menyapa dulu, saya panggilnya ini siapa nih? Solver Nur. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anti. Benar, Solver Nur.
2: Solver Nur. Apa kabar?
3: Alhamdulillah bahagia Kak Anti.
2: Deh, namanya tuh panjang. Namanya panjang, singkat sekali namanya, Solver Nur. Cocok ya
3: betul
2: namanya.
3: Sekali, ya.
2: Tapi namanya sebenarnya sahabat budaya itu Alnur Fatmawati Abdul Fatah. Wah. Keren, alhamdulillah. Baik, nanti kita akan bicara mengenai budaya mendidik anak menjaga fitrah. Sesaat lagi ya, Solver Nur. Nanti kita akan bahas selepas kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan narasumber kami yang biasa disapa itu Solver Nur. Dan kali ini kita akan bicara tentang budaya mendidik anak menjaga fitrah. Dan alhamdulillah kita akan Sahabat Budaya di hari ini tuh, kalau bicara tentang anak ya pasti orang tua semua mau anaknya itu yang terbaik ya, Solver Nur ya.
1: Betul sekali Kak.
0: Dan juga pasti juga ingin anaknya itu punya apa, agama, punya apalagi namanya iman tuh yang baik begitu ya. Bukan hanya mental belajar atau mental-mental yang lainnya, tapi juga punya mental keagamaan tuh penting.
1: Betul, spiritualnya Bu.
0: Spiritual ya, oke. Baik, kita langsung Sahabat Budaya di siang hari ini akan berbincang dengan narasumber kami. Yang pasti Sahabat Budaya itu adalah salah satu budaya yang memang tidak boleh hilang juga dari masyarakat kita, harus selalu dikembangkan. Oke, nah Solver Nur, boleh tahu dalam dunia parenting, pastinya kita mau tahu bagaimana itu mengartikan konsep menjaga fitrah anak dari dan komponen apa saja nih yang ada di dalam fitrah bawaan seorang anak sejak lahir. Adakah itu? Boleh, silakan. Ya,
1: siap. Ya. Makasih Kanti. Nah, jadi fitrah. Nah, kalau kita berbicara tentang fitrah, fitrah itu kan artinya suci, Kak.
0: Iya,
1: suci. Mm-hmm. Nah, sebenarnya setiap manusia itu Allah lahirkan sesuai dengan fitrahnya katanya, tapi fitrah itu punya keunikan khusus pada setiap orang. Gitu. Jadi Allah tuh melahirkan kita punya bekal, Kak. Ada bekalnya, ada potensinya. Nah, fitrah sendiri ini adalah kita berbicara tentang tahap perkembangan manusia, baik secara akal atau pikiran dan juga secara emosional, perasaannya gitu. Dan selain itu, kalau berbicara tentang fitrah, manusia pun punya jasmani, Kak. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang manusia, ada fitrah jasmani, ada fitrah jiwa. Nah, itu semua punya fitrah, Kak. Dan di saat bersamaan itu butuh dipenuhi, Kak. Di saat bersamaan. Nah, makanya kalau kita gak punya ilmunya, stres kita, Kak. Pada saat ya, pada saat anak-anak bertumbuh, kita stres. Baru bertumbuh nih jasmaninya, belum akalnya atau otaknya, belum lagi bagaimana pertumbuhan perasaannya. Itu ada tahap-tahap perkembangannya, Kak. Nah, kalau di fitrah itu ada namanya tahap pembentukan 0 sampai 6 atau 7 tahun. Lalu kemudian 7 sampai 10 tahun. Lalu 11 sampai 15 tahun dan 16 sampai 20 tahun. Itu masanya, Kak.
0: Nah, itu masanya. Deh,
1: okay. Jadi, tahap pembentukan, tahap penggemblengan, lalu tahap pendampingan dan pengabdian. Jadi sebenarnya seharusnya di 16 tahun itu, kalau dia konsep Islam itu 16 tahun itu udah bisa mengabdi loh. Bisa menjadi pemimpin leader. Kalau kita tepat mendidik sesuai tahap tuntas di setiap tahap sesuai dengan fitrahnya. Gitu. Nah, jadi 0 sampai 7 tahun itu dia, kalau kita berbicara tentang otak, neuroscience yang lebih banyak berkembang otak kanan.
0: Otak kanan ya.
1: Imajinasi, Kak.
0: Oke.
1: Di situ lebih banyak bahasa cinta yang perlu dikuatkan ya. Bagaimana hal-hal yang berbau kesenangan. Kemudian orang-orang, anak-anak ini tipenya suka mengeksplor gitu. Jadi memang kalau untuk logika itu kan otak kiri, Kak.
0: Otak kiri.
1: Otak kiri. Makanya 0 sampai 6 tahun, 7 tahun sebenarnya belum bisa dimarahin anak-anak.
0: Wah, sebenarnya begitu.
1: Iya, Kak. Makanya kenapa selalu salah aja karena emang logikanya belum berkembang gitu. That's why kenapa kewajiban sholat itu jatuh di 7 tahun, karena 7 tahun baru berkembang logika, Kak. Seperti itu, Kak. Makanya itu harus kita ketahui. Nah, 7 sampai 10 tahun maka anak menjadi tawanan kita. Kita gambling boleh.
0: Iya. Yeah.
1: Udah. 11 sampai 15 tahun beda lagi gayanya, Kak. Jadi dia itu udah kayak teman kita.
0: Oh iya.
1: Makanya di usia ini kalau kita tuh masih kayak atasan dan bawahan, lari mereka. Belum lagi kalau kita tuh enggak punya ilmu, ketika ketemu sama anak, nanti kalau misalnya dia bermasalah, kita koreksi, Kak. Pada saat baik, soleha, lupa kita apresiasi. Iya ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Iya, makanya anak-anak apa menjauh. Karena di alam bawah sadar, di pikirannya udah terpatri bahwa udah ketemu orang tua salah aja terus. Terus kalau ketemu kita orientasinya apa, hasil, Kak, bukan proses. Kita lupa bertanya bagaimana apa yang difikirkan dan dirasakan pada saat di sekolah atau bersama teman, atau misalnya saat kita tinggalkan. Kita tuh nanyanya gimana hasil sekolahnya? Belajar apa tadi? Dapat berapa? Gitu. Nah, sedangkan mungkin anak kita masih sedang berproses, belum memberikan hasil yang mungkin memuaskan untuk standar kita sebagai orang tua. Sehingga mereka menjauh itu, Kak, bukan karena mereka tidak sayang sama kita. tapi takut mengecewakan orang tuanya, Kak.
0: Gitu.
1: Menjauh bukan berarti enggak sayang, tapi takut nanti ditagih aku belum bisa memberikan yang terbaik buat ayah dan bunda. Lalu apa yang harus aku berikan, jawaban apa? Ketemu takut dimarahin, takut saling melukai, Kak. Seperti itu, Kak. Gitu. Makanya kita harus belajar bagaimana tahap-tahap perkembangan, Kak.
0: Baiklah. Seru kalau ya namanya parenting ya.
1: Yes.
0: Itu paling seru, apalagi kita nih ibu-ibu, ya tidak dipungkir lah, ibu-ibu yang sibuk dengan pekerjaannya, begitu. Oke, bicara tentang di era digitalisasi dan modernisasi saat ini, apa saja tantangan terbesar atau polusi budaya yang paling berisiko merusak fitrah murni anak, Solver? Silakan.
1: Kalau biasanya kan kita kalau dengar-dengar berita, Kak, katanya virus-virus itu handphone ya, sosial media, kemudian bully-bullyan dan segala macam serangan dari luar. Nah, kalau kita berbicara tentang fitrah, sebenarnya itu sebenarnya dari dasarnya, makanya dikatakan golden age itu 0-6 tahun, Kak, ya.
0: Golden age. Oke.
1: Nah, dan sebenarnya pendidikan di usia seperti itu sebenarnya hal yang paling penting untuk kita tanamkan itu tadi, tauhid atau bergantung sama Allah, ya, berketuhanan kalau kita Pancasila ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa berakhlak dengan orang tua. Kini kan jadinya kita mikir, gimana ya caranya mendidik anak mengenal Allah, mengenal Tuhannya di usia begitu, terus bagaimana mengajak dia berbuat baik sama kita. Nah, sedangkan mereka katanya tadi belum bisa logika, terus gimana dong cara mendidiknya, kan?
0: Betul.
1: Nah, itu akarnya sebenarnya, Kak. Dan kita seringnya kita tuh nembak keluar, Kak. Keluar maksudnya? Jadi maksudnya kita akhirnya menyalahkan virus-virus yang kita sebut virus itu. Jadi kita menyalahkan gadget, kita menyalahkan sosmed, kita menyalahkan temannya. Ah, salah pergaulan nih. Wah, ustadznya di pesantren enggak beres ini, enggak perhatikan anak saya nih. Kita tuh sering nembak keluar, Kak. Gitu. Padahal kalau kita kuat di dalam, apapun yang terjadi di luar, mental anak kita kuat gitu. Tidak akan mudah tumbang. Gitu. Jadi apa yang harus kita tanamkan adalah kita tahu pondasi anak kita itu adalah dari orang tua yang sebenarnya. Ketika orang tuanya tenang, maka anak pun tenang. Ketika orang tua gelisah, gelisah juga anaknya. Ya, kalau kita berbicara tentang parenting pada zaman Nabi ya. Para Nabi, Nabi Ibrahim misalnya, sama Nabi Ismail. Wah, ketemunya kapan, Kak? Tahunan. Ada sosmed, Kak, gimana?
0: Betul juga, gak ada surat.
1: Gak ada. Pulang-pulang, Kak. Aku mimpi. Kamu disuruh disembelih. Potong, gimana tuh rasanya, Kak? Harusnya kan kalau kita pikir, wah pasti kena luka batin yang dalam nih seharusnya. Ya enggak sih? Terus gimana tuh para nabi kemudian dengan istrinya bisa kemudian tetap punya anak-anak yang soleh-soleha, punya spiritualitas yang kuat. Gitu. Yang itu tadi, Kak, mulai dari orang tuanya. Jadi tadi yang saya bilang masa pembentukan di usia itu, dimana kalau kita dari kata membentuk aja, Kak, membentuk itu lebih banyak ngomong atau bergeraknya.
0: Sebenarnya sih lebih banyak bergerak yang bagus ya kayaknya ya.
1: Iya sih.
0: Mencontohkan juga itu ya.
1: Mencontohkan, betul, Kak. Tapi yang terjadi ketika misalnya anak kita udah 2 tahun ke atas kan udah mulai pintar tuh, Kak, disuruh mengerti ya.
0: Betul.
1: Udah tuh kena marah. Masa ini salah lagi? Gimana sih? Terus apa-apa bahasanya bahasa menyuruh tanpa kita memberikan teladan. Padahal sikap itu atau misalnya tindakan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata, Kak. Teladan. Jadi ketika misalnya orang tuanya sering laki-laki sholat di masjid, ibunya sholat, kemudian terlihat bahwa orang tuanya tuh serasi artinya saling bergandengan tangan, harmonis, romantis, terus kemudian ibu taat sama suaminya, suami kemudian berkasih sayang sama istrinya. Kalau kita menyampaikan, anak nggak mungkin menolak, karena serasi dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang diucapkan. Nah, ketika misalnya kita berharap anak kita taat sama kita, sedangkan kita udah memperlihatkan sehari-hari kalau ayahnya ngomong kita tuh, tidak begitu, ayah. Bahaya, jadi, ibu suruh kita mendengar bahwa dia saja sama ayah. Kan kayak gitu. Atau sebaliknya, kita pengen anak kita sayang sama kita, tapi ayahnya enggak tahu berromantis-romantisan gitu, berlemah lembut, berkasih sayang. Aduh, rindunya ayah, terima kasih ya bunda sudah masak gitu. Tidak ada kata terima kasih gitu. Jadi gimana anak-anak bisa belajar berterima kasih, mengucapkan kata tolong kalau kita tidak memberikan teladan dari dalam rumah. Gitu, Kak.
0: Oke. Seru perbincangan kita malam hari ini, sahabat budaya. Kita coba terima telepon ya. Ada yang mau bergabung melalui telepon kami 0811 409250. Ini cara mendidik anak, ini adalah salah satu pelajaran yang, ya kalau bicara tentang pelajaran itu susah-susah gampang begitu ya. Belajar mempraktekkan itu susah-susah gampang, apalagi manusia, sulfur nur deh. Oke. Nah, yang berikutnya adalah seringkali itu orang tua memaksakan ambisinya, seperti tadi Sulfur Nur bilang bahwa dia memaksakan ambisi pribadinya kepada anak. Bagaimana cara membedakan antara mengarahkan anak sesuai fitrahnya dengan memaksakan kehendak kita sebagai orang tua? Boleh, silakan.
1: Siap, makasih Kak. Nah, dari antara memaksakan sama mengarahkan, ya. Ketika kita mengarahkan berarti di situ kita fokusnya pada objeknya, bukan pada kitanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau memaksakan itu fokusnya POV-nya berarti di kita. Gitu. Nah, kalau kita mengarahkan berarti kita butuh kenali dulu nih siapa yang diarahkan.
0: Iya.
1: Gitu kan? Mungkin dia minta diarahkan, kita juga harus tahu ini yang minta diarahkan kira-kira kebutuhannya apa gitu. Maka kita kenali dulu anak kita ini memang sebenarnya potensi genetik atau fitrah yang diberikan sama Allah itu apa? Pertama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu biasa mendengar tentang pola parenting model dari luar negeri ya, ada dari Amerika, ada dari apa tuh yang saya lupa nama negaranya, yang dia mengalir aja. Jadi anak-anak itu diikuti semua maunya gitu. Nah, tapi kalau parenting fitrah itu by design, Kak. By design. Jadi by design-nya bukan by design menurut orang tua atau menurut anak, tapi menurut pengennya Allah. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu sudah diberikan, setiap kita diciptakan dalam kandungan ya, udah di install chipnya Kak. Udah ada bekalnya dari Allah dikasih. Nah, itu kan masalahnya Kak, kita lahir enggak ada buku panduannya Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Kita beli laptop. Tidak ada ada semua Kak. Iya. Enggak ada. Jadi kita diperlakukan sebagaimana orang tua memperlakukan kita. Makanya kadang enggak tahu tuh bagaimana kemudian aslinya kita. Kita sudah diwarnai gitu. Maka alhamdulillah sekarang udah ada ilmunya untuk mengenali. Nah, bagaimana kemudian bisa kita hidup sesuai dengan fitrahnya kita? Karena supaya enggak menyeberang arus Kak. Kalau menyeberang arus kan capek Kak ya. Gitu.
0: Ya juga ya. Iya. Bagaimana itu menyeberang arus dengan sesuai fitrahnya sebenarnya?
1: Gitu. Yeah. Nah, kalau sesuai fitrah kan berarti kita sebenarnya udah tahu pola gaya belajarnya kita, ya. Kemudian kecenderungannya kita kuatnya di mana gitu. Sebenarnya itu bisa kita ketahui lewat DNA, retina mata gitu, atau lewat sidik jari juga bisa karena ini terhubung dengan otak. Pernah lihat kan film-film CIA itu?
0: Iya betul, nah, pernah.
1: Kalau ketemu sidik jarinya itu Kak, langsung tergambar perawakannya gimana gitu. Nah, kalau berbicara di dalam Al-Qur'an ada di surah Al-Qiyamah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bala qadirina 'ala an nusawwiya banaha. Bahkan kata Allah, aku bisa menghidupkan kamu dari ujung-ujung jari kamu. Gitu. Jadi ujung-ujung sebenarnya ini penting Kak ini.
0: Iya.
1: Semua kita beda, tapi ada polanya. Berarti kalau polanya seperti ini berarti dominan di sini. Kalau biasa kan dengar Dr. Aisyah Dahlan ngomong bahasa cinta ya. Beliau udah belajar itu juga alhamdulillah.
0: Gitu. Dan itu semua ada dalam Al-Qur'an.
1: Ada juga gitu. Jadi setiap kita kan sebenarnya kan kita punya kebutuhan psikologis Kak, P3K aku bilang Kak. P3K itu perhatian, pengakuan, penghargaan dan kasih sayang Kak. Nah itu fitrah yang memang menuntut untuk dipenuhi sampai kapanpun. Makanya ada orang-orang yang kita sebut bipolar atau bipolar, NPD ya. Jadi mereka itu karena nggak pernah diakui sama orang tuanya, nggak pernah dihargai gitu. Apapun yang dia lakukan, ketika lakukan hal yang baik itu ya biasa aja, udah seharusnya gitu. Ketika salah baru dia dikritik, sehingga itu haus akan validasi, harus akan pengakuan, penghargaan. Menikah berharap pasangan bisa mengerti dan memberikan, ternyata sama juga. Ternyata untuknya pasangannya juga begitu sama. Akhirnya lukanya bertambah kak. Padahal sebenarnya bibitnya udah dari sebelum menikah, tumpah pada saat sudah menikah. Gitu kak. Aduh, kalau bahas ini kak panjang ini bisa.
0: Panjang ya.
1: Sebenarnya satu harian full belum tentu selesai. Gitu.
0: Oke, baik kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali selepas yang satu ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Kita melanjutkan perbincangan kita, sahabat budaya, di malam hari ini masih bersama Solver Nur. Dan kali ini kita akan masih bicara tentang parenting. Sahabat budaya, kali ini kembali ke Solver Nur. Nah, Solver Nur, sebenarnya bagaimana langkah konkret membangun budaya di rumah agar fitrah keimanan atau spiritualitas anak itu tumbuh secara alami dan menyenangkan, bukan karena paksaan atau ketakutan. Silakan.
3: Siap, makasih Kanti. Jadi ya, untuk menumbuhkan fitrah itu lagi-lagi dimulai dari keteladanan, Kak. Keteladanan. Jadi dimulai dari mana? Dari orang tuanya. Di masa pembentukan itu. Nah, karena masa pembentukan itu tadi yang saya bilang, yang harusnya lebih banyak kita memberikan contoh daripada ngomongnya. Terus gimana caranya kemudian kita nanamkan tauhid? Hal kecil, Kak, saya kasih contoh misalnya. Nah, misalnya ibu-ibu nih kayak kita, anak tidur, terus kita masak di dapur, nyuci piring, anak nangis tuh. Nangis gak dengar ilmu, kayaknya nangis deh. Terus otomatis kan secara fitrah sebagai ibu pasti kita lari, kita gendong. Maaf ya, ibu tuh lagi lagi masak di dapur. Kan ibu mau makan, adik itu makan lewat ibu, air susunya ibu, makanya ibu harus makan dulu ya, luar biasa ya, Maha Suci Allah yang bisa kemudian mengantarkan rezekinya adik lewat ibu misalnya. Nah, terus neneknya datang, nenek-nenek yang dulu, bukan nenek kita yang di sini, nenek dulu terus datang. Ini, kau usah kamu langsung itu gendong anakmu itu, gendong-gendong begitu menangis, nanti cenging kalau besar, cenging-cenging, manja anakmu nanti, manja gitu. Jadi belum apa-apa kita udah label cucu anak kita jadi nantinya cengeng, manja. Siapa bilang, Kak, belum tentu. Karena padahal pada saat kita menggendong anak dengan sepenuh hati, dia merasa aman dan nyaman, disitulah mereka merasakan namanya hadirnya Allah dalam dirinya. Lewat apa? Lewat orang tuanya. Karena Allah senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman sama kita. Ya, marah pun Allah tuh lebih besar rahmatnya daripada murkanya, udah jelas dalam Al-Quran. Gitu. Nah, sedangkan kita apa-apa itu lebih besar amarah kita gitu, karena ada kepentingan, kepentingan pengen didengarkan sama anak ya, kepentingan pengen kemudian bisa ngikutin maunya kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu hal-hal kecil, tapi itu sangat powerful pada saat kita misalnya anak

0: Andai sudah selesai makan, kita ucapkan, ya Masya Allah, anaknya pintar, terima kasih anak, sudah pintar makannya, Masya Allah. Kita harus berterima kasih sama Allah, karena Allah menghantarkan makanan ini. Ya, kita nggak harus nanam padi, nak, gitu. Kita tidak harus susah-susah, tapi makanannya dihantarkan sama Allah, gitu. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil yang sering kita luput di situ, itulah cara mendidik, menanamkan tauhid sama anak, mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anak. Gitu. Jadi bukan hal-hal yang berat yang harus di dalam kelas ya. Kita menyimak sejarah yang panjang, tapi lewat hal-hal kecil kita sampaikan keteladanan itu. Nah, itu mendidik fitrah secara alami, dan itu bahasa-bahasa yang mudah disampaikan anak gitu. Termasuk kalau kita menceritakan nih, dulu ibu susahnya nak, kalau anu harus kasihan kita pergi dulu di ladang ambil ini ambil itu, tapi sekarang Masya Allah mudah semua nak gitu. Makanya kamu harus banyak bersyukur ya gitu. Kita sebut lagi namanya Allah. Jadi bagaimana mereka mengenal Allah dari kita, bagaimana orang tuanya itu betul-betul juga bisa menghadirkan Allah dalam dirinya, dan itu terpantur energinya ke anak-anaknya kita kak. Dari situ aja kak sebenarnya pondasinya, kalau kita mau menanamkan fitrah. Gitu, kita dulu sebagai orang tua memantaskan diri, memperlihatkan bahwa Allah itu senantiasa ada dalam diri kita, dalam setiap aktivitas kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya sudah Allah atur, semuanya by design. Sisa kita mengarahkan dia, mengarahkan dengan menemani. Misalnya kalau anak saya yang laki-laki dan perempuan beda kak, beda juga cara mendidiknya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki itu kak lebih memang ditanya mau apa. Dikasih pilihan, tapi anak perempuan dipilihkan, beda pak gitu. Karena memang anak laki-laki yang harus berpikir kritis, dia yang memilih. Nah, perempuan pada mau menikah pun dipilihkan, ya, sebenarnya dipilihkan.
1: Betul.
0: Iya, makanya kalau ini salah, termasuk juga kak gini. Kan ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya itu tadi fitrah anak laki-laki dan perempuan terjaga. Nah, kita dulu di rumah kak, bagaimana jangan sampai pekerjaan laki-laki dikerjakan sama ibunya. Kenapa? Karena tidak sabaran ibunya. Bapaknya juga terlalu lama mikir kan? Kan biasanya memang begitu. Laki-laki kan ini ya pak, lama mikirnya pak ya. Terus perempuan cenderung tidak sabaran. Jadi laki-lakinya baru mau mikir, karena kan orangnya fokus. Laki-laki cara ngomongnya ke depan. Jadi kalau lagi fokus di sini, tulud. Ngojek kodong nak kerja, tapi tunggu saya sabar ki. Ini ibu-ibu tidak sabar mi. Lama ini bapak kerja mi. Itu akhirnya dilihat sama anak, dicontoh. Akhirnya terjadi ketidakselarasan, tidak sesuai fitrah di rumah ini. Makanya mohon maaf, kenapa di luar akhirnya sekarang banyak LGBT orang belok, kenapa? Karena itu tanpa sadar kita yang mencontohkan. Ya, termasuk video-video di luar sana ada saya lihat ayahnya mengajarkan tentang bagaimana bersikap anak-anak perempuan itu bersikap bertutur atau berakhlak. Tapi yang ngajarin anaknya dan ayahnya pakai rok, yang ngajarin ayahnya dan ayahnya pakai rok. Itu dipuji sama orang-orang. Bagus sih, niatnya bagus, tapi caranya yang salah kak. Jadi anak menormalisasi, oh gak apa-apa kalau laki-laki itu pakai rok gitu kak. Jadi seharusnya sebenarnya kalau misalnya dikena perempuan ya udah kasih suruh ibunya mendikena perempuan, laki-laki ya laki-laki gitu. Makanya memang tidak bisa digantikan peran antara laki-laki dan perempuan. Makanya di zaman Rasulullah ketika misalnya para sahabat wafat, Rasulullah sempat tanya, ini punya istri gak? Punya anak? Siapa yang mau membantu menolong? Gitu. Nah, langsung ditolong, kalau enggak ada saya yang ini yang ambil alih gitu. Karena itu pentingnya kemudian menjaga keutuhan, harus punya peran ayah dan ibu itu ada. Kalau misalnya qadarullah ayahnya meninggal, silakan cari pamannya, tetangga, ustadz yang kemudian dia bisa berguru gitu untuk peran laki-laki gitu kak.
1: Wow, tertegun ya kayaknya ya kita melihat ini ya. Sulfur Nur menjelaskan beberapa parenting untuk kita. Nah, kembali lagi ini kalau bicara tentang setiap anak lahir dengan rasa ingin tahu yang tinggi, fitrah belajar begitu. Nah, sikap atau kebiasaan apa dari orang tua yang tanpa sadar seringkali justru mematikan fitrah belajar ini. Contoh lagi. Ya, silakan dulu dijelaskan lah ini.
0: Silakan. Nah, fitrah belajar sebenarnya dari kecil itu udah ada fitrahnya kak. Ada 11 fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah ada. Kakak pernah lihat gak anak-anak videonya di luar negeri itu diajarin pecahin telur kak. Di usia dia masih 2 tahun 3 tahun itu diajarin pecah telur. Bahkan sampai videonya ditiru sama orang-orang Indonesia, dipecahkan telur kak. Terus pas dipecahin telur, dipecahkan telurnya itu di kepalanya kak. Iya, belum pernah lihat ya?
1: Belum.
0: Jadi ayo kita pecahkan telur ya, ayo kita belajar pecahkan telur. Gampang, pecahkan telurnya, tapi dipecahkan ini kak, pakai kepalanya dipecahin. Tuh, anaknya langsung apa kak? Marah. Gitu. Iya. Karena dia tahu itu enggak bagus. Betul. Pertanyaannya Kak, siapa yang ngajarin dia itu enggak bagus? Kok dia tahu?
1: Iya juga.
0: Itu fitrah Kak. Itu fitrah. Jadi fitrah itu sebenarnya udah tahu fitrah kebenaran, ya, fitrah berkebenaran, fitrah keserasian, ya, fitrah berkasih sayang. Itu sudah ditanam sama Allah. Kadang kita kemudian yang membedarkannya dengan cara menormalisasi itu tadi. Yeah. Akhirnya kebenaran bergeser. Dia normalisasi. Oh ini enggak kok, ini biasa bercanda. Akhirnya oh ternyata kalau begitu sopan-sopan aja orang tua aku aja ngelakuin.
1: Oh, iya, gitu Kak.
0: Fitrah berkeserasian itu didapat juga dari orang tuanya. Kadang itu anak-anak misalnya awalnya sama kita nih semua, ayahnya pulang, akhirnya salah satunya pindah ke ayahnya karena berkeserasian. Artinya masa kita semua sama ibu sih, sama ayah juga dong. Itu adil, mereka udah tahu namanya adil, namanya serasi. Itu udah tahu. Bahkan anak saya itu kadang saya tadi mau bawa mobil nih, saya yang menyetir, bilang ibu kenapa ibu bawa mobil? Ayah saja yang bawa mobil. Dia tahu kalau ada ayah ngapain, ibu yang kerjain. Harusnya ayah menyetir, masa perempuan yang nyetirin mobil. Masya Allah tuh, Masya Allah udah berkembang berarti ini fitrahnya. Bahkan suatu ketika ada nenek-neneknya tuh pernah salah miskomunikasi lah sama saya. Terus marah besar sama saya gitu. Tapi saya diam aja, terus di depan dia, nah dia marah. Terus nenek jangan marah ibu saya. Nenek jangan marah ibu kok. Ini nenek marah ibuku, ah gitu. Jadi karena berarti fitrahnya sebagai laki-laki keluar, itu namanya fitrah kelaki-lakian. Karena laki-laki itu sifatnya mengayomi, melindungi, ya, gitu. Siapa yang ngajarin begitu? Enggak ada Kak, itu dari Allah. Dan itu tumbuh. Kadang kita langsung motong, eh ini anak kurang ajar. Padahal harusnya kita bersyukur, Masya Allah pintarnya ini anak. Marah ya nak, digituin ibunya, Masya Allah sayang sama ibu nak. Gitu. Yang kemudian kita matikan. Padahal fitrah kelakilkannya udah keluar nih. Kita paksa diam, kita salahin dia. Padahal udah benar, kita yang salah yang tidak punya ilmu Kak. Kayak gitu lah. Itu Kak, bagaimana kemudian kita menjaga fitrah. Termasuk fitrah belajar Kak. Kalau mereka, sebenarnya kan ada namanya fitrah berkelebihan. Jadi fitrah peningkatan. Jadi kadang Kakak kalau ingat anaknya masih kecil, mungkin usia 2 tahun udah gak mau disuapkan, gak mau makan kalau disuap, mau makan sendiri. Itu secara alami. Karena dia merasa aku udah bisa kok gitu. Termasuk belajar, mereka pasti punya fitrah belajar. Cuman yang mereka tidak nyaman ketika belajarnya itu posisinya tidak menyenangkan dan mereka tidak merasa aman misalnya. Satu kali salah, marah. Gitu. Tapi kalau benar, gak diapresiasi. Jadi Kak, di kepala anak-anak, di pikiran anak-anak, di perasaannya belajar itu menyebalkan Kak. Gitu. Belajar itu menyebalkan, membosankan, gitu. Karena kita yang menciptakan suasana itu. Padahal tugas kita itu menemani anak belajar. Urusan hasil itu wilayah Allah. Karena kalau kita belajar dari ayat Al-Quran, Rabbi shrahli sadri wayassir li amri. Nah, Kak, lapang dulu dadanya, baru mudah urusannya. Bahagia dulu anaknya, pintar kemudian. Cerdas sendiri Kak, pintar sendiri. Asalkan dia bahagia. Karena ketika dia bahagia itu energi dalam tubuh itu naik Kak. Nilainya 200 malah gitu. Energi bahagia lapang dada Kak. Jadi semua impuls-impuls syaraf semua aktif ya. Kemudian sel-sel kemudian membelah banyak berkembang. Itu ketika kita bahagia, bahkan penyakit pun Kak mati. Gitu. Kita kan begini, kita enggak tahu bala tentaranya Allah tuh kita makan apa semua, mungkin aja ada virus dan segala macam. Tanpa kita tahu itu sudah bekerja, mematikan sel-sel kanker tanpa kita tahu. Tapi kalau kita bahagia insya Allah mudah mati. Tapi kalau misalnya kita punya luka batin yang kita jaga dan segala macam, tubuh itu bersifat asam jadinya Kak. Akhirnya mudah muncul masalah kanker dan sebagainya. Termasuk mohon maaf, orang yang kemudian lama punya anak karena tubuhnya bersifat asam. Hal-hal yang baik pun cepat mati. Mohon maaf, sperma keluar belum jalan Kak, udah mati duluan. Ya, kemudian rahim pun lemah gitu. Masya Allah. Ini kalau dibahas panjang ini. Memang karena berpengaruh Kak. Parenting itu berpengaruh sampai ujung, sampai tua, sampai anak-anak tua. Karena kita ini adalah hasil dari apa yang kita lihat, dengar dan rasakan. Gitu. Makanya kalau ada masalah sama anak, cek dulu sama kita. Bahkan baiknya rumah tangga anak-anak kita nanti itu bergantung juga berhubung sama orang tua. Buktinya apa? Sahabat Nabi, ayahnya Hafsah. Saya lupa namanya, Umar atau Abu Bakar, ayahnya Hafsah. Itu kan Hafsah hampir diceraikan sama Rasulullah, hampir. Tapi enggak jadi, kenapa? karena Allah sayang sama bapaknya.
1: Oh gitu. Mungkin karena kebaikan bapaknya
0: karena,
1: begitu ya.
0: Mungkin karena baik, mungkin karena doa-doa kita ya, kita menjaga diri sebagai orang tua, Allah jaga juga kemudian rumah tangga anak kita. Kita gak pernah tahu, tapi udah dicontohkan sama sahabat Nani.
1: Oke, baik, kita ke yang berikutnya lagi. Kalau bicara mengenai fitrah, ini biasa kan kadang-kadang juga orang tua itu mengenali dan cara untuk menstimulasi fitrah bakat unik yang dibawa masing-masing anak. Pastinya terutama jika anak itu memiliki karakter yang berbeda dari ekspektasi umum. Bagaimana sebenarnya caranya orang tua mengenali sifat tersebut?
0: Ya. Baik, ya. Cara mengenali, mungkin kita bisa melihat dari kesehariannya apa yang dia lakukan gitu kan. Tapi memang itu asumsi prasangka gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada alatnya Kak untuk memvalidasi, enaknya Masya Allah ilmu pengetahuan yang berkembang gitu. Sisa tadi caranya men-sense 10 sidik jari, itu terhubung dengan otak. Nah kan pusat pengendalian diri kita itu di otak ya. Nah di situ terdapat semua informasi. Bagaimana kecenderungan kita, gaya belajar kita, apa yang kita sukai dan tidak sukai gitu. Termasuk kenapa kemudian kita punya luka batin di bagian ini. Apa? Jadi masalah psikologis muncul karena kebutuhan genetik tidak terpenuhi, kebutuhan fitrahnya tidak terpenuhi. Nah, maka itu yang perlu diketahui sejak dini. Alhamdulillah anak saya sudah ketahuan, yang pertama itu sejak 5 bulan, yang kedua sejak 8 bulan sudah ketahuan. Makanya alhamdulillah atas izin Allah, kalau orang-orang lihat ih cepat sekali ini perkembangannya. Biasa masih usia berapa dikira udah 4 tahun, 5 tahun padahal baru 1 tahun lebih Kak. Gitu karena alhamdulillah gitu. Ya kita berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman, membuat dia bahagia, memberikan memang apa yang seharusnya kita berikan sesuai pengennya Allah. Kan biasa kita dengar perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan kan?
1: Iya.
0: Ada yang lebih bagus Kak. Perlakukanlah orang lain seperti dia ingin diperlakukan. Karena belum tentu yang lo suka, dia juga suka, ya enggak sih?
1: Iya
0: kan? Makanya perlakukan sesuai dengan punya dia. Itu yang kita lakukan gitu. Sehingga alhamdulillah dia pun merasa nyaman. Dia pun main HP, kadang main HP kalau misalnya dititip sama neneknya, terus neneknya udah capek, kasihan terus ini. Tapi kalau misalnya saya datang, orang tuanya datang terus sampai kemana, pasti otomatis HP-nya ditinggal dan nempel sama kita gitu. Itu artinya dia enggak kecanduan. Jadi atau misalnya kakak ibu mau keluar lagi main HP nih sama neneknya, mau ikut ibu, padahal kalau ikut sama saya Kak paling saya gitu Kak, ketemu klien bantu ini, dia main sendiri bebas Kak gitu. Gak ada yang spesial kalau ikut sama saya sebenarnya.
1: tapi senang
0: karena bukan apa yang dia lakukan atau apa yang dia dapatkan Kak, tapi bersama siapa dia saat itu. Nah itu dia, bagaimana kita bisa kemudian menanamkan bahwa anak itu gak apa-apa, gak ngapain, yang penting aku bersama ayah dan ibuku. Termasuk gak apa-apa aku misalnya di dunia ngapa-ngapain, yang penting Allah bersama aku. Itu Kak, bagaimana kita bisa
1: Wow, keren. Nah ini kembali lagi, sebenarnya kalau bicara tentang fitrah lagi, ini kan biasa juga anak laki-laki dan perempuan. Betul. Itu kan pastinya kita juga harus memahami fitrahnya ya. Kadang-kadang apalagi bicara budaya pengasuhan di rumah, haruskah dibentuk sejak dini untuk menjaga hal ini? Oke, silakan Ki.
0: Ya betul sekali Kak, memang semuanya harus dibentuk sejak dini budayanya ya. Karena itu pentingnya pendidikan usia dini gitu. Makanya di luar negeri malah Kak gaji guru TK tuh lebih mahal loh daripada dosen senernya. Ya tante saya itu udah berkebangsaan Australia. Dia mau tahu enggak di sini, kamu kesini aja deh jadi guru TK, mahal di sini, tinggi gajinya gitu.
1: Susah. Memang kalau guru TK ya Allah, mohon maaf ya kalau anak-anak itu BAB atau buang air kecil.
0: Betul.
1: Ya, guru yang berperan, parentingnya tuh wah.
0: Iya, Kak, betul. Nah, itu jadi makanya kita butuh memang memahami. Yang lucunya sebenarnya Kak, ini kan kewajiban pendidikan itu dulu kan 6 tahun aja Kak ya.
1: Iya,
0: 6 tahun. Sekarang udah 9 tahun Kak. Kayaknya sekarang udah 12 tahun ya?
1: Kayaknya seperti itu dia. Nah, tambah tahun tambah naik.
0: Nah, ini. Ini tahu nggak, ini program dari luar Kak gitu. Jadi kita tuh dicokokin dengan teori-teori terus berlama-lama di teori sehingga kita nggak punya skill Kak. Sengaja jadi sibuk sekolah sampai sore dan orang tuanya pun dibuat sibuk kerja ya Kak, pulang sore Kak, orang tua pulang sore capek, ketemunya udah tidur Kak. besok bangun udah pergi sekolah, kita udah pergi kerja kak. Jadi sehingga nggak ada koneksi kak antara orang tua. Ya kan, gimana kita bisa menyampaikan budaya di rumah kan? Koneksi nggak pernah ketemu kak. Itu sengaja loh. Di sisi lain sebenarnya orang tua yang sibuk tuh senang. Ini jadi alat bantu nih kita, nggak apa-apa anak-anak kita sekolah sampai sore kan, karena kita juga sibuk kerja gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau kita nggak sadar, justru itu yang membuat jarak antara kita dengan anak-anak.
1: Padahal dulu tidak begitu, dulu itu kita anak sekolah pulang jam 1.
0: Betul.
1: Jam 1 sudah pulang, off dengan semua kegiatan sekolah. Betul. Orang tua pun itu pulangnya jam 3 sore. Sudah standby di rumah.
0: Betul.
1: Jadi banyak suasana di rumah lebih terbangun sama keluarga daripada di luar rumah.
0: Betul sekali.
1: Nah, itu sebenarnya bagus tidak seperti itu ya? Dikembalikan kira-kira ya.
0: Iya, dikembalikan sama kita. Makanya saya punya mimpi kak, saya pengen membangun sekolah memang betul-betul yang sesuai fitrah. Itu bagaimana kemudian anak-anak memang didiknya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan karpet merahnya masing-masing. Dan kemudian orang tua kita berikan ruang memang untuk punya koneksi sama anak. Kita berikan parenting memang yang sesuai dengan fitrah. Termasuk saya berharap ini pemerintah sudah aware juga. Ini bisa sampai di pemerintah didengarkan bahwa karena yang pemegang keputusan kan pemerintah. Kalau pemerintah sadar tentang pentingnya ilmu keluarga kak. Masya Allah luar biasa. Saya nggak tahu pemerintah mana nih yang akan turun tangan gitu kak. Iya, karena bangsa yang hebat itu mulai dari keluarga yang hebat. Gitu kak. Gitu. Nah, saya punya mimpi, impian kita tuh Pak Prabowo ini kan kalau judgementnya Farid Poniman ya, penemu ilmu tentang genetik ya Stephen, itu bahwa dia kan intuiting. Nah, saya berpikir bahwa orang intuiting harusnya punya terobosan. Saya berpikir semoga nanti punya kementerian yang baru kak, satu kementerian keluarga kak.
1: Oh iya.
0: Pendidikan kan umum kak banyak, kementerian keluarga yang benar-benar mengusik keluarga, mengurusi keluarga kak. Gitu. Ilmu tentang keluarga, ilmu tentang bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, menjadi orang tua, menjadi anak gitu. Jadi tahu peran kita masing-masing. Kalau ini kuat kak dari keluarga, insya Allah keluarnya insya Allah bagus kak. Karena mulai dari lini terkecil kak. Gitu. Kita berharap memperbaiki ini. Tapi titik fitur itu kak di nol. Kan kalau kita belajar dulu sekolah ada kan garis bujur sama garis lintang, positif negatif kak.
1: Betul.
0: Penyakit atau apapun itu kadang penyakit jantung bocor, penyakit ini penyakit itu, kita kemudian memperbaiki di situnya, tapi kita tidak pernah berpikir mengembalikan dia di titik fitrah, di titik normal, di titik nol. Nah itu masalahnya kita, makanya akar masalahnya tidak selesai-selesai. Harusnya kita cari akarnya di mana, seharusnya fitrahnya itu bagaimana, baik fitrah jasmani atau jiwanya seseorang. Gitu kak. Maka kalau misalnya kita bisa memahami, maka pertanyaan-pertanyaan semua kakak, masalah budaya dan segala macam itu langsung bisa selesai kak. Itu. Tapi butuh peran orang yang punya itu kak, regulasi kekuatan. Ya kita banyak-banyak berdoa kak. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua, khususnya para pemimpin kita.
1: Iya, alhamdulillah. Amin ya. Baiklah. Aduh, tambah terasa kita tinggal beberapa menit ke depan nih sebenarnya. Oke. Nah, kembali lagi tadi. Ketika anak mulai berinteraksi dengan lingkungan luar, terutama sekolah, pertemanan, media sosial yang mungkin bertolak belakang dengan nilai fitrah di rumah. Nah, bagaimana orang tua sebenarnya membentengi mereka untuk hal ini? Apalagi kalau ya sudah, silakan dulu deh.
0: Siap. Jadi kadang kan kita takut nih, ada bahkan ada orang-orang yang takut untuk menyekolahkan akhirnya anaknya di sekolah karena takut terwarnai dengan dunia luar gitu kan. Ih, pergaulan sekarang, amit-amit gitu. Akhirnya saya udahlah kasih ini aja sekolah
1: homeschooling
0: online dan segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya kita tidak, kalau saya pribadi menyarankan kita mendidik anak bukan untuk dia steril kak, bukan dia untuk steril, tapi untuk dia punya mental resilience, ya mental yang semakin bahkan dibanting semakin dia kokoh, gitu. Mentalnya ibaratnya bola semakin dibenturkan semakin dia akan melompat lebih tinggi kak.
1: Gitu.
0: Nah bagaimana untuk membentuk itu bukan untuk steril gitu, karena ujian itu keniscayaan, itu kepastian kak, tapi menderita adalah pilihan. Nah bagaimana kemudian dia anak-anak ini bisa memahami bahwa ini ujian dan bagaimana mereka bisa menghadapi ujian itu dengan tenang. Ya tentunya mulai dengan ilmu. Dan ilmu itu mereka bisa dapatkan itu di sekolah itu materi teori. Tapi ilmu kehidupan itu sebenarnya didapatkan dari interaksinya bersama keluarga, bersama orang tua. Dari ngobrol-ngobrol itu dia belajar, oh orang tua saya menyelesaikan masalah seperti ini dengan cara begini dan cara begini. Ya, saya beberapa hari ketemu klien, dia itu merasa kak tidak ada masalah dengan orang tuanya. Saya gali, saya tanya-tanya, gimana dekat sama siapa, ayah atau ibu? Enggak keduanya. Oh, enggak dekat, gimana? Jarang ngobrol sih karena ya sibuk. Orang tua sibuk, saya juga enggak enak gitu. Oh, gitu. Jadi tapi enggak ada masalah sih sama saya. Oh, gitu. Tapi terus saya gali dia ada trauma pada saat dia kemudian berbicara di depan umum karena pada saat itu ada kegiatan dia diundang.
1: Iya.
0: Dia bertanya, suka bertanya. Terus ada senior bagian sana, suratnya pindah-pindah sampai di tangannya. Tulisannya seharusnya kita tidak boleh bertanya karena kita adalah tamu undangan. Nah, jadi dia merasa dipermalukan ke depan umum karena kan suratnya dilihat banyak orang loh, dibaca sampai di dia. Mulai dari situ dia takut untuk ngomong, bertanya, bicara gitu. Nah, poinnya kayak gini. Dia kemudian gampang terbuli, gampang lemah mentalnya, gampang ini karena apa? Tidak kuat dari dalam rumah, Kak.
1: Iya.
0: Gitu, karena itu tadi tidak ada interaksi, tidak ada hubungan dengan orang tua. Sebenarnya masalahnya di situ. Yang dia bilang, ya dia bilang tidak punya masalah, padahal masalahnya itu, masalahnya karena dia tidak berinteraksi sama orang tuanya. Jadi interaksi ngobrol sama orang tua itu penting banget. Gitu. Karena di situ kita belajar tentang memaknai hidup, memahami orang tua, memahami sehingga kita kuat gitu. Karena berefek mental kita kuat, enggak gampang tumbang, dicolek sedikit sama orang tumbang karena enggak kuat mentalnya gitu. Jadi kalau kita kuat mental dari dalam maka enggak apa-apa, terserah kalian mau ngapain, yang penting aku tahu ayah dan ibuku sayang sama aku. Itu dia
1: gitu, ya.
0: Iya, Kak. Gitu.
1: Okay. Gitu, Kak. Ada seru sekali. Baik, yang kita langsung ya ke berikutnya lagi. Adakah indikator sederhana bahwa kita telah berhasil mendidik anak sesuai fitranya? Oke, silakan.
0: Iya, Kak. Iya. Kalau indikatornya pertama, anak itu mudah tersenyum. Bahagia. Terus dia gak menjauh sama kita, Kak. Bahkan dia selalu pengen dekat sama kita. Dia selalu bertanya sama kita. Gitu. Dia selalu nyariin kita. Itu indikator bahwa fitrahnya tumbuh dan melekat sama kita. Karena kita butuh bukan cuma dekat sama anak, tapi dekat, akrab, dan melekat. Gitu. Sehingga meskipun kita fisik kita gak sama anak, tapi terkoneksi batin kita sama anak. Seperti Nabi Yusuf dan ayahnya, Masya Allah. Iya, di saat ini ujian kemaksiatan udah datang, udah hampir jatuh nih, tapi langsung terkoneksi ingat sama ayahnya. Ayahku pernah bilang begini, aku takut gitu. Takut jadi tauhidnya tuh nyampe ke anak. Takut berbuat dosa karena ingat ayahnya yang mendidiknya dengan penuh cinta dan penuh sayang. Takut kalau gara-gara ini dia mempermalukan ayahnya, membuat ayahnya malu gitu. Jadi bahkan segitunya, Kak, gitu. Padahal kan dia dibuang pada saat masih usia remaja ya. Masih usia SD lah kalau gitu. Terus ketemu nanti dewasa, tapi itu masih kuat, masih kokoh, Kak. Dan itu yang menjaga anak-anak kita dimanapun dia berada, koneksi kita. Jadi sebagaimana dia terkoneksi sama Allah orang tuanya, Allah yang jaga juga anaknya. Jadi kita tuh orang tua, anak, Allah, segitiga.
1: Nah,
0: semakin kita mendekat sama Allah, insya Allah anak kita pun juga semakin dekat sama Allah. Maka itu tadi perintahnya atau apapun yang kita sampaikan akan mudah mereka ikuti gitu. Jadi indikatornya ya sebagaimana dekatnya itu saling mengenal. Anak mengenal kita, kita pun mengenal anak. Itu salah satu indikator bahwa fitrahnya tumbuh. Dia kemudian kelihatan dari akhlaknya bagaimana dia berkasih sayang sama kita. Ya karena kita juga mencontohkan, suami berkasih sayang sama istri, istri taat sama suami. Itu indikator kita sudah menumbuhkan fitrah ke anak. Di pondasinya itu tadi, di 0-7 tahun itu penting sekali. Penting sekali. Jangan sampai, makanya saya anak saya sebenarnya 3 tahun udah tak sekolahin, Kak. Tapi tak ambil, saya cutikan. Karena saya lihat keteteran. Akhirnya teman-teman dan ustadz saya bilang, udah kamu kayaknya lebih bagus, kamu yang ngajarin lebih kan lebih pintar. Aku mikir, mungkin juga ya, udah aku bawa, Kak, gitu. Jadi lebih dekat sama saya, lebih berinteraksi, Kak. Nah, itu cara kita menanamkan budaya dan juga memastikan indikator fitrah tumbuh, Kak. Karena kita langsung lihat tuh interaksi, oh anak saya bertumbuh, fitrah, apa namanya, seksualitasnya.
1: Iya.
0: Ya, tumbuh fitrah berkebenarannya dan sebagainya, itu kelihatan, kita tahu. Bukan dari orang lain, gitu, Kak.
1: Oke. Baik, yang berikut terakhir, apa pesan terbesar yang ingin Solver Nur sampaikan kepada orang tua yang sedang berjuang menjaga fitrah anak-anak mereka saat ini? Silakan.
0: Pesan saya, ayah bunda, nggak ada kata terlambat sebelum kiamat, ya. Mari kita kembali mengenal diri dan keluarga kita agar kemudian semakin mengenal Allah dan kemudian bisa menjadi versi terbaik diri kita sebelum kembali di hadapannya. Itu aja.
1: Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak untuk Sulfur Nur sudah bergabung bersama kami di Apresiasi Budaya Lokal dalam dialog kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga orang tua kembali ke fitrahnya dan begitu pun anak-anak kita ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Kabar Anda pukul 4:20 waktu Indonesia Tengah. Eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayang kepunahan, dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakan dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa diantaranya seperti bahasa Konjo, Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika punya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis, Makassar, dan Tanah Toraja ini dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam 1 hingga 2 generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: "Sekali di udara, tetap di udara."
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Masih di Pro 4 RRI Mangkasar, Seribu Tengah berikut di mana saja berada. Kita bersama di malam hari ini dan tentunya saya akan menemani sahabat budaya dengan informasi, apa informasinya saat lagi ya. Kita kembali mendengarkan kilang berikut.

di Sulawesi Selatan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1700 di Tanah Wajo. Lahirlah seorang putra Bugis yang kelak menjadi legenda. Namanya Lamanduk Keleng, bergelar Arung Singkang, Raja Wajo yang gagah berani. Ia dikenal luas sebagai pelaut ulung sekaligus panglima perang laut yang ditakuti penjajah. Lamanduk Keleng memimpin armada perahu layar menembus badai, menyerang kapal-kapal VOC, dan merebut kembali wilayah yang dirampas. Ia tidak hanya piawai berperang, tetapi juga ahli diplomasi yang membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Julukannya adalah Singa Laut dari Wajo, menjadi simbol keberanian rakyat Bugis. Dalam setiap pertempuran, ia selalu mengutamakan kehormatan dan kebebasan. Baginya, menyerah berarti mengkhianati rakyatnya. Beliau wafat pada tahun 1765, namun namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pahlawan yang mengorbankan segalanya demi tanah air.

Lama dukeleng, sang singa laut dari Wajo. Teladan keberanian, kehormatan, dan pengabdian sejati untuk bangsa Indonesia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Nusantara Malam masih bersama Anda.
0: Nah, masih bersama di malam hari ini, sahabat budaya informasi, kami hadirkan tentang bagaimana budaya bersih di lingkungan, dan ini pastinya di lingkungan rumah. Kalau bicara tentang budaya bersih di rumah, ini kebiasaan keluarga juga untuk menjaga lingkungan dan kesehatan fisik dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini cukup memilih dan membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan dan menjaga kebersihan rutin untuk mencegah penyebaran penyakit. Untuk itu, jika membangun kebiasaan secara konsisten, sahabat budaya juga memberikan berbagai manfaat bagi keluarga. Nah, untuk itu ada pilar utama budaya bersih di rumah yang bisa diterapkan, yaitu kebiasaan harian cuci tangan. Selalu gunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan serta setelah beraktivitas. Yang kedua adalah bersih-bersih rutin. Lakukan kegiatan seperti menyapu, mengepel, mengelap debu, dan merapikan tempat tidur setiap hari. Ada lagi, sahabat budaya, kebiasaan harian yang perlu dilakukan adalah aturan alas kaki. Lepaskan sepatu atau sandal kotor di luar rumah untuk mencegah debu dan bakteri masuk. Yang berikutnya, tidak merokok di dalam rumah. Larangan anggota keluarga atau tamu merokok di area tertutup untuk menjaga kualitas udara.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Masih bicara tentang budaya bersih, sahabat budaya, bicara tentang pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah sendiri ini dilihat dari pemilahan sampah sendiri. Kita biasa di rumah, kalau bisa, siapkan tempat sampah terpisah antara organik, sisa makanan, dan anorganik atau plastik dan kertas. Ada juga pengomposan. Nah, ini salah satu manfaatnya adalah kenapa kita melakukan pengomposan. Manfaatnya ini adalah sisa makanan atau organik ini untuk dijadikan pupuk kompos. Yang untuk pengelolaan sampah berikutnya, buang pada tempatnya atau pastikan sampah harian itu dikumpulkan dan dibuang di tempat pembuangan akhir agar tidak membusuk dan mengundang hama. Ada lagi yaitu kebersihan dapur dan makanan. Jangan biarkan piring kotor, sahabat budaya, itu menumpuk terlalu lama di wastafel untuk menghindari kuman dan serangga. Tutup rapat makanan dan simpan di lemari es agar bebas dari alalat dan juga debu. Berikutnya, kebersihan dapur dan makanan itu juga utamakanlah makan buah dan sayur setiap hari. Ada lagi, sahabat budaya, yaitu sanitasi dan lingkungan. Nah, buka jendela setiap pagi agar sinar matahari itu masuk dan udara di dalam rumah itu berganti secara sehat. Yang berikutnya, gosok toilet, lantai, dan bak mandi secara berkala agar tidak berlumut dan menjadi sarang penyakit. Itu salah satu langkah yang perlu dilakukan atau kebiasaan keluarga untuk menjaga lingkungan dan kesehatan fisik dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 4.
1: Barana Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, dalam prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh dan mandiri. Sementara itu barongko adalah kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran, keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan dan ikatan silaturahmi yang erat antara kedua keluarga besar.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kami akan hadirkan acara berikutnya malam hari ini, yaitu legenda Putri Junjung Buih.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Patmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Fatmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari Putri, kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lamong Angkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, Gunung Emas pun ia bisa hadirkan jika itu tahta raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Bulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.

0: rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai, dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Bui dan memberikan salam hormat untuknya.
1: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
2: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
0: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Bui. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Alhamdulillah. Oke. Apa abang? Kenapa abang?
1: Alhamdulillah.
0: Abang yang
1: Cantik suarana, manis suarana.
0: Mimpi kali ya nanti ya.
1: Cantik mendengarkan.
0: Ah begitu.
1: Cantik dan manis juga mendengarkan. Selalu ya.
0: Iya, tak bulintang enggak kira-kira ini kayaknya, Di. Iya. Tak bulintang enggak? Tak bulintang.
1: Jangan
0: ya. Oh, jangan.
1: Enggak boleh gitu dong.
0: Ayo, jangan begitu. Iya, iya. Oh, saya kira.
1: Oke
0: lah, Bang. Oke lah. Ibu Nursia, lebih suka warna kalau bicara tentang hewan, lebih suka pelihara hewan apa?
2: Ayam.
0: Oh, ayam. Kenapa? Kenapa? Iya. Kenapa, Bu?
2: Makan ayam gentengnya.
0: Kenapa?
2: Bisa jadi uang.
0: Oh iya juga, Di.
2: Juga dimakan.
0: Dimakan telur nah, makan ya, ayam nah.
2: Ayamnya juga.
0: Ayamnya Abang Umar saja.
2: Kalau Pak Umar itu enggak suka ayamnya kalau digoreng.
0: Oh, dia suka apanya? Telurnya.
2: Digoreng, iya. Telurnya juga lebih-lebih.
0: Oh, dia suka digoreng.
1: Iya.
0: Kalau begitu masak kari mau saja.
2: Biasa juga jantannya.
0: Biasa juga.
2: Masak kari.
0: Begitu.
2: Jadi masak kari dan ternyata kejeminya.
0: Iya juga, Di.
2: Kalau ditumis.
0: Iya, lebih banyak kayaknya. lebih mahal kalau kari daripada goreng.
1: Saya dibakar.
2: Kalau dipanggangin. Iya. Dipanggang juga ada minyaknya.
0: Susah juga, tapi lebih banyak.
2: Lalu ada bumbunya.
0: Iya lagi, deh keren. Sakit kepala Ibu Nursia. Jadi sudah ya, mana-mana saya yang penting enak di leher sudah, Mi.
2: Iya.
0: Jadi,
2: enak itu ayam dipelihara itu.
0: Lebih enak ya ayam dipelihara. Iya. Oke lah. Kita mau dengar kelong apa Ibu Nursia?
2: Kelongnya Indonesia Burita.
0: Indonesia Burita. Oke, menyapa Ki buat siapa?
2: Pertama, ada Ibu Fatma. Ada Ibu Artina. Ada Sinta. Ada Yuniar. Ada Indah di Sopeng. Ada Pak Hamsa. Ada Pak Arifin di Pampang 2. Ada Pak Asis di Maros. Pak Radin. Ada Nur. Mana suaranya Nur ini dan sana nih?
0: Iya, enggak pernah bergabung.
2: Iya, mudah-mudahan sehat sih deh.
0: Iya, amin, amin.
2: Ada Ibu Siti Nurbaya. Ada Ibu apa? Ibu Nurmina Tasmu. Ada Pak Ahmayani Tasmu.
0: Aduh. Oke deh.
2: Canda tuh bersama Nur Alamnya. Ada Dimas Dibulangi. Ada siapa lagi tuh? Opa In. Ada Padil. Ada Pak Ali di Malengkiri. Ada juga itu di Cameng Bahar. Jalan juga Mas Kudengar.
0: Terima kasih untuk Ibu Nursia dan Abang Umar. Assalamualaikum, Kelon Tarong. Iya.
3: Penyiar idolana grup 3 serangkai. Halo.
0: Apa kabar? Baik-baik, Jiki, Opa.
3: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Oke lah, boleh.
3: Dadah.
0: Dadah Ibu Lina. Dadah Pak.

0: Sis. Selamat tinggal.
1: Saya tidak telepon sih. Saya bilang kalau saya telepon, dulu aja dia masuk, dia simpang sendiri.
0: Abis gimana nelfon? Abis gimana nelfon nih? Baru telepon nih.
1: Masih tidur gitu.
0: Aun.
1: Kira nak tahu kita bilang ini malam kita. Nak kira besok.
0: Besok.
1: Di anu, di Mangke Keroncong.
0: Ih, besok tidak. Oh, besok saya Sirina Pace. Iya.
1: Oh, besok. Di jam mana?
0: Saya mulai menyiar besok jam 11 sampai jam 6 sore lagi.
1: Kira kita tadi Sirina Pace padahal berusaha.
0: Ambo.
1: Iya, Ambo itu tadi.
0: Iya, ada perubahan roster.
1: Kira nak tahu gitu. Mudah-mudahan dia masih tidur gitu.
0: Iya. Kasih bangun ki. Apa? Nanti.
1: Oke. Okay. Dadah Ibu Nia.
0: Iya. Dadah Ibu. Dadah Ibu. Dadah Ibu sini, Ibu. Siapa lagi namanya?
1: Iya.
0: Ibu Lina. Ibu Lina.
1: Bye, Ibu Lina sudah.
0: Dadah Ibu Lina. Dadah Pak Asis. Iya. Selamat kiri. Okay. Apa? Kalau boleh tahu, apa sendiri itu suka pelihara hewan apa? Atau hewan apa yang biasa?
1: Karena kalau ayam itu kita bisa kapan waktu bisa makan ayam.
0: Iya juga. Nah,
1: tapi kalau Ibu Lina itu tidak makan ayam. Pasti berak-berak kideng. Masih gini semua berak-berak. Sama Pak Atis.
0: Oh begitu.
1: Iya. Kita mau pelihara ayam itu berak-berak.
0: Kemasenya deh. Kamase, oke lah. Baik.
1: Bulina itu anu namanya itu ada kucing anunya itu kucing anu selama.
0: Kucing.
1: Iya, kucing yang suka itu.
0: Oke, baiklah.
1: Tanya bagus bulunya.
0: Iya, Di. Iya.
1: Iya.
0: Oke, apa mau dengar kilang apa?
1: Dingin-dinginku.
0: Iya. Dingin kah? Panas malam hari ini, apa?
1: Dingin ya saya ini.
0: Dingin ki. Iya. Siapa penyanyi Andi Riri Patagau?
1: Iya.
0: Iya. Oke lah. Menyapa apa? Buat siapa?
1: Menyapa. Pertama, Bulina.
0: Iya.
1: Yeah. Di Terang Utara. Pak Asis.
0: Iya. Yeah.
1: Di Maros. Masuk ke semua nah.
0: Iya yeah, tahu.
1: Buniar. Yeah. Pak Radin.
0: Iya.
1: Yeah. Tri Cinta.
0: Iya.
1: Yeah. Apa lagi Pak An, Pak Sani, Sukamaju.
0: Iya.
1: Siapa lagi yang biasa apa saya itu Pampandua
0: Pandua
1: Hamsa Pak Ripin Pampang 68 Ibu Niar di Mungisi di Baru dan semuanya nih tempat terkecuali itu Dentene lanjut
0: makasih apa
1: makasih kalau pulang
0: ya Opa Din makasih banyak. Iya.
1: Dadah Ibu Lina, dadah Pak.
0: Iya ya. Oke, makasih. Assalamualaikum, Opa Din.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, terima kasih untuk Opa Din sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Kelonta Rom. Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke. Denompo takalar. Jeneponto, maaf. Jeneponto. Terus Jeneponto tuh panas atau dingin sekarang?
3: Panas.
0: Panas ya, oke. Baiklah.
3: Panas.
0: Terus ikutan kelong apa? Indonesia Borita atau dingin-dingin?
3: Ya, kelong apa? Kemudian dingin, Mbak.
0: Dingin-dingin. Iya, deh. Ngapa, Mi? Oke lah.
3: Panas sekali sih.
0: Malam
3: panas.
0: Ya di betul. Kalau begitu pelihara hewan apa yang kita suka atau hewan apa yang biasa kita pelihara?
3: Yang paling banyak atau yang paling sedikit?
0: Terserah yang intinya yang disuka pelihara hewan apa itu?
3: Ya ayam jago.
0: Ayam jago. Oke lah kalau gitu. Kenapa pelihara ayam jago? Kenapa pelihara ayam jago?
3: Iya, yang jago itu berontan.
0: Saya kira, Lasku deh. Oke lah.
3: Saya kira apa?
0: Saya kira kalau pelihara ayam jago dan tene bisa dipakai untuk maksudnya bisa dimakan dan bisa berkembang biak begitu. Ya, karena dia pejantan.
3: Ada juga bisa dimakan toh.
0: Oh iya, ada bisa dimakan nih. Iya. Tapi dagingnya keras loh kalau iya keras ki kalau ayam jantan. Iya.
3: Itu ayam jantan juga itu jantan berkelahi.
0: Iya sih.
3: Iya, tapi ini kalau satu atau keras dimakan.
0: Oh iya.
3: Masih baru-baru. Mau kalau dipotong tidak tahu.
0: Oh begitu.
3: Iya, kalau ayam tidak keras itu ayam potong tidak keras.
0: Iya, oke lah.
3: Iya, tulangnya bisa dimakan.
0: Oke, baik. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
3: Ya. Nerima itu sedang sakit ke daunnya tidak batu Ki. Nerima.
0: Kenapa ini? Tanpa
3: dicari. Nerima itu sakit.
0: Sakit kodong.
3: Iya. Dari radio sebelah juga. Katanya temannya sakit.
0: Oh begitu kodong. Iya semoga. Jadi
3: saya benerin di radio dulu.
0: Oh kodong, semoga lekas sembuh.
3: Iya, biar juga nomornya tidak aktif. Saya tetap kemarin tidak aktif nomornya. Ya mungkin tidak apa-apa.
0: Iya kadang iya betul. Oke.
3: Kita lagi menyapa.
0: Iya.
3: Ya saya menyapa Ibu Alfina, Ibu Dewi Takarab, Ibu Nair, Kak Kasti, Ibu Sedelukmu, Ibu Sinta, Ibu Nina, Ibu Eni, Sedewa Kata, Samsia Mesar,
0: yeah.
3: Ibu Nargat, Aryuna, Ibu Rustiana, kita lagi ya, Nuri Mekawa, semoga cepat sembuh. Ibu Nursia bersama Umar, Ibu Fahma, Ali, Pendatu, Nadim Baji, Dimas Tawah, Fasif, Fadil, Pelajar,
0: semuanya,
3: Tercinta, Om Pasitoa, Om Kadin, dan para lain, para netasmon, dan semuanya tanpa terjadi.
0: Oke, baik.
3: Oke, Dente.
0: Oke, terima kasih. Iya,
3: makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
3: Iya, hati-hati kalau pulangnya. Assalamualaikum. Apa namanya?
0: Besok. Sirina Pace.
3: Sirina Pace lah.
0: Oke.
3: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Nompo di Jenny Ponto. Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya ya. Siapa ini? Aduh, susah. Ya susah keangkat telepon toh, Gang. Anu ki. Berganti-ganti ki terus. Mana itu mau ku angkat, Pak Radin? Bukan Pak Radin nanti nih. Pak Uli Ape. Siapa lagi itu? Pak Ahmad Yani, Hasmin, siapa lagi? Ibu Sri Sinta di MU, Pak Nurdin. Iya 575. Aduh. Satu-satu mau deh. Iya, Ibu Nursinta. Ibu Sri Sinta, maaf. Assalamualaikum, kelon tak rong. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Mas suara tak?
4: Iya,
0: ada misalnya tak?
4: Iya.
0: Oke deh, Ibu Sri Sinta.
4: Iya.
0: Kalau boleh tahu hewan apa yang kita pelihara atau suka pelihara begitu? Hah? Kucing? Hah? Kenapa suka pelihara kucing?
4: Banyak kucing di teras.
0: Banyak, berapa ekor?
4: Ekor.
0: Ah?
4: Ada.
0: Apa-apa, mohon maaf. Berapa?
4: Empat ekor.
0: Kucing biasa, kucing kampung.
4: Kucing biasa dengan anggora.
0: Ada kucing biasa dan anggora. Oh iya, oke lah.
4: Jadi main ya, jaga tikus.
0: Oh jaga tikus, ya tahu, alhamdulillah ya. Kalau gitu, mau Ki menyapa buat siapa? Silakan Ki.
4: Ada tadi Opa Dina, Opa Din terlalu dengan Ibu Lina, ada Pak Aci, juga ada tadi Den Nampo, ada Ibu Nisi dan Pak Umar, terus Bu Nabintan, Bu Nisi Nabaya, Pak Radin, terus ada Ibu Patna, Tantri, Waida Matawati, Mbak Dewi, Mbak Indah, Uli Ape, Ahmad Diana Sajna, Bunda Sofi, Kak Ina, Kak Lara, Kak Dina. Ada satu lagi, Kak Jamaica, Pak Rina, Bu Anggatu, Kak Ama, Uli, dan semuanya yang masih monitor. Selamat salam sehat semua. Dan detennya sehat juga lalu.
0: Iya, oke. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Sri Sinta di MU. Baik, kita coba dengarkan dulu Kelong ya, sahabat budaya. Nanti saya akan kembali lagi, terima telepon 0811 400 9250.

0: Masih bersama di acara kita Kelon Tak Rong, sahabat budaya. Saya coba terima telepon, ada Pak Saleh di Rapokaling. Assalamualaikum Pak Saleh. Kelon Tak Rong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke lah Pak Saleh.
1: Iya.
0: Kalau kucing, hewan maksudnya, hewan apa yang kita suka pelihara?
1: Selain kucing, hewan apa yang kita selalu pelihara?
0: Bukan kucing, mohon maaf. Hewan apa yang suka kita pelihara?
1: Terutamanya ayam tuh, kak. Ini dimakan.
0: Ayam semua?
1: Ya, ayam. Satu macam itu ayam.
0: Pangan reyang, miseng.
1: Kamu-kamuan itu jamang-jamang ya, pangan reyang ini. Pangan reyang.
0: Baru kalau ayam itu bisa dipanggil-panggil nih. Dipanggil-panggil sini mendekat gitu ya, pintar nih. Wah. Ya tuh Pak Saleh.
1: Kalau yang pintar itu di perian yang pintar dipanggil ya apa ya? Terutamanya monyet, kucing juga. Ya, itu bisa dipanggil.
0: Ayam juga bisa kalau ada makanan nah.
1: Oh, ini kurin.
0: Kur gitu. Saya kira kur semanga ayam. Oke lah. Asale, mau kira kelong apa Pak?
1: Kelona apa nih? Ujung-ujung ipet diku.
0: Berde.
1: Lampan nih. Tiada jaman-jaman. Pembangan luar.
0: Mana ujung-ujung ipet diku?
1: Ya.
0: Ya ada. Ime Ermawati Erlangga.
1: Ya itu mi.
0: Oke, menyapa ki Pak.
1: Saya menyapa Pak Asri di Luwu Timur, Malili, Nur Hikmah di Maros, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustah di Maros juga, Pak Umar di Pampan Satu, Puan Dato di Pendrang, Pak Asis di Maros, biasa temi juga masih kudengar itu Indah dan Baji, Dompeng. Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Sofi di Pau-Pau Goa, Ibu Niar di Mengesidi, Ibu Arsina di Paropo, Bimas di Bonglangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saleh di Rapokaling. Dan baik sahabat budaya di mana saja berada, kita dengarkan dulu kabar Anak Perempat. Nanti saya akan kembali, jangan khawatir ya sahabat budaya.
2: Kabar Anak Pro

0: Kabarana Pro 4 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Majeput Doi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah lebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangka atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majepu Doi dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majepu Doi sering dikali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberiannya tersebut. Prosesi ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majepu Doi mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat makna.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Baik, kita masih bersama di Kelontak Rong 0811 400 9250. Assalamualaikum Kelontak Rong. Ya, Mas Surata. Hai. Bulina. Ya, assalamualaikum. Ibu Lina. Kelontak Rong. Hai. Dah suaranya Bu Lina. Oke, kita coba lagi. Oke, aduh banyak itu. Bingung. Iya. Bingung dan teh ini bingung. Ayam mana mau di tidak bisa diangkat ke susah. Susah ya dan teh susah. Oke, iya. Oke, mana nih? Banyak bela. Jadi sama bikin apa ini dentenya? Terima dulu. Mana min jari? Susah. Ada. Kita susah masuk, saya juga susah masuk teleponnya. Karena apa? Itu banyak menelpon. Oke. Sabar ya, satu-satu. Aku sayang ibu. Dua-dua, aku sayang ayah. Bingung gak mengangkat telepon tak sahabat ya. Kita coba 0811 400 9250. Telepon biasa mau deh. Ya, saya coba ke telepon biasa sahabat budaya ya, karena susah menelpon ya. Kita coba dulu, oke. 0811 400 9250. Mana yang lainnya, oke. Kita coba dulu, susah gak mengangkat. Oke, telepon biasa saja ya, dulu ya. Assalamualaikum. Kelontak Rong. Iya. Ih, putus. Iya. Hai, oke lah. Baik, dicoba lagi yang lainnya 0811 400 9250.

0: Baik, kita ke penelpon biasa ya. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
1: Halo.
0: Halo. Ya, halo Kelon tak rong. Halo. Halo. Ya, halo. Ya. Saya mohon maaf tidak kedengaran suaranya begitu ya. Dicoba lagi sahabat budaya. Susah telepon saya. Ada apa? Ada apa dengan telepon saya? Oke, dicoba lagi 0811 400 9250. Sahabat budaya malam hari ini yang mau bergabung boleh langsung bergabung bersama kami. Susah telepon saya begitu ya. Oke. Ada tulisannya nomor tak dikenal, tapi ternyata siapa yang muncul? Ibu Lina di Veteran. Assalamualaikum. Ih, putus lagi. Ya Allah, kenapa Ibu Lina? Astaga, ya, li apa di Sinjai. Assalamualaikum, Kelon tak rong.
2: Waalaikumsalam, Kelon tak rong.
0: Alhamdulillah, Pak Uli Ape. Aduh, susah kok angkat telepon. Aduh, okelah. Pak Uli Ape, kalau kita sendiri itu pelihara apa? Pelihara apa di rumah hewan? Ayam? Kucing?
2: Ayam.
0: Ayam. Apa atau yang lain? Ada yang lain? Enggak ada. Itu aja.
2: Ada lain ini kelinci.
0: Pelihara kelinci, Ki?
2: Iya.
0: Tahu warna apa kelincinya? Warna apa kelincinya?
2: Ada putih, ada hitam.
0: Iya tahu. Iya tahu. Oke.
2: Mau nentene?
0: Nggak mau pelihara deh, pelihara diri susah, apalagi pelihara binatang takutnya amanahnya nggak bagus.
2: Enak di sate itu.
0: Apa itu? Pauli. Apa yang enak sate? Kelinci, ayam.
2: Iya.
0: Iya iya. Jadi mau dengar kelong apa Ki?
2: Iya. Yeah.
0: Kelong apa kita mau dengar lagu.
2: Kelongnya ini Ancila Ricci, Janji Mutaro ya.
0: Janji Mutaro ya. Oke, menyapa buat siapa silakan Ki.
2: Iya. Mau dengar kelong apa Ki? Iya, jumpa buat Eden Sumi. Ada siapa? Ada Pak Hamsa, ada Ibu Lina. Ada halo?
0: Iya, silakan.
2: Ada Pak Hamsa, ada Kak Maimunah Gane, ada ini Nasrani Amsir, Papa Is, Puan Datu, Dimas, Dimas, Pak siapa lagi ini satu ya Arjuna. Ada Uki, Nunu Nur dan semua yang lagi monitor Dentene. Buat Dentene salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uli Ape, terima kasih di Sinjai ya. Oke, baik, silakan yang mau bergabung malam hari ini kembali 0811 400 9250. Saya susah terima telepon ya. Aduh. Susah. Oke, susah. Susah saya. Susahnya Dentene. Aduh, akhirnya assalamualaikum Kelon tak rong. Ya.
3: Waalaikumsalam Dentene Kelon tak rong. Di rumah sakit tenggorokanku.
0: Ah, enggak bisa.
3: Anu, lama dulu tembus kok dong.
0: Oh, saya kira tangan. Kenapa bisa tenggorokan?
3: Karena berhubungan tangan dengan tenggorokan.
0: Bukan ketawa Ki.
3: Iya, opa itu memang.
0: Opa tak?
3: Ada orang ngambek. Dentene ada orang ngambek mau joki.
0: Kenapa bisa?
3: Enggak ku tahu kinjo itu mau dokinjo setua ya.
0: Tua mau jo.
3: Isengi, Dentene. Ku bilang jam makin bojo santai makin kapek. Bilang anu apa itu mojok kak dulu biar mojok ih saya mendak kangen kak sama penyari Donata.
0: Iya.
3: Yang bilang kok.
0: Kenapa?
3: Dia mojo kak dulu deh.
0: Ih, kenapa dia mojo sama saya? Ih, mojo lalu ki.
3: Bukan sama kita dentene, oh, bukan tua. Ada yang mojo sama orang.
0: Ih, anak kecil baru, kapan?
3: Itu aku bilang itu, oh, iya anak kecil itu suka mojo.
0: Iya.
3: Orang tua itu tidak mojo-mojo nih.
0: Tapi kembali ke anak kecil itu. Memang dia.
3: Kenapa dibelikan gula-gulaan itu?
0: Gula-gula tangkai.
3: Gula-gula kaki.
0: Iya, gula-gula tangkai juga itu ya. Iya, itu. Yang rasa susu sapi. Ada stroberi, ada vanila.
3: Memang.
0: Kayaknya itu.
3: Kubilang lagi tuh, ini gua itu kayak anak-anak, mami saya ke mojo-mojo, tidak ada itu orang tua mojo deh. Anak-anak jinjo mojo.
0: Tapi memang begitu. Kalau semakin begitu tua dia, semakin sensitif ki orang tua ya. Iya. Masa saya kecil kurang ini bahagia.
3: Memang hampir mendekati dan temen.
0: Masa kecil kurang bahagia tuh.
3: Dia bilang tuh, iya, tidak mau ke monitor deh, mau ke nonton dangdut. Ih, sembarang deh ini ya.
0: Iya.
3: Biar mi jam makin mojo, berhenti dulu mojo. Sebentar pilih lagi baru mojo.
0: Ih, biar Tommy mojo, tidak apa-apa Ji. Suka-sukanya.
3: Iya,
0: gak berkurang di kecantikan kalau dia mojo.
3: Iya sih, kalau mojo kita makin tua nanti.
0: Biar tomo ini ero-ero nah bu. Kalau dia mau mojo tuh urusan nah.
3: Itu tuh berarti anakku bunyu-bunyu tuh dan tene. Ini nih keras kepala mentongin orang tua.
0: Ih memang kentar aja kau keras kepala.
3: Gue bilang, harus begitu deh, Pak Asis. Harus sih, memang berjuang untuk bisa tembus.
0: Oh.
3: Harus bisa, saya bilang deh, berapa kali mainin, udah tembus-tembus ya. Iya,
0: begitu memang. Mojo. Oh, mojo, mojo lalo.
3: Mojo lalo deh, mojo lalo ke orang tua.
0: Biar lalo, mojo lalo. Nggak penting, Ji.
3: Biar kayak menyesal ki nanti kalau enggak mau itu enggak masuk ki.
0: Enggak bisa tidur. Ah, kasihan sakit kepala anak. Ih, bersai ki.
3: Iya, dia bilang tuh tidak monitor kan. Siapa yang tahu kita monitor ki. Ku dengar kita, ku lihat kita.
0: Mojoi mungkin karena dentene tuh bilangnya besok, ternyata salah.
3: Ah, itu kan dentene.
0: Nah, kira saya bohong.
3: Saya juga tuh hampir kayak tidak kuat, tidak kumonitor kita di.
0: Mami dia apa kalau berubah jadwal kodong buka mau tak?
3: Itu mi baru juga biasanya tuh opa main telepon ki. Saya juga nge telepon ke opa tadi selesai pilih tembus baru saya nge telepon
0: kak. Nah bilangi kak, tidak mau kak kasih tahu ki dentene, nah lembai kan nanti. Oh ya.
3: Kau bilang itu dasar memang opa curang.
0: Tapi dia tidak tukang tersinggung gitu.
3: Iya, tidak tahu waktu tidak jadi.
0: Kecuali itu sate.
3: Ya memang
0: kru-kruang.
3: Itu perlu dikasih
0: sok
3: dikasih dulu lah sehat supaya tidak tanya anak-anak.
0: Tanja bocah.
3: Bocah ingusan.
0: Bocah tua nakal.
3: Iya. Cocok ini.
0: Terus kere. Wajah lala ke orang tua.
3: Iya. Biar kidentene.
0: Iya re.
3: Panas-panasi biar say.
0: Biar say. Besok kalau dia bergabung toh, kumatikan teleponnya.
3: Iya cocok nih. Jangan macam kaki teleponnya.
0: Iya kak. Mojok aja juga.
3: Mojok. Memang orang tua seperti anak kecil
0: kembali
3: ada.
0: Kita mami
3: saya bilang iya aku bilang keras kepala mentongin orang tua deh.
0: Tapi kenapa itu perempuan ada juga tidak begitu Ji?
3: Tidak gitu dia gitu kapan dentene saya cepat sekali mudah sekali tersinggung juga
0: itu kurang isi dompet karena tanggal berapa
3: tanggal tua
0: jadi kayak isi dompet berkurang mau jogi
3: ya itu baru tuh anunya empangnya tidak ada airnya habis air di
0: pantas mau juara ih kasihan dulu. Ini puasa ki supaya hujan turun diserang ki
3: balas si pas
0: balas si memang nih
3: oh, Nama saya mau Mojonye, Mojonye, Pasis, Mojonye, dada Pasis,
0: silahkan. Dada Pasis, selamat Mojo, kesian deh lo. Kalau orang Mojo tuh tidak dapat bagian. Ini pengalaman ya, waktu memang, kecil. Kalau Mojo gitu, Mbak Mak, tak tidak kasih makanan tuh. Mojo gitu, ih, enggak kebagian, mah ngiler-ngiler, Miki saja. Ih,
3: itu nih, kesian deh. Rezekinya tuh menjawi, bintene, menjawi.
0: Menjawi.
3: Itu kalau suka Mojo itu.
0: Betul. Si Malki, diserangki. Gak ada,
3: memang itu Pasis, dada Pasis.
0: Dadah. Ibu Lina, kalau pelihara hewan di rumah atau hewan apa yang suka dipelihara lah?
3: Ih, enggak ada sebenarnya, aku suka saya dan Tene.
0: Dibilang kucing kibirin, enggak bilang Opa Din.
3: Itu Opa Din itu mau kirim kakak kucing, tapi tidak mau. Aku bilang, deh siapa yang mau buat tainya, enggak mau ya.
0: Oh iya ya, kayaknya saya dengarnya begitu tadi. Ibu Lina enggak mau berin pelihara kucing, bau kibede. Oh iya ya, oke okay, saya salah berarti. Saya juga tidak suka pelihara hewan. Malas pelihara diri saja mau.
3: Iya,
0: percantik diri sendiri. Daripada iya, begitu,
3: daripada saya supaya saya tidak menjo-bonjo.
0: Iya,
3: sama
0: iya, supaya tidak stres juga. Masih mau tidur bau-bau bau-bau busuk lagi dalam. Malas. Oke, Bu Lina. Oke, dengar oke lo ngapa?
3: Oh, masih bisa pilih kah?
0: Ih, memang kita penelpon pertama.
3: Oh iya, saya, iya. Oke, oke, dan tenek karena parisiku, Nurita kuah.
0: Oke, Nurita.
3: Buat yang lagi mojo-mojo.
0: Iya, kirim salam buat siapa?
3: Iya, buat Pak, buat Pak Asis, oi berhenti pakai mojo. Buat Opa, Dede Opa, yang kicuran lah. Bombek itu, bombek. Buat Sri, Ibu Sri Sinta, Ibu Ibu Nursia, Abahnya Tasmun, Uli Ape, Paradin, Opa Is, siapa itu lagi? Pak Hamsa, dan semuanya Mudentene.
0: Oke lah.
3: Yang lagi ada di Perombat sekarang. Mudentene, makasih banyak. Jangan
0: mau jadi
3: kayak orang suka bojo.
0: Jangan, nggak perlu. Nggak penting.
3: Iya, bagus deh. Selamat
0: malam. Iya,
3: jumpa besok.
0: Iya,
3: makasih Tene. Assalamualaikum.
0: Kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita coba lagi ke menelpon berikutnya ya, sahabat budaya 0811 400 9250. Ada siapa di sana? Pak Radin Bantimurung. Aduh, Pak. Pak Matiani, mana ki? Susah kan ke telepon tak Pak Radin kok dong. Oke, Pak Matiani. Assalamualaikum. Kelon tak rong. Iya.
1: Halo.
0: Iya, halo Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak. Pak. Susahnya ku angkat telepon tak kok dong.
1: Oh iya.
0: Sisa kan gua angkat. Angkat tutup, angkat tuh. Pokoknya berganti-gantian ya. Jadi mohon maaf ya Pak ya kalau memang tidak mau kirim request lagu tapi tidak bisa ya Pak ya. Iya, oke lah. Pak Ahmad Yani boleh tahu hewan apa yang dipelihara di rumah atau suka dipelihara lah.
1: Apa?
0: Hewan, hewan, hewan, hewan.
1: Oh hewan.
0: Iya Pak.
1: Ayam.
0: Ayam. Kenapa?
1: Pelihara ayam sekarang.
0: Oh pelihara ayam. Ayam. Ayam apa Pak? Ayam Bangkok, ayam.
1: Ayam biasa aja.
0: Ayam kampung.
1: Ayam kampung.
0: Supaya apa Pak? Kalau pelihara ayam, mau dimakan atau dijual Pak?
1: Dimakan dan dijual juga.
0: Oh bisa. Aduh. Iya. Pebisnis kalau gitu.
1: Rumahnya tuh?
0: Iya di.
1: Sebagian.
0: Iya juga sih, iya oke lah Pak. Mau ikutan kalau nggak apa-apa. Ibu Lina tadi, Ibu Lina pesan lagu apa nanti saya WA dulu deh. Ini janji mut. Ada nih Pak, janji mutaroe. Iya lagu kedua sudah.
1: Iya.
0: Silakan menyapa Pak.
1: Janji mutaroe apa mau?
0: Iya siapa? Oke silakan menyapa Ki Pak.
1: Iya yang baru leh. Jumpa-jumpa yang baru lewat Ibu Lina di Petrang.
0: Iya.
1: Tara ada Bunda Sopi. Ada Arjuna, Pak Radin, ada Opa Is, Opa Din, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Rostiana Yasir, Yang Indrawan, ada Arpa di Salayar, ada Uki, ada Putri Puandatu, Laya Sari, ada Ama, Sustan Prahara, Sansia Maisar.

0: aduh, Angga Prasetya, Puang Datu, Pak Radin. Astaga, bagaimana itu? Assalamualaikum, kalon tak rong.
1: Ada mi.
0: Ada mi. Assalamualaikum, kalon tak rong. Paspor rong.
1: Waalaikumsalam. Kelon kelong kurong.
0: Iya, yeah, cecekki. Tapi salah yeah. Sebenarnya. Kelon tak rong dentene.
1: Idi upoji.
0: Idi upoji. Tidak ada. Sudah minta dua lagu.
1: Ada dong.
0: Janji mutaro eji. Sama apa? Bulina ini, Bulina ini. Lagu apa? Karaina Parisiko. Oh, ya kalah. Ya mana? Mana? Ikutan.
1: Apa itu?
0: Ikutan kelona.
1: Oh, ikutan. Ikut ya.
0: Iya toh.
1: Baru pakai tan di belakang dah.
0: Iya, ikutan toh.
1: Iya.
0: Oke lah, ya.
1: Iku mah di itu di apa lagi tadi?
0: Apa?
1: Lagu apa tadi?
0: Pala
1: Nyawamu apa?
0: Pala Nyawamu adakah?
1: Pokoknya iku keduanya lah.
0: Cut keduanya ya.
1: Iya, keduanya.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu, mau menyapa buat siapa? Peliharaannya apa?
1: Ayam.
0: Oh,
1: iyalah.
0: Begitu. Ada pelihara ayam berapa ekor di rumah?
1: Ada banyak lah.
0: Banyak.
1: Ada yang kampung, ada Bangkok.
0: Tawa.
1: Ada Thailand.
0: Oke dong. Thailand.
1: Ada banyak jenis ayam di rumah itu.
0: Jauhnya itu.
1: Iya sih ada yang ayam dari Thailand.
0: Ada ya?
1: Iya, ada itu.
0: Thailand.
1: Bangkunya juga ada.
0: Thailand.
1: Thailand.
0: Thailand.
1: Thailand. Oke.
0: Oke lah. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Sudah apa? Masuk. Anu siapa?
0: Kenapa Nur Hikmah tidak pernah telepon?
1: Basis.
0: Belum. Kenapa Nur Hikmah? Enggak pernah setel.
1: Anu dia kayaknya lagi berjuang itu ke siang.
0: Berjuang apa? Berjuang masuk maksudnya?
1: Iya, lagi berjuang melawan sakit itu.
0: Oh, Kak kita iya. Juga bicara deh apa tuh maksudnya?
1: Siapa tuh?
0: Kita kalau bicara berjuang melawan apa? Melawan arus.
1: Melawan sakit.
0: Oh, melawan sakit. Oke deh. Baiklah. Iya. Oh, semoga lekas sembuh lah untuk Nur Hikmah ya. Kita doakan sama-sama ya. Amin. Oke. Angga Prasetya.
1: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa?
1: Menyapa buat anak mudanya Maros. Pasis dong.
0: Iya.
1: Terus. Asal dua tuh boleh apa?
0: Ya.
1: Pak Sani. Ibu Lina. Terakhir buat Nur Hikmah, semoga lekas sembuh.
0: Oke.
1: Iya, seperti sedia kala ya.
0: Iya,
1: Pokoknya sesama lah.
0: Baik.
1: Sesama toh, berarti.
0: Ah.
1: Halo.
0: Ya, sesama ah. Sesama apa?
1: Sesama.
0: Apa itu?
1: Setia sampai mati.
0: Ya tahu cocok sih.
1: Oke.
0: Oke. Ye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita coba lagi ke penampuan berikutnya. 0811-409-250. Siapa kalah lagi yang mau menelpon? Pak Radin di Bantimurung, silakan. Ibu Harsina dicoba lagi, Bu Harsina Kodong, Pak Radin. Oke. Kita tidak bicara lama ya. Ibu Tati Nyambah. Assalamualaikum, kalon tarong Ibu Tati. Iya, Ibu Tati. Kelong tarong
2: dentene, kelong tarong dentene.
0: Iya, betul. Ibu Tati, boleh tahu kalau di rumah suka pelihara hewan apa? Atau lagi pelihara hewan apa
2: tidak
0: sekarang?
2: Tidak ada pelihara hewan-hewan di rumah.
0: Aduh, tapi kalau dikasih pilihan sukanya pelihara hewan apa? Kucing, ayam, apa?
2: Kelinci. Ada kucing di rumah.
0: Oh, itu paling ada peliharaan. Baru bilang tidak suka. Apa, Ji?

0: Tapi bukan yang pelihara nenek nenek.
1: Tapi ada gitu.
0: Ada rumah.
1: Kucing yang lewat maksudnya, kucing. Atau di rumah memang ditinggal?
0: Kucing angora.
1: Itu.
0: Keluar di rumah.
1: Ada nak pelihara bilang tidak ada. Nggak deh.
0: Ada.
1: Mau juga kalau. Juga.
0: Mau. Kalau gitu ya piara apa ki?
1: Nggak ada saya bu. Apa di?
0: Piara apa deh?
1: Yang pelihara iguana kayaknya di rumah itu ada satu ya. Iya. Yang pelihara si kecil, si anak di rumah. Pelihara. Dia yang pelihara.
0: Yang pelihara bukan saya.
1: Anak tah. Oh, saya malas. Saya mendingan tidur ya. Oke. Ibu Tati ikutan kelongna menyapa buat siapa? Silakan Ibu Tati. Ya.
0: Tidak bisa putar lagu lagi.
1: Itu susah telepon tadi angkat di kurung. Sesa aku angkat telepon. Nanti saya melanggar, saya di offside gitu ya. Oke. Oke, silakan Kim menyapa.
0: Pengen jumpa buat Ibu Lina dan semuanya nih deh. Langsung saya tidak tahu warga. Semuanya Mi.
1: Oke, Pala.
0: Mulai dari A sampai Z Dentek nih.
1: Oh, siap. Oke lah. Oke deh.
0: Oke, makasih Dentek nih.
1: Makasih, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Bre, saya sudah punya beberapa telepon nih. Coba kita terima dulu. Saya tidak bisa membatasi deh telepon saya nih. Depan Datu di Pinrang, siapa lagi? Paradin, Pak Ibu Harsina, Pak Ropo. Mana Ki? Aduh, susah. Assalamualaikum, Puang Datu. Kelon tak rong.
2: Assalamualaikum, kelon tak rong, Dete nih.
1: Iya, Puang Datu, kelon tak rong.
2: Iya, kelon tak rong.
1: Iya, pelihara hewan apa di rumah atau suka? Hewan apa dipelihara?
2: Saya suka pelihara ayam. Ayam ada. Kampung.
1: Sekarang masih ada? Iya. Dipelihara?
2: Di kampungnya istri di Joayo.
1: Oh iya, oke lah. Baik, menyapa Ki buat siapa? Silakan Ki.
2: Buat ada tadi Pak Rading, ada juga Amenitasmu, Kasmawati Dompe, Samsia Masar, Uki Sukiatis, Uli Ape, Rama, SD Nompo, Subidelukmu, ada juga Riko, Pak Hamsa, Abdullah Desewa, Pak Saleh, Dadem Bayi, Amah di Kalimantan, siapa lagi, Samsia Maisar, Bobby, Asri Woto, semuanya. Salam dari Puan Datu spesial buat Nur Alam. Terima kasih, Dentek. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Datu, terima kasih, Pak. Puang Datu ya. Oke, kita dengarkan dulu kelong ya, sobat budaya. Kita jeda ya. Jangan khawatir, sebentar saya akan kembali lagi terima telepon berikutnya.

0: Ya, kita masih bersama di Kelanta Rong. Jami diangkat teleponnya deh, malas kak. Untuk apa tuh angkat telepon? Assalamualaikum orang tua.
1: Assalamualaikum dan tekne.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelanta Rong, kenapa ki?
1: Kenapa pindah tayang? Katanya malam minggu.
0: Baru budget tol secara mendadak orang tua.
1: Oh, mendadak.
0: Tak diduga.
1: Saya kecewa sama opa.
0: Kenapa opa?
1: Saya mau sama opa dan tekne.
0: Katanya saya Ibu Lina bilang atau orang lain, bukan opa bedeng.
1: Opa.
0: Oh opa.
1: Karena dia tidak kasih kabar.
0: Ih, sudah minta itu tadi dah kabari ki. Ih, tidur di bedeng.
1: Saya tadi masuk. Jadi dari dengar pote-pote di radio.
0: Jami kita tahu.
1: Opa curang.
0: Makanya monitor terus kita wah, jangan kita tidak monitor. Tapi
1: pikir kan kita yang menyiar.
0: Iya.
1: Ya saya nonton TV dulu, nonton dandu di Indosiar.
0: Oh iya. Jadi mau joki.
1: Ternyata kita.
0: Jadi mau joki nih. Jami kita tuh
1: balik. Bilang si opa toh, assalamualaikum dan tekne.
0: Iya.
1: Atau tuh telepon apa? Pindah di dengar suara.
0: Kasihan lah deh. Nah Ibu Lina biasa monitor Ji.
1: Ibu Lina memang.
0: Tumben. Cina tanya Ki.
1: Iya, memang bekerja sama itu dua orang itu.
0: Kasihan
1: takut disaingi toh.
0: Kasihannya deh.
1: Nah bilang Ibu Lina. Santai Ji, pasti tembus.
0: Nah bilang Ibu Lina, mau jok itu dan tidak. Mau jok lalu, enggak apa-apa Ji. Biar dia tidak bisa tidur kalau tidak menelpon nih.
1: Saya mojok sama opa.
0: Mojok sama opa.
1: Dia curan.
0: Biar mi tahu ah. Bagus lagi kalau menyiar kak baru tidak ada hadir ke satu hari. Bagus lagi supaya opa dengan Ibu Lina merdeka.
1: Mi tahu tidak ada hambatannya.
0: Tidak saingan lah. Tapi ngomong pelihara apa
1: gini. Selamat opa.
0: Selamat opa. Dadah opa.
1: Selamat aja ganda ada.
0: Warana. Kita
1: mau siapa yang tenang?
0: Kita mau siapa? Saya mau yang siapa?
1: Satu tahun saya tidak mau siapa dia.
0: Ih bahaya nak dendam nak.
1: Biar.
0: Tidak diterima.
1: Lagi yang tenang.
0: Agak apa? Ya.
1: Pamarisino.
0: Pamarisino. Kenapa yeah. Pak Marisinta? Kenapa?
1: Opa, kenapa Risya tau?
0: penyanyinya siapa kita mau? Penyanyinya
1: siapa?
0: Alacang, Ki.
1: Siapa merasa? Dengarkan baik-baik lagu ini.
0: Alasan Ki bukan opa yang kita marah, ada yang lain pasti.
1: Yang di mana?
0: Ya tanya hati tak. Tanya hati tak, jangan
1: kenapa
0: saya.
1: Kenapa itu Pak Asis selalu sakit ini?
0: Karena orangnya bagus, tahan banting. Mungkin Allah bilang begitu ya.
1: Banyak gitu. Orang sakit ya dan
0: alhamdulillah Allah memberikan ujian pada Anda.
1: Maka guntun diri di puntung.
0: Tidak mati gitu ya. Tomatnya yang mati. Kenapa Ki? Coba kita.
1: Terlalu banyak yang menyakiti.
0: Siapa menyakiti kita hanya kak?
1: Yang itu juga.
0: Iko dong. Nah dengar dia nih kayaknya tiduri. Saaki kayaknya Iko dong. kemarin bilang sakit kepala. Oke deh. Tanya apa ya?
1: Enggak seru itu kata tidak masuk kata.
0: Enggak deh. Kita
1: pasti,
0: itu.
1: Pasti ditunggu-tunggu ya dari tadi.
0: Teh aja.
1: Amin.
0: Saya sudah bilang sama Ibu Lina.
1: Mudah-mudahan berarti mau.
0: Saya sudah bilang sama Ibu Lina tidak mau angkat telepon ta. Kenapa gimana telepon? Oke. Menyapa.
1: Menyapa.
0: Eh tunggu opa. Dulu, hewan apa ini? Gak mau bedeng satu tahun nih. Nah langgar kalimatnya, kata-kata.
1: Gue tarik kembali.
0: Sudah mendengar. Selebgram. Eh, orang tua. Pelihara apa? Pelihara apa di dulu di rumah hewannya?
1: Pelihara buaya saya.
0: Kenapa tidak sekalian bilang induknya buaya atau jantannya buaya?
1: Kalau ada orang sakit ya suruh gigi tuh buaya.
0: Teja. Jadi nggak usah disakiti.
1: Kalau ada sakit ya, itu banyak gigi.
0: Mau jadi-jadian kapan? Siapa? Siapa?
1: Ibu Lina. Oh, pajangan Lina.
0: Ih, sudah disebut doyur. Oh, pajangan.
1: Nggak usah, saya tarik kembali.
0: Jahatnya. Ketawa itu apa? Ketawa apa di rumah?
1: Nggak mau, Jak.
0: Lanjut.
1: Oh, Ibu Lina di Petrang. Paradi di Bantimurung.
0: Iya.
1: Trisinta di MU.
0: Iya.
1: Bunda Sopi di Pau-Pau. Siapa lagi Tri? Semuanya deh, dan stabil ke pikiranku dentene.
0: Kenapa? Pak Asis bedeng Minang memang dentene mau jo balle-balle ji.
1: Siapa itu?
0: Ibu Lina.
1: Siapa lagi? Pak Sani.
0: Iya.
1: Pak Sani suka maju.
0: Iya.
1: Pak Hamsa di Pempan 2.
0: Iya.
1: Pak Umar dari Munursia di Pempan 1. Pempan 1, Di?
0: Iya, Cici.
1: Iya. Iya. Mbak Dentene, jangki mau jadi Dentene sama saya.
0: Teja,
1: biar mau. Siapa lagi menjadi Dentene?
0: Besok. Sirina Pace.
1: Besok. Besok kalau masuk ya, opa mendelpon. Jangki yang kita teleponan.
0: Teja aja mau ke angkai.
1: Biar kami dia.
0: Iya,
1: Mbak Dentene. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba ke Pak Saning. Assalamualaikum Pak Saning. Kalau tak rong.
2: Kiron tarong.
0: Iya Pak Sani.
2: Tentunya.
0: Iya Pak.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Maaf berdiangkat. Silakan Ki.
2: Lucu-lucu ku dengar ini malam.
0: Lucu-lucu Pak Asis toh mau jok itu.
2: Enak. Kau padi dibuli.
0: Pak ikutan kelongnya bisa ya Pak Marisino ya.
2: Iya
0: Pak. Oke, hewan apa yang kita pelihara Pak Tabe?
2: Tidak ada.
0: Kenapa?
2: Ini baru cari piano, berang.
0: Hah?
2: Sebetulnya ada cewek mau dipiara.
0: Sudah 18 tahun, Pak. Kita bilang terlambat, Miki.
2: Terlambat?
0: Iya.
2: Sebetulnya ada.
0: Jangan, Mi. Lewat, Mi. Iya. Iya, punya apa?
2: Berang, tapi siapa tahu ada cewek mau dipiara bisa.
0: Deh. Kita bilang tidak mau, Miki. Kada luar sama beda. Ada Ji, Wanda alias Wandi. Ya, itu mau Ji.
2: Di mana tinggal biasa ku dengar di bukan di atas lagi.
0: Pulang nilai ke atas ini kayaknya. Iya, ke gua masuk pi sekolah beding baru kembali lagi ke Makassar. Iya. Iya, Pak. Sani.
2: Menyapa dulu.
0: Iya, silakan Ki, Pak.
2: Ada yang siapa kata di ku dengar?
0: Ada.
2: Ya. Pak Umar Ibu Nursia.
0: Pak Asis Maka, tadi.
2: Maka Asis sepan. Ada juga yang di Rapu Kaling itu siapa itu?
0: Rapu Kaling siapa di?
2: Pak Sale.
0: Iya, oke, okay, betul.
2: Iya, ada Pak Asis Ibone.
0: Pak Asis Maros.
2: Asis Timoros.
0: Maros. Pak Asis Maros.
2: Oh, Pak Asis itu.
0: Iya.
2: Siapa di Ibone karena di Maros si Pale tinggal.
0: Maros Pak iya salah itu cemil Maros kan boleh salah Maros sih Pak iya
2: siapa lagi tadi ku dengar ada Denompo
0: iya
2: ada Pondatur sama Nora lagi
0: iya
2: ada Kulina ada Padi semua nama tempat tadi
0: oke
2: dan pun juga selamat malam.
0: Malam Pak.
2: Sehat selalu.
0: Sehat juga selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sani di Sukamaju sudah bergabung malam hari ini dan baik sahabat budaya di mana saja berada kita masih bersama di Kelon Tak Rong. Saya harus tuntaskan ya sahabat budaya karena sudah malam. Ibu Arsina terima kasih mohon maaf tidak bisa diangkat teleponnya. Pak Nurdin 575 dipangkep ya. Siapa lagi sahabat budaya yang sempat menelpon tidak sempat saya angkat teleponnya? Ada siapa lagi tadi ya? Mohon maaf ini. Untuk semuanya lah. Oke. Yang sudah bergabung dan yang belum sempat bergabung, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita dengarkan satu kalang penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional di hari ini dengan judul Syekh Yusuf Tuanta, riwayat Syekh Yusuf Tuanta Salamaka dalam bahasa Makassar.
3: Nalang ngereki Syekh masuk kanan na Tuanta sujuk mian tak galaki liman nasehaga angkulan tu na Tuanta marai ngangapol.

0: 4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Baji misari batamala berikut di mana saja berada, tuntas sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terhibur selalu, sampai jumpa besok dengan rekan-rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari batang malam biriku dimanapun berada. Inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir di ruang dengar tadi. Halo, Sabtu 27 Juni 2006 bersama Richard Ferdinand di Par 1 jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

0: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi salah satu tujuan puasa ini adalah agar manusia bisa mendapat derajat takwa dengan menahan hawa nafsu. Dan salah satu hikmah dari puasa adalah dapat meningkatkan kepekaan sosial kita. Dan hikmah yang paling utama adalah memperbanyak amal dan membentuk keberanian manusia yang bertakwa kepada Allah. Dan hal yang terberat, ini yang harus kita ketahui, hal yang terberat dalam melaksanakan puasa Ramadan justru mengendalikan hati, pikiran, dan anggota badan dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Misalnya, mengendalikan hati dari iri dan dengki, mengendalikan pikiran kita dari prasangka buruk, atau menahan pandangan kita dari hal-hal yang menimbulkan syahwat. Apa hikmah lain? Hikmah lain adalah melatih kesabaran kita, mendorong rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri untuk disiplin dan memperhatikan hati dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa jangan asal puasa, tapi semua yang harus diperhatikan. Jangan sampai kena hadis kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'i wal 'atas. Banyak orang berpuasa cuma lapar dan dahaga saja yang dia dapatkan. Oke, coy.
1: Bulan puasa Ramadan menjadi momentum yang sangat dinantikan oleh umat muslim. Tidak terkecuali beberapa sekolah yang berbasis Islam terpadu sangat menantikan momen bulan suci Ramadan. Seperti halnya Yayasan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina yang kembali menggelar kegiatan rutin tahunan memasuki Ramadan yang melibatkan seluruh unit pendidikan di bawah naungannya. Mulai dari tingkatan TK, SD, SMP, hingga SMA. Kegiatan ini pun berlangsung di Masjid Raya Makassar, diwarnai kemeriahan dan semangat dari para siswa dan guru-guru, serta orang tua siswa yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan rutin ini telah menjadi tradisi yang diadakan setiap tahun oleh yayasan dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam, mempererat tali silaturahmi, dan mempersiapkan seluruh warga sekolah memasuki Ramadan. Amirullah, SPD selaku ketua pelaksana kegiatan, mengatakan kegiatan berupa tarhib Ramadan ini diawali dengan sholat duha, kemudian ceramah, dan diakhiri dengan kegiatan sosial berupa donasi yang disalurkan kepada anak yatim dan bekerja sama dengan lembaga rumah zakat.
2: Kegiatan ini kami bikin konsepnya itu pawai. Jadi kami awali dengan kegiatan sholat duha, kemudian murojaah hafalan bersama, kemudian diisi sedikit dengan sentuhan semacam taujih kayak ceramah dari kita undang ustaz ceramah. Kemudian juga nanti kita lanjutkan dengan kegiatan donasi, ya, di mana donasi ini nanti kami salurkan bersama dengan rumah zakat. Jadi bekerja sama dengan lembaga rumah zakat, mana nanti donasinya ini disalurkan ke anak yatim dan juga kaum prasejahtera.
3: Jadi melibatkan semua siswa dari sekolah.
2: Ya, semua siswa dari sekolah pun dari TK sampai SMA. Bahkan juga beberapa dari orang tua.
1: Sementara itu, salah satu siswa kelas 7 SMP, Ibnu Sina, yang juga merupakan salah satu hafiz, Muhammad Aunur Rafiq, yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, mengungkapkan rasa senangnya mengikuti tarhib dan pesantren kilat yang diadakan. Dan tentunya, melalui kegiatan ini, dirinya dapat menambah ilmu dan hafalannya selama Ramadan.
4: Bagus, dapat mendengarkan ceramah-ceramah singkat.
3: Kalau kita sendiri ada di SMP ini, nah, apa yang sering ditunggu biasanya menjelang bulan puasa, kegiatan-kegiatan di sekolah? seperti apa, kegiatan apa yang biasa?
4: Tarhib. Tarhib sama pesantren kilat.
3: Iya. Nah, itu rutin diikuti.
4: Iya.
3: Seperti apa biasanya? Gambarannya kalau mengikuti kegiatan-kegiatan dan sama teman-teman itu, apa yang menjadi kesenangannya biasanya?
4: Seru dan dapat menambah hafalan juga.
1: Kegiatan tahunan ini kembali menjadi momen yang istimewa bagi seluruh keluarga besar Yayasan Ibnu Sina. Selain menanamkan nilai-nilai Islami, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan dan solidaritas antar warga sekolah. Yayasan Ibnu Sina dengan tradisi kegiatannya yang inspiratif dan berhasil menghidupkan semangat tersebut dengan penuh rasa syukur. Seluruh pihak berharap agar kegiatan serupa terus dilaksanakan di masa mendatang.

Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk nikmat bulan suci Ramadan. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat di yaumil kiamah ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan syafaat

Subhanahu wa ta'ala. Ketika siang harinya kita berpuasa dan malam harinya kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah pada malam hari. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada para sahabatnya di hari terakhir bulan Sya'ban. Beliau berkata, "Faqala ya ayyuhan nas, qad adallukum syahrun 'adzim, syahrun mubarak, syahrun fi lailatun khairum min alf syahr." Beliau Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para manusia, kalian telah dinaungi bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Orang yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ini termasuk keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur mereka terbatas, namun kemampuan mereka jauh melampaui umurnya. Satu malam beribadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu kita ketahui kurang lebih 83 tahun. Dan kita belum tentu sampai pada usia 83 tahun. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Amalan yang kedua, sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihidupkan di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah merupakan orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Yang perlu kita hidupkan adalah bersedekah. Oleh sebab itu, sudah semestinya sebagai umat muslim untuk mencontoh beliau di bulan yang penuh berkah ini. Caranya dengan memperbanyak sedekah, baik untuk kepentingan fi sabilillah maupun kaum duafa dan fakir miskin. Salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan selama Ramadan adalah dengan memberikan iftar, hidangan berbuka puasa, kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara fi sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubi wa itqa raqabah min nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un." Barang siapa di bulan ini memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, akan menjadikan ampunan baginya dosa sang pemberi, pembebas antara ia dan neraka, dan ia mendapat pahala seperti orang yang puasa yang ia beri buka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan buka puasa sama sekali. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang ketiga, amalan sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, adalah banyak bersabar. Bersabar, amalan Ramadan sesuai dengan pesan Rasulullah, bersabar. Dalam surah Al-Asr berpesan kepada kita, "Wal asr, demi masa waktu asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar." Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan nasihat kepada umat manusia untuk selalu bersabar. Dalam hadisnya atau dalam sebuah pernyataan, "Wahuwa syahru sabri," Ramadan adalah bulan sabar. "Was sabru thawabuhul jannah," di mana sabar pahalanya adalah surga. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang berpuasa, dikata-katai atau diajak berkelahi, diajak bertengkar, diajak marah-marahan, maka cukuplah dia mengatakan, 'Inni saumun,' saya lagi berpuasa." Para ulama mengatakan, menampakkan puasa seperti ini sunnah. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, hanya kita dan Allah yang tahu. Tetapi pada saat tertentu seperti ini, diajak berkelahi, dikata-katai, maka puasa dapat kita nampakkan melalui kata-kata, "Inni saumin," saya lagi berpuasa. Dan para ulama mengatakan sunnah hukumnya ketika mengatakan kita sedang berpuasa. Untuk apa? Supaya yang puasa sadar kalau ia puasa, harusnya dia sabar. Dan yang melawan juga sabar. Yang ingin berkelahi, ingin bertengkar juga sabar.
bahwa ia sesungguhnya seharusnya sadar bahwa melawan orang

orang yang sedang berpuasa itu sangat tidak dibenarkan. Selanjutnya kaum muslimin pendengar rahimakumullah, amalan yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini adalah saling peduli satu sama lain. Selain beribadah pada malam hari, bersedekah dan bersabar sesuai dengan pesan Rasulullah, maka amalan berikutnya adalah peduli. Saling peduli terhadap sesama, karena sesungguhnya keutamaan bulan Ramadan adalah berbagi dengan sesama. Wa syahrul muwasaf, bulan Ramadan adalah bulan peduli. Pada bulan ini kita secara pribadi harus memperhatikan saudara dan tetangga kita, memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, mendengar ratapan-ratapan mereka, memasang kuping untuk mendengar keluh kesah mereka. Maka kesempatan di bulan yang mulia ini kita saling peduli satu sama lain, agar kita sama-sama merasakan bagaimana bahagianya kita menjemput, menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan, amalan-amalan sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
2: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
1: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
2: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku terlalu panik deh sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
2: Iya, gak apa-apa yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
1: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
3: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, Angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, Angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara Angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Amin kain, kibang mapura mama.
0: Kini, Angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.
2: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti acara Panorama Kota Daeng.
3: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Iya, selamat pagi sahabat budaya, dimanapun berada kita bersama kembali di program Panorama Pagi Kota Daeng. Dan di kesempatan Alo Sabtu tanggal 27 Juni 2026 bersama Richard Ferdinand. Iya, kita mau hadirkan dulu sejumlah informasi-informasi terbaru ya di seputar Kota Makassar dan juga nanti ada informasi nasional. Oke, kita hadirkan dulu sahabat budaya, ini informasi dari rri.co.id Makassar ya. Polrestabes Makassar menggelar kerja bakti korvei sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri di lingkungan Masjid 99 Kuba, kawasan Center Point of Indonesia, Jalan Meter Tanjung Bunga, Kota Makassar pada Jumat 26 Juni 2006. Kerja bakti tersebut dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Polisi Arya Perdana SH, SIK, MSI, didampingi Kepala Bagian Ops Polrestabes Makassar AKBP Hari F. Aritonang SH, SIK, MH, serta diikuti para Kasat Gaba Kasi dan para Kapolsek jajaran Polrestabes Makassar. Kerja bakti Polrestabes Makassar memfokuskan pada pembersihan area pelataran Masjid 99 Kuba sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan tempat ibadah sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kapolrestabes Makassar Kombes Polisi Arya Perdana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan Polrestabes Makassar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Oke sahabat budaya, nanti Richard akan hadirkan lagi informasi berikutnya ya, tetap di Perempat RRI Makassar di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi untuk menghadirkan informasi berikutnya, masih bersama Richard Ferdinand ya, yang akan

yang akan kita bagikan informasi-informasi di kesempatan pagi hari ini, dan informasi berikutnya dari rri.co.id Jakarta. Kereta Api Indonesia masih menyediakan 250.519 tiket diskon semasa libur sekolah. Program tiket murah ini merupakan dukungan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Masyarakat telah memesan sebanyak 924.105 tempat duduk atau mencapai 78,67% dari total kapasitas. Pihak operator menyediakan total kapasitas perjalanan sebanyak 1.174.624 tempat duduk murah untuk masa libur. Di mana minat bepergian masyarakat sangat tinggi pada akhir pekan pertama masa liburan sekolah tahun ini. Volume pemesanan paling tinggi terjadi pada 21 Juni 2006 dengan jumlah mencapai 82.061 tiket. Pemesanan tiket keberangkatan pada tanggal 26 Juni 2006 ini tercatat sebanyak 80.544 transaksi perkeretaapian perjalanan kereta api. Sementara untuk tanggal 20 Juni 2006 Sobat Budaya ini sudah laku sebanyak 77.505 tiket kereta api murah. Oke Sobat Budaya, nanti sebentar Richard akan lanjutkan lagi ya informasi untuk kita dengarkan bersama.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Waktunya kentongan.
3: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman halo.com, beberapa tips

Iya sahabat budaya, dicat lanjut lagi informasi berikutnya dari ri.co.id Makassar ya. Wali Kota Makassar Munafi Arifuddin menjamu para delegasi dari 28 negara peserta Indonesia Gastro

Diplomacy Series 2026 dalam pelayaran senja di atas kapal pinisi di perairan Pantai Losari. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda istimewa dalam rangkaian IGS 2026 yang memadukan diplomasi, budaya, pariwisata, dan kuliner khas Makassar. Di tengah suasana hangat dan penuh keakraban, para duta besar dan delegasi internasional menikmati panorama matahari terbenam di atas kapal pinisi, simbol kejayaan maritim Bugis Makassar yang telah dikenal dunia. Munafri mengajak para tamu merasakan langsung pesona kota Makassar sebagai kota maritim yang kaya akan sejarah, budaya, dan juga kuliner. Pelayaran dimulai dari kawasan Pantai Losari dan menyusuri perairan Makassar. Dari atas dek kapal, para delegasi menikmati pemandangan matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala Laut Sulawesi. Sambil berbincang santai, berfoto, dan membangun jejaring kerja sama antara negara. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kehadiran para delegasi internasional yang berpartisipasi dalam IGS 2026. Sekaligus menegaskan bahwa Makassar sebagai gerbang utama kawasan timur Indonesia terus membuka ruang kolaborasi global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, pariwisata, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.

0: air, tanah, api, udara. Nenekku sering bercerita tentang masa lalu pada saat-saat damai, saat alam masih terjaga keseimbangannya.
1: Semua itu berubah saat perubahan iklim terjadi.
2: Kamu kenapa sih? Kerasukan avatar ya?
1: Oh, panas, panas, dehidrasi sis. Kok sekarang gini amat ya?
2: Ya, mau gimana lagi? Saat ini kita tuh sedang menghadapi climate change.
1: Climate change? Apaan tuh?
2: Climate change itu ya perubahan iklim lah. Menurut PBB, perubahan iklim itu mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi dikarenakan variasi siklus matahari. Tapi, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia juga ikut menjadi pendorong utama perubahan iklim. Seperti kamu tuh.
1: Loh, kok aku sih?
2: Tuh, TV kamu masih dalam keadaan nyala dari semalam. Udah pagi, lampu kamar kamu masih nyala. Mana charger HP kamu masih nempel terus di colokan? Itu namanya penggunaan energi listrik yang berlebihan.
1: Hubungannya apa?
2: Ya jelas ada hubungannya lah. Penggunaan listrik yang berlebihan memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan peningkatan suhu bumi, sehingga ikut berdampak besar pada perubahan iklim.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit. Nanti di jam 7 pagi kita akan menghadirkan program Baribasa. Jangan kemana.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Songkoreca. Songkoreca merupakan penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuka dari serat pelepah daun lontar. Bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu, corak sepuhan emas atau pemiring ya, pada pikiran Songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas ya, anyaman rapat dan kokoh pada Songkoreca ini sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian, budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tidak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Ya, sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Bakri Basa dan langsung kita hadirkan dulu penelpon pertama. Selamat pagi, Ayahanda. Oh iya. Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat
1: Nanda
0: pagi. Selamat. Amin, amin, amin, amin.
1: Sukses.
0: Iya,
1: amin. Semangat amin, terus.
0: Amin, amin. Iya.
1: Agar selalu merasa bahagia.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Oh, apa okay. Judul Tanandaku?
0: Oke, okay, hari ini kita akan bahas awali hari dengan doa dan mengakhiri hari juga dengan doa.
1: Iya. Hmm. Jadi pertama saya belum saya komentar.
0: Iya.
1: Ananda aku ini inces ya.
0: Oh sakit, iya, gitu lagi dong. Masuk rumah sakit.
1: Mudah-mudahan sembuh beliau.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, cepat kesembuh Nanda, iya. Supaya bisa bertugas kembali.
0: Iya.
1: Nah, kita bisa mendengar acara tak lagi.
0: Iya.
1: Iya, jadi awal dan akhir doa ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi doa itu mi jagoanna semua ibadah. Ya, jadi kalau istilahnya komandannya ibadah itu mi doa.
0: Iya, iya.
1: Iya, jadi bahkan jadi jangan cuma awal dan akhir kegiatan itu.
0: Iya.
1: Sementara berkegiatan itu harus juga memang doa.
0: Hmm.
1: Iya, karena dalam agama kami itu Bung Richard.
0: Iya.
1: Itu kalau ada orang beribadah kemudian melaksanakan sholat dan setelah itu langsung bubar, itu Allah marah itu.
0: Oh iya.
1: Artinya bukan marah apa, dapatkan lagi sombong.
0: Hmm.
1: Dibilang sombongnya ini orang. Hmm. Tidak berdoa. Ya, sedangkan manusia itu pasti punya kebutuhan.
0: Iya.
1: Ya. Ya, jadi itu kebutuhan itu atau keinginan manusia itu terwujud itu dengan kehendak Allah.
0: Amin.
1: Ya, jadi kita harus berdoa. Kemudian kedua, doa itu adalah komunikasi antara hamba dengan Tuhannya.
0: Amin.
1: Ya, komunikasi. Ya, jadi kita itu sebenarnya orang beragama itu semua agama.
0: Iya.
1: Itu saat kita berdoa itu komunikasi dengan Tuhan tak Allah itu.
0: Mm-hmm. Iya. Iya, iya.
1: Jadi makanya orang itu yang tidak pernah berdoa,
0: mm-hmm,
1: itu dituding oleh Allah sombong.
0: Iya.
1: Iya, karena sepertinya dia tidak ada keinginan, tidak ada kebutuhan.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Jadi sekalipun kita serba cukup,
0: iya,
1: bapak-bapak kan jauh. Siapa tahu miliuner berduitnya, tidak mau berdoa jangan kita.
0: Mm-hmm.
1: Karena itu harta berapapun banyaknya, kalau Anda menghendaki itu sekejap mata itu bisa hilang.
0: Iya.
1: Iya. Iya, sekejap mata. Jangan tunggu 1 jam, 2 jam. Kalau Allah menghendaki dalam menit ini,
0: mm-hmm,
1: Anda miskin, itu bisa terjadi.
0: Terjadi, oke. Okay. Ya.
1: Jadi itu perlu kita doa. Mm-hmm. Doa itu dunia dan akhirat tak top.
0: Iya, iya.
1: Ya. Jadi ada 3 kemungkinan hidup tak itu, mm-hmm, dalam 1 orang. Ya, ada 3 kemungkinan.
0: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan Anda sering dengar ini. Cuma saya cuma ingatkan kembali,
0: mm-hmm,
1: bahwa ini kehidupan tak ini sampai akhir 3 kemungkinan,
0: mm-hmm,
1: yaitu dalam bahasa Makassar itu upakna cilaka.
0: Oh,
1: ya,
0: artinya?
1: Upak artinya mujur,
0: mm-hmm,
1: kemudian akhirnya cilaka.
0: Oh,
1: artinya iya, hidupnya mapan di dunia, mm-hmm, serba menteren,
0: hmm,
1: tapi dia celaka di akhirat nanti.
0: Hmm.
1: Ya, jadi tabe kita sepakat bahwa di akhirat itu ada 2 tempat, surga, yeah, dan neraka ya. Ya, jadi kalau kita celaka, nauzubillah min syalik, kita masuk neraka.
0: Hmm.
1: Iya, jadi kalau di dunia itu serba hebat, apa ke apa ke memantas semua ada itu bahagia sih. Tapi ingat itu ada lagi kehidupan sesudah itu.
0: Iya.
1: Apakah Anda bahagia di situ tidak? Itu tergantung dari perbuatan tak.
0: Iya.
1: Ya itu mi ada doanya itu sesudah sholat ya. Kalau kita ingin menghindari neraka, lahumma ajirni minan nar. Hindar telah kami dari api neraka. Ya itu. Nah, kemudian kedua, kemungkinannya bisa celaka di dunia, bahagia di akhirat. Iya itu. Itu kemungkinan kedua itu. Artinya hidupnya pas-pasan di dunia. Artinya karena mangkasrah pasti emak-emak ki. Setiap ada kebutuhan apa sekolah anak-anak, abalukin sawah, jual kerbau demi anak itu sekolah. Itu kan amal semua itu. Terus banyak sedekah. Ya itu harus dilakukan itu kalau kita mau enak. Jadi apa tadi ya? Artinya sengsara di dunia,
0: bahagia di
1: terus
0: akhirat.
1: Bahagia di akhirat ya. Ya itu maksudnya begini.
0: Iya.
1: Jadi kita pas-pasan hidup tadi akhirat terlunta-lunta, tapi ibadah kita bagus.
0: Iya.
1: Nah itu jauh lebih bagus daripada yang tadi saya bilang. Jadi biar kehidupan tak pas-pasan di dunia ini, tapi kita punya ibadah bagus, doa kita selalu bagus kepada Allah, komunikasi kita, insya Allah masuk surga.
0: Amin,
1: itu berarti
0: amin.
1: Bahagia di dunia, di akhirat bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Kemudian yang terakhir itu kedua-duanya bahagia. Ya, kedua-duanya bahagia. Jadi kita punya hidup mewah, artinya serba cukup di dunia. Kemudian banyak sedekah, ibadah juga oke. Ya, hubungan jadi baik juga terhadap sesama.
0: Iya.
1: Kemudian hubungan dengan Allah juga baik.
0: Amin.
1: Terwujud.
0: Amin.
1: Baik di baji upah kirilino, upah tongri akhirat.
0: Oh iya.
1: Jadi dia kebahagiaan dunia, kebahagiaan juga akhirat. Jadi saya kira itu, jadi jangan maki jangan ki lupa itu berdoa, komunikasi dengan Tuhan tak, minta doa, kemudian ya kita doa mudah-mudahan kita masuk surga.
0: Amin.
1: Saya kira itu saja.
0: Ya terima kasih ya Ayandaku. Iya terima kasih.
1: Iya. Jadi tapi sambal lo, kalau tidak berkenan di hati pompor ada adikku, anakku.
0: Iya,
1: sehat selalu, sukses semangat. Nah. Termasuk Bun Rica.
0: Iya.
1: Ya, Nanda Rica ini sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari silakan yang lain sahabat budaya. Rica tunggu di 0811 409 250 atau 0812 4401 250. Selamat pagi, Bundaku. Selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Saya kira tidak tembus.
0: Tembus.
2: Jadi temanya ini hari doa ya.
0: Pagi awali dengan doa, malam juga diakhiri dengan doa.
2: Ya, segala sesuatu itu yang kita lakukan harus dibarengi dengan doa.
0: Amin.
2: Iya. Jadi misalkan kita mau bekerja, mau pergi bekerja, semuanya harus berdoa dulu. Baru kita berangkat kan, keluar dari rumah itu harus berdoa dulu. Semoga kita sampai di tujuan dan kembali lagi ke tempat semula.

0: Ya. Jadi semoga pekerjaan Tai itu semua baik. Kalau diiringi dengan doa kan.
1: Iya.
0: Misalkan kita mau bercita-cita, mau beli sesuatu, kita harus berdoa. Semoga Allah mengabulkan ya, hubungan kita sesama manusia.
1: Betul.
0: Jangan hasbunallahnya baik, hasbunallah minan nas tidak baik. Artinya itu baik kepada Tuhannya tapi tidak baik kepada manusia.
1: Iya.
0: Kenapa itu, Cak?
1: Oke.
0: Bunyi-bunyi.
1: Mau juga ikut Tongi.
0: Berdoa Tongi ke radio.
1: Amin.
0: Jadi segala sesuatu itu dicatat harus kita berdoa.
1: Iya.
0: Mau makan, mau tidur, semuanya harus berdoa.
1: Amin.
0: Dan kita juga doakan Inces, semoga cepat sembuh ya Inces.
1: Semua yang sakit
0: ceria
1: ya.
0: Kembali.
1: Iya, ada Bunda Nurhuda yang juga mudah-mudahan sudah sembuh.
0: Semoga dia lekas sembuh kodong.
1: Amin.
0: Sehat selalu, sakit apa kodong? Rindu gitu sama dek lu mo.
1: Iya kasihan. Mudah-mudahan semua yang sakit disehatkan badannya ya.
0: Iya, semua yang sakit diangkat penyakit.
1: Iya.
0: Semoga kembali sehat semuanya.
1: Amin.
0: Terutama orangnya perompak ya.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih bundaku.
0: Iya, mungkin itu saja Rica. Nanti ada juga yang mau masuk.
1: Ada
0: masuki
1: juga,
0: bunda-bundaku.
1: Ada dindaku Indah di Sopeng ini di samping tak.
0: Oh, Indah.
1: Iya.
0: Indah.
2: Ye.
0: Selanakku.
2: Inakku to. Aku tertidur. Rindu ya. Apa kabar?
0: Mana mau suara jadi?
1: Iya,
2: jangan gitu. Khawatir Allah itu akan mengatur segalanya, Bunda. Insyaallah. Makanya berdoa.
0: Baru bunda. Suara itu.
2: Baru suara itu dirindukan ya, apalagi kalau dilihat orangnya dirindukan siang malam.
1: Apalagi kalau ada
0: lagi menghayal-menghayal Jaki Nasali merindukan ini.
2: Betul, Bunda. Apalagi kalau Bunda lu mau ini, Kak.
0: Ya.
2: Apalagi kalau Bunda dekat-dekat di sana tuh, apa tuh di sana pangkalan ikan itu, deh. Segarnya di Bunda di nanti itu di sana. Bagaimana Kak Ica?
1: Iya. Yang penting ada contohnya. Iya,
0: kita lagi jalan-jalan di Steller. Di sana kita ketemu.
2: Oh iya, di Paneka masih menjual gitu Bunda.
1: Masih.
0: Iya, sambil karaoke yang
2: ada karaokeannya tadi itu.
0: Iya, ada karaokeannya di sana.
2: Sampai jam berapa,
0: Steller,
2: Bu?
0: Paneka.
2: Sampai
0: jam berapa kita bilang?
1: Terserah mau tak?
2: Enggak kan, siapa tahu habis ki ditutup.
0: Iya, kalau panas sekali cuaca tuh.
1: Iya.
0: Biasa itu jam 2 habis
2: di situ. Bunda tuh ada temanku biasa melintas di situ, dia bilang di mana itu, kita bilang Steller Panaikan, Bu. Aku bilang ada itu, nah bilang Bunda di depannya itu Taman Makam Pahlawan, dia bilang
0: di
2: depan
0: penjual
2: kembang-kembang itu.
0: Jalanan, nah,
2: bilang,
0: kalau
2: oh yang
0: dia pas kuburan Kristen Taman ya, Bunga kan? Itu.
1: Yeah.
2: Betul gitu Bunda tuh, kalau dari arah Makassar sebelah kiri, tapi kalau arah dari bawah sebelah kanan ya kan?
0: Sebelah kiri dia, iya cocok nih.
2: Ya bilang ke bilang berapa, bilang kurang tahu. Yang jelas sepi makin di situ buat teman-teman kalau haus di tengah hari. Karena banyak orang bilang enak sih, saya belum pikir coba ya.
0: Oh iya.
2: Tapi, bilang enak
0: artis itu. Artis dari Rian itu, sudah semua ke sana. Masih rupai.
2: Bah, bilang kalau ada itu biasa kan orang pergi ke TMP Bunda tuh sana sama makam pahlawan Panaikan itu. Biasa sih banyak deng yang ke situ beli katanya. Bilang memang enak di situ. Dia bilang begitu. Loh, alhamdulillah kan pasti itu banyak peminatnya dan cepat habis.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
2: apa kabar ini semua? Temanya apa ini Kak Bunda?
0: Doa, harus berdoa.
3: Apa temanya ini? Jadi

0: pekerjaan tak harus berdoa, segala sesuatu jadi, harus dengan doa.
1: Aduh, volume.
2: Iya, jadi tema kita. Oke, tema kita pagi hari ini.
3: Temanya itu berdoa ya.
2: Temanya pagi hari ini tabe dulu adek.
0: Bunda
2: sudah selesai ya, Bunda.
0: Iya, pamit Pak.
2: Iya, terima kasih. Ye.
0: Supaya konsentrasi tawa indah.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam budaya Sulawesi Selatan.
2: Ya, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya juga. Amin ya rabbal alamin.
2: Iya. Oke. Iya, ada Pak Safar juga sama Dindaku Indah di sini. Jadi tema kita pagi hari ini adalah awali hari dengan doa, akhiri hari juga dengan doa. Siapa mau duluan? Silakan.
3: Gitu. Okay. Oh, ini kalau doa diawali itu kita berangkat di rumah, kita harus berdoa dulu baru keluar rumah, ya kan? Sampai di tempat kerja juga kita juga berdoa, alhamdulillah saya sudah sampai di tempat kerja dengan selamat, ya kan?
2: Amin.
3: Karena kan biasanya kan enggak diminta-minta atau tidak ditahu kan di jalan, walaupun itu cuma 5 meter, setengah meter, kalau memang itu ada musibah,
2: ada
3: ya kan? Jadi
2: memang
3: itu perlu ada doa sebelum berangkat kerja, sampai di tempat kerja juga harus ada doanya. Alhamdulillah disambut di situ punya deh. Jadi apapun yang dikerjakan gitu harus kita berdoa, Kak. Apapun bentuknya, mau makan, mau segalanya, mandi, pokoknya BAB pun itu kan pasti ada. Doa masuk kamar mandi, Kak. Jadi semua pekerjaan itu pasti. Dan kalau ada orang itu bekerja atau apapun itu, dia tidak lupa dia lupa berdoa, berarti tidak tahu. Makanya itu biasa ada orang bilang, banyak nah itu nah kerja, banyak nah itu dia dapat, tapi tidak ini karena tidak berkah, ya kan? Kalau kita berdoa dengan tulus dan ikhlas, insya Allah itu semua pekerjaan itu atau hasil jerih payah yang kita dapat itu berkah, ya kan? Tapi kalau kita tidak disertai dengan doa, cuma sombong jika dia biar ini kan, biar ini begini, saya ini dapat pencairan begitu, pangkatku seperti ini, itu pangkat kang, cuma titipan. Kekayaan juga cuma titipan. Kapan-kapan waktu diambil sama yang punya kan, kita seperti abdi, kita tidak punya apa-apa lagi. Jadi selama kita hidup, selama kita ini, jangan lupa bersyukur dan berdoa. Karena doa itu bentuknya, kalau kita, dan semua itu agama kan punya doa masing-masing kan, toh toleransi seperti setiap itu kan. Makanya itu kalau ada kegiatan besar itu kajal toh kan dipanggil lintas agama, ya kan? Untuk berdoa masing-masing agamanya, ya kan, sesuai dengan keyakinan masing-masing, dari Islam, dari Katolik, Kristen, atau Konghucu, Buddha, Hindu, ya kan, kan masing-masing ada. Kalau kita kan Islam kan imam, ya kan, ustaz. Nah, kalau di Buddha itu kayaknya istilahnya Romo, ya kan? Kalau di Konghucu, Kristen itu pendeta, ya kan? Kan dipanggil masing-masing untuk berdoa kalau ada kegiatan-kegiatan besar. Karena kan semua kegiatan-kegiatan besar itu pasti dipanggil itu yang namanya lintas agama untuk berdoa, ya kan? Karena kalau satu yang dipanggil kan pastinya bilang berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya kan? Tapi kalau dipanggil semua kayak ada pelantikan atau pengukuhan kedokteran, apakah kata ada di situ ada dari ini itu Islam, kan dipanggil itu sama tiga agama, dipanggil yang tiga itu, Kak, untuk memberkati atau mukuhkan mereka bagaimana itu pekerjaannya nanti, gelarnya nanti berkah kedepannya, Kak. Itu kan tandanya tuh berdoa sebelum kita dikukuhkan sebagai dokter, kan sudah didoakan yang baik-baik, ya kan? Jadi setelah itu akhirnya nanti itu juga berdoa, alhamdulillah saya sudah dapat gelar dokter, ya kan? Semoga gelar saya ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya kan? Nah, itu dia fungsinya di situ, doa pekerja, doa awal, doa akhir, Kak. Mungkin seperti itu pendapat saya, yang tidak tahu sama siapa yang di sebelah, Kak Safar, ya. Mungkin ada tong versinya, doanya bagaimana dan bagaimana, kan setiap orang pasti lain orang, lain pendapat, lain tangan, lain rasanya, Kak. Masakan walaupun, itu Kak, contohnya, Kak, warung. Emang satu yang kelola, tapi kan kalau ada ucapannya kan lain yang kelola, berarti beda rasa mereka tu. Dah sama dengan di awalnya. Oke okay, kakak Ija, selamat bertugas kak, saya selalu sukses terus. Dan semoga Open Ferrari juga tetap sehat walafiat. Jangan lupa berdoa, yang sakit cepat sembuh, yang sehat semakin sehat dan sukses selalu. Oke okay, kakak, makasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi,
1: pagi. Bari Basa.
2: Yeah. Selamat
1: pagi.
2: Apanya
1: Bapak Ibu yang pagi.
2: Oke oke oke oke.
1: Ketawa Karu iya. Bilang pagi Pak ya tahu. Baru nyadar Kak juga.
2: Iya, mari silakan.
1: Aduh, bagus ini tema mau Bung Richard. doa di awal dan di akhir. Iya. Kalau saya dalam agama yang saya anut, kita memang itu diawali dengan habis sholat subuh kan, bangun kan kita sholat subuh, tapi ada namanya doa tersendiri. Kalau kita belum tidur kan, kita harus berdoa untuk diri kita dan bersyukur. Itu pasti itu. Terus kalau kita umat Islam itu, sholat lima waktu itu adalah bagian dari doa. Itu sebenarnya doa sehari-hari. Lima kali sehari itu komunikasi kita dengan Allah yang sama gerakannya, sama bacaannya. Dari arti-arti bacaan sholat itu sebenarnya semua itu adalah doa, doa dan janji kita kepada Allah. Kalau saya ya yang saya dengar dari Ustaz, jadi memang kita habis sholat subuh terakhir itu kan sholat isya, itu sudah malam Bung Richard, sudah mau tidur. Nanti kita berdoa tersendiri kalau sudah tidur. Nah, dan kalau kita mau lebih gimana ya doa kita langsung ya itu dengan kalau dalam Islam itu ada namanya sholat tahajud, Bung Richard. Itu kalau dalam Islam kita langsung itu ndak ada penghalangnya Bung Richard. Karena orang lain sedang terlelap tidur, kita bangun di 2/3 malam, kita minta disitulah sebenarnya. Jadi kalau kita dalam sholat lima waktu itu, misalnya kita ada kebutuhan yang mendesak, kita ndak bisa berlama-lama, yang minimal setelah sholat itu sikir-sikir yang perlu itu. Terus kalau yang lainnya bisa sambil jalan Bung Richard. Ada namanya doa itu, ada yang setiap hari kita baca setiap habis sholat. Itu pasti. Tapi kalau doa untuk kepentingan kita masing-masingnya itu kadang orang gak lakukan setelah sholat lima waktu. Apalagi kalau kita berjamaah, ada kegiatan-kegiatan, gak mungkin kan kita berlama-lama. Itulah enaknya dalam Islam kita punya waktu tersendiri untuk berdoa, khusus mau berapa lama kita berdoa ya itulah di salat tahajud. Kalau yang saya dengar dari Ustaz, kalau salat lima waktu apalagi kita ada kegiatan, ada pekerjaan yang mendesak, setelah salat kita sikir, doanya nanti bisa sambil duduk-duduk kita bersikir, karena sikir itu bagian dari doa Bu Richard. Ini kalau agama yang saya anut. Cuman namanya kalau kita bangun kebutuhan kita ingin sehat, kita ingin itu kan doa tersendiri. Masing-masing orang beda kebutuhannya Bung Richard.
2: Betul.
1: Kalau sholat lima waktu itu sama semua Islam, sama artinya, sama bacaannya, berarti doa kita tuh sama semua. Apa yang kita inginkan itu. Tapi kalau yang khusus buat kita sendiri, ya itulah namanya kita berdoa. Karena Allah sudah menjanjikan, minta insya Allah pasti saya kasih.
2: Amin.
1: Dan kata Ustaz, perbaiki sholatmu, insya Allah saya akan perbaiki hidupmu, kata Ustaz ini Bung Richard yang saya dengar. Jadi saya sendiri pribadi sudah merasakan, kayak kita umur segini Bung Richard, kita pernah juga lewati masa-masa muda ya, masa banak-banak, bandel-bandel juga, ditanya sama orang tua, salah juga, kita bohong, iya, padahal tidak. Kita sudah rasakan semua itu, dan di usia-usia begini semakin kita berumur, kita ibadah kita diperbaiki, alhamdulillah kehidupan juga semakin baik Bung Richard. Pasti percaya, saya percaya Bung Richard, agama apapun kalau ibadah kita sudah bagus, insya Allah kita pasti diperbaiki hidup tak. Percaya deh, saya percaya itu Bung Richard, karena kita juga pernah tunjuk namanya bukan di salam langka, tapi namanya bolong-bolong sholat, bohong-bohong sama orang tua, bilang sholat padahal tidak sholat. kesana bilang kesini. Sudah semua dilewati. Jadi buat yang masih muda-muda ya, mumpung masih muda perbaiki ibadata. Kalau kita yang sudah berumur lebih diperbaiki lagi. Dunia itu sementara, Ji. Bung Ricap ya. Yang kayak begini dengar perompet itu hiburan, Bung Ricap. Karena hidup itu juga kalau tidak ada hiburan, tidak ada teman, kayaknya bagaimana? Karena kalau kita tersenyum katanya itu memperpanjang umur.
2: Amin, iya.
1: Kalau kita gak munte, memendekkan Jadi saya saja empat berdarah, Bung Richard, mohon maaf ini.
2: Iya.
1: Mereka semua tuh sakit-sakit, gantian sakit-sakit. Biasa dia bilang, ini kan panggilan mereka Mama Ina. Ini Mama Ina tuh capeknya kulihat mondar-mandir semua minta kerja. Karena kita ikhlas, kita selalu terus. Saya tuh tiap pagi rugi kalau enggak dengar perempat karena seru-seru komentar yang ada lucu kita ikut ketawa. Belum lagi kalau hostnya nyambung ketawa-ketawa, kayaknya terhibur ki Bung Richard. Jadi bertambah mungkin umur, fresh muka Bung Richard deh. Tapi kalau pagi-pagi langsung nyala ulu pikir apa ini sebentar ai. Garing ki. Jadi berdoa itu mas sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi kalau dalam Islam itu sholat lima waktu itulah sebenarnya doa kita sehari-hari. Hubungan kita sama Allah setelah kita sholat itu, itulah yang diperbaiki hubungan tak sesama manusia. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Oke, Pak.
2: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi ibuku. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Pagi hari ini kita akan membahas, sahabat budaya, tentang awali dan akhiri hari dengan doa ya. Tadi sudah disampaikan oleh semua penelpon-penelpon kita pagi hari ini. Terima kasih banyak ya, sudah memberikan warna pagi yang begitu indah, memberikan semangat yang sangat istimewa. Dan semoga yang kita hadirkan juga memberikan semangat juga untuk semua sahabat budaya ya, dalam kebersamaan menikmati weekend di hari Sabtu yang penuh dengan kebahagiaan untuk kita bersama sahabat budaya. Hari yang sangat memberikan kita semua hal yang luar biasa ya, yang sehingga apapun itu bisa kita lakukan dengan doa, karena doa itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja ya. Tapi berdoa juga memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan keikhlasan ya, sehingga doa itu bisa membawa berkah bukan cuma untuk diri kita. Tapi juga kita harus mendoakan juga orang lain ya. Bahkan mendoakan orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita ya. Mendoakan orang yang mungkin pernah membuat kita sengsara. Tapi itulah yang memang Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, bahwa doakan semuanya ya. Doakan semuanya, karena terkadang kita juga berpikir kok sampai detik ini kok doa-doa saja belum terjawab ya. Mungkin ada yang terlewatkan ya. Mungkin ada yang harus menunggu waktu. Mungkin ada yang harus kita lakukan supaya doa-doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pokoknya tetap semangat aja semua sahabat budaya. Apapun yang kita lakukan ini bisa memberikan semangat positif untuk semua sari batang malahiriku ya. Dan biarkanlah jalani hidup dengan apa adanya, jalani hidup dengan keberkahan, jalani hidup dengan kesabaran, supaya semuanya aman, lancar, damai, dan terkendali.
4: Anda masih mendengarkan Perempat Makassar. Kawasan wisata Ladoma, Kecamatan Bacu Kiki, terletak sekitar 14 km dari pusat keramaian kota Parepare. Udara yang sejuk menjadi salah satu daya tarik untuk berkunjung ke objek wisata ini. Karena selain dikelilingi pepohonan hutan dan air sungai yang mengalir dari pegunungan, pengelola kawasan wisata ini juga menanam aneka macam tanaman perkebunan sehingga semakin asri lingkungan sekitarnya. Menurut Wahyu, pengelola kawasan wisata Ladoma, warga kota Parepare dan sekitarnya sangat membutuhkan tempat refreshing dan healing guna menghilangkan kepenatan dari berbagai aktivitas padat setiap harinya.
5: Kalau awalnya kita kasih Ladoma ini kan awalnya ini daerah perkampungan lama. Sebelum orang bergeser ke kota, nama kampungnya memang di sini Ladoma, cuman tidak terekspos Ladomanya. Makanya kita tertarik pakai nama Ladoma. Awalnya kita buat kolam pemancingan, tapi setelah berjalan kita lihat animo masyarakatnya mulai masuk karena ada sungainya, pegunungannya, sehingga kita kembangkan pelan-pelan, kita tambah fasilitas sehingga berbentuk seperti area wisata. Sementara ini kita ada kolam pemancingan, ada flying fox. Kemarin kita siapkan ATV, cuman pasca pandemi kita off dulu. Rencana ke depan ini kita pengembangan outbound.
4: Keunggulan kawasan wisata Ladoma diantaranya wahana outbound yang dapat menarik wisatawan seperti flying fox, arum jeram, dan lainnya. Selain wahana outbound, terdapat pula empang yang berisi banyak ikan yang dapat dipancing dan dibakar di sana. Wisata Ladoma juga menyediakan rumah panggung kecil yang tepat berada di pinggir empang agar para wisatawan yang sedang memancing bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai serta kolam renang bagi anak-anak.
5: Ini sebenarnya awal dirintisnya ini sudah sekitar 5 tahunan, cuma kan perjalanan ada hambatan-hambatan, mulai aktif sekitar tahun 2000, akhir 2018, 2019. Kemudian masuk pandemi, kita tutup lagi, ini baru kita mulai benahi lagi.
4: Kawasan wisata Ladoma kembali terbuka sejak ditutup selama masa pandemi. Animo masyarakat untuk berkunjung pun semakin meningkat, khususnya mereka yang berkeinginan untuk rekreasi keluarga ataupun korporasi.
6: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.